0: Pos Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
0: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar Apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu. Tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Anggarannya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semuanya. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan sebagainya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Pojin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Pojin.
12: Agar jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan, memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Sehingga balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat dan lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan menjadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Kan, di dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi, stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti.

0: kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
0: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
2: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal, ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
0: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
3: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, diantaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memandai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
0: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
4: Tapi kalau di Labuan Bajo di NTT belum, kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih, masih banyak kan komplain aja mengenai harga banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98%

0: menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
2: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
3: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
4: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
5: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News
5: untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
12: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: I'm John Mayer and I'm ready to be a star.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sel adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Halo teman-teman, jangan lupa subscribe Video Legend.

0: Sukses terus. Caller AD.
1: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di FM 91,7 MHz, langsung dari kawasan Jalan Sernaro Labuan Bajo. Masih bersama penyiar Anda, Nur Astan. Pendengar, informasi selanjutnya, Leo Club Karisma galang donasi untuk dukung Pesonas 2026 di Nusa Tenggara Timur.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mendengar, Leo Club Karisma menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan atlet disabilitas intelektual melalui kegiatan penggalangan dana untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Spesial Olimpik Nasional 2026 dan Spesial Olympic World Games 2027. Donasi yang terkumpul diharapkan dapat membantu persiapan atlet dan pelaksanaan berbagai program pembinaan yang akan berlangsung di tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, dalam siaran pers yang diterima RRI, Minggu 31 Mei 2026 menyebutkan Leo Club Karisma menyerahkan donasi sebesar 25 juta untuk mendukung penyelenggaraan Pesonas 2026 di Kupang dan keikutsertaan atlet Indonesia pada SOWG 2027 di Santiago, Chile. Dukungan juga datang dari PT Frisa Nusa Persada yang memberikan bantuan senilai 30 juta untuk kegiatan yang sama. Pendengar, Sekretaris Pengurus Pusat Spesial Olimpik Indonesia Suina Ine Karisma menjelaskan Pesona 2 akan digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang olahraga nasional tersebut diperkirakan akan diikuti sekitar 1.368 peserta dari 23 provinsi di Indonesia. Pendengar, Pesonas merupakan ajang multi-event olahraga khusus bagi atlet penyandang disabilitas intelektual yang diselenggarakan secara nasional. Kegiatan ini menjadi wadah pengembangan kemampuan atlet sekaligus sarana seleksi menuju kompetisi internasional. Ine menjelaskan terdapat 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Pesonas 2026. Cabang olahraga tersebut meliputi atletik, boce, sepak bola, renang, bulu tangkis, tenis meja, dan senam ritmik. Selain pertandingan olahraga, pendengar, Pesonas juga akan menghadirkan sejumlah program pendukung bagi para atlet. Program tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan melalui Healthy Athletes, pengembangan kepemimpinan melalui Athletes Leadership, serta pembinaan usia dini melalui Young Athletes. Menurut Ine, hasil seleksi dari Pesonas Kupang akan menjadi dasar penentuan atlet yang mewakili Indonesia pada Special Olympic World Games 2027 di Santiago, Chile. ajang olahraga dunia tersebut akan mempertemukan atlet-atlet penyandang disabilitas intelektual terbaik dari berbagai negara. Pendengar, melalui penyelenggaraan Pesonas 2026 diharapkan semakin banyak atlet disabilitas intelektual yang memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat nasional maupun internasional. Dukungan berbagai pihak dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan olahraga yang inklusif dan berkeadilan bagi semua. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: I'm John Mayer, and I'm ready to be a star.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saya Nur Astan akan selanjutnya membagikan informasi ringan untuk Anda. Menemani aktivitas Anda bagi Anda yang sedang bekerja di kantoran, yang sedang dalam perjalanan, kami akan hadirkan tips ringan menjaga produktivitas di meja kerja.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang mungkin sedang bekerja ya, memasuki jam-jam rawan, tepat di pukul 9 menuju jam-jam rawan ya, setelah makan siang atau mungkin sebelum makan siang seperti sekarang, biasanya fokus kita sudah mulai terbagi antara tumpukan pekerjaan di meja kantor dengan rasa kantuk yang luar biasa menggoda. Bisa saja hari kerja Anda tetap produktif dan badan tidak akan kaku. Saya Nur Astan akan berbagi tips ringan yang mungkin langsung Anda praktikkan di meja kerja saat ini. Yang pertama, istirahatkan mata dengan rumus 20-20. Mendengar, menatap layar komputer atau smartphone berjam-jam bisa bikin mata kita lelah, kering, bahkan pusing. Setiap 20 menit sekali, alihkan pandangan Anda dari layar, tetap objek atau benda apa saja yang berjarak di sekitar 20 kaki atau kurang lebih 6 meter dari posisi Anda. Saya yang di studio saja sudah melakukan praktik ini. Bagi Anda yang ingin menjaga produktivitas di meja kerja, kalau bisa melihat tanaman hijau di luar jendela jauh lebih bagus. Lakukan ini selama 20 detik saja. Pendengar, rumus sederhana ini efektif untuk mengistirahatkan otak mata kiri. Pendengar, duduk terlalu lama dengan posisi yang sama bisa bikin leher, bahu, dan pinggang terasa kaku. Jangan tunggu sampai pulang rumah baru disembuhkan. Sambil duduk, Anda bisa melakukan gerakan yang ringan. Tegakkan punggung, lalu putar bahu Anda ke arah belakang sebanyak 5 kali dan ke arah depan 5 kali. Miringkan kepala ke kanan hingga telinga mendekati bahu, tahan 8 detik, lalu bergantian ke sebelah kiri. Gerakan sederhana ini bisa melancarkan kembali aliran darah ke otak. Pendengar, jadi rasa kantuknya bisa langsung hilang. Jaga hidrasi, manfaatkan air putih. Manfaatkan air putih dingin. Pendengar, terkadang rasa lelah dan sulit konsentrasi. Di siang hari itu bukan karena Anda kurang tidur, tapi karena tubuh mulai kekurangan cairan alias dehidrasi ringan. Pendengar, kalau pastikan selalu ada botol air minum ya, tumbler di meja kerja Anda. Jika merasa ngantuk mulai menyerang, cobalah untuk minum air putih dingin. Sensasi segarnya bisa memberikan efek shock kecil yang bikin mata dan pikiran langsung melek kembali. Pendengar, masih banyak deretan tips yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selanjutnya pendengar, rapikan meja kerja secara singkat. Pendengar, tahu tidak jika meja kerja yang berantakan secara psikologis bisa bikin kita makin stres dan malas bergerak. Coba ambilkan waktu 2 menit saja untuk menyingkirkan bungkus cemilan, merapikan kertas yang berserakan, atau menata posisi pulpen. Meja yang bersih dan rapi secara tidak sadar akan memberikan energi baru dan membuat pikiran kita terasa lebih fresh untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Pendengar, baru saja saya membagikan tips ringan yang bisa langsung Anda praktekkan di meja kerja, di tempat kerja Anda. Dan tetap semangat tuntasin tugas-tugas deadline pekerjaan. Jangan lupa ambil napas dalam-dalam dan pastikan utamakan kenyamanan tubuh Anda saat bekerja. Menemani ruang dengar Anda di siang yang cerah ini, sebuah lagu segar siap hadir untuk membakar kembali semangat Anda. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: donc. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
5: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Thank you.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1/2 film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar, selamat siang pendengar, masih bersama Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.go.id. Bagi Anda ingin bergabung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jangan lupa di subscribe. Pendengar, tepat di pukul 10 Labuan Bajo siang ini akan kami hadirkan putaran rekaman kembali 5 kunci keamanan pangan dari dapur ke meja makan yang sehat dengan narasumber Imanul Khan, STP MSC Kepala Lukapom Kabupaten Manggarai Barat bersama presenter Desi Natalia.
2: Untuk Anda masih

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara di Labuan Bajo siang ini mendengar ya. Program Labuan Bajo siang ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda, apalagi yang saat ini sedang mempersiapkan makan siang mungkin ya untuk keluarganya. Sepertinya pas di momen ini kita akan membahas terkait dengan kunci keamanan pangan ya. Jadi dari dapur ke meja makan yang sehat begitu. Nah, pendengar, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pangan adalah kebutuhan utama yang tidak bisa kita abaikan, tapi sering mungkin ya kita mengabaikan proses persiapannya. Nah, kita lupa bahwa makanan ini sebenarnya bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal keamanan. Karena data juga menunjukkan masih banyak kasus keracunan pangan yang terjadi karena cara pengolahan, kemudian penyimpanan, hingga penyajian yang kurang tepat. Nah, di Labuan Bajo siang ini pendengar, kita akan

0: Bahas apa saja sih kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan bersama narasumber kami siang hari ini, Bapak Imanul Khan STP MSC, Kepala Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat yang sudah bersama kami. Selamat siang, Assalamualaikum Pak.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat ya? Ya. Oke, kita ketemu lagi dan kali ini topiknya adalah mempersiapkan pangan yang sehat, jadi dari dapur ke meja makan begitu Pak.
1: Betul,
0: tadi ya,
1: Natalia, betul.
0: Dari pabriknya sampai kemudian bisa dikonsumsi. Pak, di awal ini agar kita sepemahaman ya, sebenarnya yang dimaksudkan dengan pangan yang aman itu seperti apa Pak? Apakah hampir ya definisinya seperti tadi di awal, narasi awal, atau ada yang perlu ditambahkan Pak? Silakan.
1: Terima kasih Mbak Natalia, ya terima kasih juga kepada semua pendengar Radio Republik Indonesia. Terkait pangan aman, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari mengkonsumsi makanan, dan makanan ini menjadi kebutuhan primer kita, yaitu kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, papan. Lantas bagaimana pangan yang aman itu? Pangan yang aman adalah pangan yang kondisinya itu bebas dari beberapa cemaran, Mbak Natalia, ya, yaitu cemaran biologis, cemaran kimia, maupun juga cemaran benda asing yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita.
0: Okay.
1: Artinya, makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak boleh mengandung bakteri berbahaya, zat kimia beracun, atau benda-benda yang bisa merugikan atau merusak atau mencederai organ tubuh kita.
0: Oke, ya jadi kalau definisinya seperti itu, kita harus tahu dulu nih Pak ya, kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan, dan mengapa ini kemudian harus menjadi kuncinya begitu ya Pak, menjadi penting Pak. Silakan.
1: Iya, benar Mbak Natalia ya. Jadi tadi kan kita sudah sampaikan, ternyata cemaran-cemaran itu harus kita hindari di dalam kita menyajikan pangan yang aman. Misalnya tadi ya, cemaran biologis, itu diantaranya adalah bakteri, kuman yang ada di dalam makanan itu. Kalau seandainya ada pangan yang basi gitu ya, maka kita tidak diperkenankan untuk mengkonsumsinya. Begitu juga cemaran kimia misalnya. Cemaran kimia ini bisa terjadi karena ada bahan tambahan pangan yang berlebih yang sengaja kita tambahkan di dalam produk pangan itu. Kemudian ada juga bahan berbahaya misalnya ya, yang sengaja ditambahkan, misalnya kayak formalin, borak, atau pewarna pakaian misalnya yang sengaja ditambahkan di dalam makanan. Atau juga bahaya pada berupa benda asing atau bahaya fisik. Itu misalnya ketika kita makan nasi dan ternyata nasinya ada batu, ada kerikil, ada kayu dan lain sebagainya. Nah di sini penting Mbak Natalia bahwasanya kita memahami kunci-kuncinya terkait untuk keamanan pangan ini. Ada 5 kunci para pendengar semuanya terkait keamanan pangan. Jadi 5 kunci ini adalah mencakup, pertama kita menjaga kebersihan, ya jagalah kebersihan. Kemudian yang kedua, kita pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Yang ketiga, kita memasak dengan benar. Yang keempat, kita menjaga pangan pada suhu yang aman, suhu yang tepat. Dan yang kelima, kita menggunakan air serta bahan baku yang aman. Kelima kunci ini penting Mbak Natalia, karena makanan yang tidak aman bisa mengganggu kesehatan tubuh kita, bisa menyebabkan penyakit, bisa menghambat tumbuh kembang pada anak-anak kita. Bisa juga menurunkan produktivitas kerja kita, gitu ya. Bahkan bisa merusak citra dan daya saing pangan Indonesia di mata dunia.
0: Nah, itu jadi dampak luasnya.
1: Luasnya betul. Jadi prinsip sederhananya, pertama kita pahami, kemudian kita lakukan. Kemudian pengetahuan adalah pencegahan.
0: Jadi bagaimana kita mau mencegah kalau kita belum paham begitu Pak ya?
1: Betul.
0: Kalau gitu kita mulai dari kunci yang pertama tadi Pak. Jagalah kebersihan. Nah, yang perlu diperhatikan masyarakat yang mungkin masih ada beberapa yang masih terlupakan Pak, silakan.
1: Terima kasih Mbak Natalia. Jadi terkait kunci yang pertama adalah kita senantiasa menjaga kebersihan. Jadi kebersihan ini menjadi tolak ukur pertama ya, benteng pertama kita menjaga keamanan pangan. Ya, karena dengan kebersihan ini kita mencegah produk pangan itu terkontaminasi oleh bahaya-bahaya yang tadi ya. Okay. Baik itu bahaya biologis, kimia atau fisik atau benda asing ya. Sehingga ada beberapa langkah Mbak Natalia yang harus kita lakukan. Langkah-langkah ini langkah-langkah sederhana untuk menciptakan kunci pertama, yaitu menjaga kebersihan. Di antaranya adalah yang pertama, kita mencuci tangan kita pakai sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan peralatan dapur yang bersih. Pisau dan telenan harus dicuci setelah penggunaan. Ya, jadi semua peralatan-peralatan masak yang kita gunakan diusahakan kita cuci bersih. Ya, baik sebelum maupun sesudahnya.
0: Betul.
1: Kemudian kita juga berusaha untuk menjaga dapur dari benda-benda asing atau hama, misalnya serangga dan lain sebagainya. Misalnya lalat ya, atau kecoa atau juga tikus, atau juga kita antisipasi dari binatang peliharaan kita. Ya, jangan sampai ketika kita masak binatang peliharaan lalu lalang di samping kita ya, itu juga sebagai sumber kontaminasi juga. Ya.
0: Okay.
1: Kemudian kita senantiasa menggunakan air yang bersih, Mbak Natalia, baik untuk mencuci maupun sebagai bahan baku kita di dalam mengolah makanan.
0: Okay. Jadi itu baru yang pertama ya Pak ya. Benar. Karena tadi ada 5 kunci. Sekarang yang kedua. Yang kedua tadi kalau saya tidak salah ingat ya, pisahkan pangan mentah dengan pangan yang matang gitu Pak. Kenapa ini jadi penting Pak Iram?
1: Iya. Alasannya karena bahan mentah ini masih banyak mengandung kuman, rentan mengandung kuman Mbak Natalia. Sehingga kalau itu dicampur di dalam satu tempat atau terjadi kontaminasi dengan produk-produk yang mateng, ya, kita khawatirkan ya, produk yang bahan mentah yang masih rentan akan kuman dan lain sebagainya ini, kumannya akan mengkontaminasi produk matangnya.
0: Ya,
1: sehingga menyebabkan produk matang ini ada kuman-kuman yang itu akan bisa cepat merusak makanan kita. Atau kuman-kuman berbahaya yang itu ketika kita konsumsi akan mengganggu kesehatan kita. Sehingga ada beberapa cara Mbak Natalia untuk mencegahnya ya. Di antaranya adalah kita menggunakan telenan yang berbeda atau wadah yang berbeda.
0: Itu penting juga ya Pak ya.
1: Benar, untuk produk mentah dengan produk jadinya ya. Atau misal di sini kita menggunakan daging nih misalnya ya, daging. Nah, jadi telenannya untuk produk
0: daging mentah
1: dengan
0: setelah direbus misalnya ya Pak ya.
1: Dengan produk jadi harus berbeda ya. Kemudian juga misal sayur misalnya, antara sayur yang mentah dengan sayur yang matang misalnya, wadahnya juga harus kita bedakan gitu ya. Kemudian terkait tempat penyimpanan ya, jadi kita juga simpan daging mentah di wadah tertutup ya, letakkan di rak bawah kulkas misalnya. Jadi kita berusaha untuk menyimpan daging mentah ini di tempat yang tertutup supaya tidak ada kontaminasi lewat udara. Jadi kuman ini kan bisa juga berpindah karena hembusan ya, hembusan udara, atau karena misalnya kita misal menaruh di dekat produk mentah ini, di dekat dengan produk yang matang dan lain sebagainya. Jadi ini dia bisa lewat udara, lewat sentuhan tangan kita juga bisa ya, dengan adanya tertutup ini bisa lebih terlindungi. Kemudian selanjutnya Mbak Natalia, kita jangan gunakan pisau bekas untuk memotong ayam mentah langsung untuk memotong buah. Jadi ketika kita memotong daging-dagingan, kita segera bersihkan dulu. Ya, baru habis itu kita memotong buah-buahan.
0: Kalau dilap aja nggak cukup ya Pak ya?
1: Dilap aja nggak cukup. Ya, harus cuci bersih. Seperti itu.
0: Oke. Jadi kalau kita pisahkan itu artinya memutus jalan masuk kuman begitu ya. Karena benar. Ke makanan yang sudah siap santap, jangan sampai sudah siap nih santap dirusak nanti sama kuman-kuman yang betul, ada di media betul. Tadi ya. Contohnya pisau tadi ya untuk memotong itu harus perlu juga, walaupun hal sepele tapi ini bisa berdampak besar kalau kita menyepelekannya begitu Pak ya. Nah, benar. Ada kunci ketiga lagi Pak. Katanya tadi masaklah dengan benar. Benar ini yang dimaksud seperti apa Pak? Apakah harus benar-benar matang atau gimana nih Pak?
1: Iya benar Mbak. Mbak Natalia, bahasanya yang dimaksud masaklah dengan benar ini adalah masaklah sampai matang sempurna.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Karena produk yang matang itu identik di situ ada proses pengolahan pangan yang sempurna ya, sehingga ketika ada kuman, ada bakteri dan lain-lain itu dia bisa mati, ya, mati bisa terbunuh karena proses pemanasan misalnya. Ya, di antara tanda-tanda masak sempurna itu yaitu misalnya ketika kita mengolah daging ayam, ya harapannya daging ayam ini tekstur bentuk warnanya gitu ya itu putih merata, okay. Ya warna putih merata ya, tidak ada bagian merah muda yang ada di daging itu ya. Kalau misal kita buka masih ada merah gitu ya, merah muda, merah darah misalnya, maka proses pengolahan itu belum sempurna, okay. Sehingga harus diolah lebih lanjut ya. Kemudian misalnya untuk ikan ya, ikan indikator bahasanya dia matang sempurna itu dagingnya lembut ya, kemudian dia mudah lepas dari tulangnya ya, duri-duri dan tulangnya itu dia mudah, teksturnya juga sudah lembut. Nah itu indikasi bahasanya ikan matang. Kemudian kalau sup atau kuah diusahakan, kalau kita masak sup atau masak kuah diusahakan mendidihnya itu sudah merata ya. Jadi kalau masih mendidihnya itu masih di pinggir-pinggir, kita lanjutkan dulu sampai semua mendidih. Ya, oh, ini itu, indikasi Pak. Bahasanya masak sempurna. Karena kalau belum merata, kita khawatirkan yang sudah proses pematangan itu baru di samping.
0: Ya, dengan yang di tengah-tengah itu belum.
1: Tengah-tengah belum matang. Proses.
0: Ya. Oke. Proses.
1: Nah, di sini selanjutnya telur dan daging itu kita usahakan tidak setengah matang. Ya. Terutama untuk disajikan kepada anak-anak dan balita. Ya. Jadi telur itu yang bagus itu adalah telur yang matang sempurna. Karena dari sisi gizi pun daya cernanya akan kalau telur itu daya cernanya akan bisa menjadi 100%. Jadi kita mengkonsumsi dia akan tercerna sempurna.
0: Okay.
1: Begitu juga daging, kalau bisa daging yang matang sempurna ya. Karena itu dari sisi proteinnya juga sudah istilahnya denaturasi sama terdegradasi ya, denaturasi. Jadi ketika kita mengkonsumsi dalam posisi yang matang sempurna itu dari sisi cerna tubuh kita terhadap protein juga maksimal, dan juga kalau ada bakteri, kuman dan lain sebagainya juga mati.
0: Oke. Okay. Itu kan proses yang dari mentah ke masak nih Pak, tapi betul. Kan beberapa keluarga di Indonesia biasanya tuh ada juga menghangatkan makanan karena mungkin tidak sempat memasak lagi, jadi masaknya itu biasa sekaligus dimasak dalam jumlah yang banyak. Nah kalau proses menghangatkan makanan ini gimana nih tipsnya untuk kunci yang ketiga ini Pak?
1: Iya boleh ya, untuk menghangatkan makanan ya kita juga harus sampai panas sempurna ya. Jangan sampai kita hangatkan sebentar dan ternyata proses penghangatan itu ya, proses pemanasan itu baru di sampingnya, di istilahnya di permukaannya.
0: Sama nih. Jadi, seperti memasak airnya tadi, sup
1: betul,
0: ya.
1: Okay. Ya. Karena kalau kita pas proses penghangatan atau pemanasan itu hanya sekedar di permukaan, kita khawatir pertumbuhan bakteri itu masih pesat di dalam.
0: Okay.
1: Ya, sehingga ketika kita mengkonsumsi dalam posisi itu jangan sampai itu mengganggu kesehatan tubuh kita.
0: Iya, tapi memang nanti ada juga pembahasan tidak semua makanan bisa aman kalau dihangatkan saja.
1: Betul,
0: begitu ya
1: betul.
0: Pak ya. Tapi kalau misalnya harus dihangatkan, itu tipsnya tadi harus panas merata, kalau bisa beruap begitu ya. Tidak hanya sekedar hangat saja begitu Pak.
1: Betul.
0: Tapi tidak perlu gosong juga ya.
1: Iya, betul. Iya betul Mbak. Iya karena gosong itu juga indikasi makanan itu menjadi tidak sehat.
0: Ah, ya. Ini ada ya, satu jadi, informasi lagi.
1: Kalau jangan sampai ketika kita mengolah makanan itu sampai gosong dan ternyata enggak masalah lah kita makan ya. Okay, ternyata gosong itu tidak sehat, terlebih kalau itu produk olahan yang mengandung protein tinggi ya.
0: Okay.
1: Kalau produk olahan mengandung protein tinggi dan itu gosong dan tetap kita konsumsi, ini rentan adanya radikal bebas.
0: Mm.
1: Dan itu bisa dalam kurun waktu yang cukup panjang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, misal kanker dan lain sebagainya. Makanya kita harus bijak di dalam mengolah makanan.
0: Okay.
1: Misal kita Bapak Ibu para pendengar kan suka bakaran ya, misalnya ya ikan bakar, ayam bakar, atau juga produk-produk olahan daging yang kita bakar misalnya.
0: Yang terasa mungkin pilihannya lebih sehat, orang-orang bilang ya, daripada menggunakan minyak digoreng gitu.
1: Jadi
0: nah,
1: bakaran
0: apa
1: juga,
0: yang perlu diperhatikan?
1: Bakaran juga kita harus bijak, tidak sering-sering mengkonsumsi itu tiap hari ya.
0: Okay.
1: Karena ya itu rentan adanya radikal bebas. Karena proses pembakaran itu kan ada gosong ya, gosong-gosong di permukaan dan lain sebagainya, ini juga rentan. Jadi kalau kita mengkonsumsinya, kita mengkonsumsi bijak ya, tidak terus menerus setiap hari. Mungkin ya sewaktu-waktu ya.
0: Dikasih
1: memang enak ya bakaran itu,
0: enak
1: tapi
0: biasanya
1: sewaktu-waktu karena peluang adanya radikal bebas itu juga besar ya. Sehingga ketika kita mengkonsumsi bakaran ya, produk-produk olahan bakar, maka kita biasanya imbangi dengan sayur-sayuran, buah-buahan.
0: Okay.
1: Untuk sebagai antioksidannya.
0: Oh gitu. Oke, okay. Jadi seperti itu ya pendengar dan juga pemirsa RRI. Karena siang ini Pak kita mengudara tidak hanya melalui audio saja, tetapi kita juga live YouTube RRI Labuan Bajo. Jadi untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini baik melalui FM 91,7 atau melalui audio streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, silahkan boleh berinteraksi langsung. Kami sedang live di YouTube channel RRI Labuan Bajo, di medsosnya Lokap POM juga ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Saat ini ya?
1: Oke, okay.
0: Jadi silahkan dikirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Kami akan kembali lagi sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami di Labuan Bajo siang ini.

0: Songkol merupakan makanan tradisional dari daerah Manggarai dan Manggarai Barat. Makanan yang terbuat dari tepung singkong ini merupakan makanan lokal yang disajikan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Songkol mulai diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara dan Nusantara seiring Manggarai Barat ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super premium. Berikut penjelasan Kepala Desa Liang Dara, Carolus Vitalis.
1: Songkol itu, bahan dasar makanan itu adalah tepung ubi atau gapliak yang sudah kering lalu ditumbuk, disaring atau diayak, ambil tepungnya. Lalu setelah itu sudah diayak, lalu dia dicampur sedikit air sampai pada dia adonannya merata, campur dengan gula merah, lalu itu dimasukkan dalam sebuah bambu, kemudian dikukus atau dimasak pakai perik tanah. Setelah itu ya diperkirakan setengah jam dia masak, setelah itu dia siap untuk dihidangkan. Artinya songkol ini menjadi ciri khas Manggarai atau Manggarai Barat, itu menjadi makanan lokal. Songkol bisa disajikan setiap hari.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita masih bersama di Labuan Bajo siang ini, pendengar. Saya Desi Natalia masih terus bersama Anda, masih juga bersama dengan Pak Imanul Han dari Lokapom ya, Kepala Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Kami masih membahas tentang kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan, begitu ya Pak Iman ya. Oke, tadi sudah ada beberapa kunci yang kita spill, kita kasih tahu ke pendengar dan pemirsa kita. Kunci pertama, kedua, ketiga gitu ya Pak ya. Ya betul. Nah ini kunci yang keempat. Nah, kunci keempat ini apa untuk menjaga pangan kita agar sehat, Pak Iman?
4: Ya, terima kasih Mbak Natalia. Mm-hmm. Ya, jadi untuk kunci yang keempat ini kita menjaga pangan pada suhu aman. Ya.
3: Oke.
4: Okay. Ya, jadi penjelasannya suhu ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan mikroorganisme, Mbak Natalia. Sehingga kita perlu menjaga makanan kita dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Misalnya, jangan biarkan makanan matang itu lebih dari 4 jam sebenarnya. 4 jam di suhu ruang ya. Jadi kalau kita menaruh produk makanan, olahan makanan itu di dapur kita biasanya gitu ya, setelah kita sarapan pagi gitu kan. Okay. Kurang lebih 4 jaman itu setelah 4 jam maka kita harus mengolahnya kembali misalnya. Mm-hmm. Jadi atau kita supaya produk itu bisa lebih awet, maka setelah kita konsumsi, maka kita bisa taruh di kulkas misalnya. Ini untuk memperpanjang ya usia makanan itu aman seperti itu. Kemudian kita menyimpan makanan itu dalam wadah yang tertutup ketika ada di kulkas atau di freezer. Jadi ketika kita masukkan ke freezer, jangan sampai terbuka karena di freezer itu kan banyak juga makanan-makanan yang lain seperti itu, khawatir ada kontaminasi ya, sehingga memang kita taruh ketika kita masukkan ke freezer, ke kulkas itu kita tutup terlebih dahulu ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah first in first out ya. Okay. First in first out itu penting ya. Jadi ketika kita membeli pangan lebih dulu, maka kalau bisa pangan yang lebih dulu dibeli itu kita olah ya, kita masak. Okay. Terlebih dahulu ya. Jadi pangan yang kita beli belakangan itu nanti setelahnya. Jadi first in first out, jadi yang pertama masuk atau yang pertama dibeli. Okay. Itu yang pertama untuk diproses atau diolah. Itu.
3: Jadi sebenarnya dalam merencanakan mau masak menu apa, jumlahnya berapa, itu juga mulai dari situ ya, sehingga bisa first in first out
4: first
3: itu.
4: Oke. Okay. Ya,
3: direncanakan yang matang, jangan sampai setelah udah belanja berubah nih, aduh saya mau menu yang lain, belanja lagi nih Pak.
4: Iya betul. Okay. Jadi misalnya juga Mbak Natalia, misal kita dapat beli daging banyak nih. Okay. Ya beli daging banyak ya misalnya, atau daging ayam atau daging sapi misalnya ya, maka alangkah baiknya kalau dalam jumlah banyak itu nanti sebelum kita masukkan ke freezer itu kita bagi dulu ya, dalam bentuk sekali masak sekali masak ya. Jadi kalau kita sajiannya masak secukupnya misalnya satu pak gitu ya, satu pak, satu kantong misalnya, maka kita bikin beberapa kantong. Ya, jadi ketika kita mau masak, cukup ambil satu. Ya, kemudian masak lagi, ambil lagi satu di freezer atau di kulkas. Ya, ini untuk mencegah kontaminasi pada produk pangan juga. Ya, karena kalau produk pangan itu sudah, misalnya ya, kita sudah bagi-bagi gitu ya, dan ternyata misalnya dalam jumlah yang besar misalnya, kemudian kita taruh kulkas, kemudian kalau kita mau ngambil, kita ambil, kita towing ya, istilahnya kita lelehkan, kita proses, kita kembalikan lagi ke kulkas, itu pertumbuhan bakteri itu akan terjadi ya, sehingga alangkah baiknya, alangkah lebih sehatnya ketika kita menyajikan, kita mau memasukkan ke freezer atau kulkas, kalau produk daging atau olahan itu dalam jumlah besar, maka kita hitung proporsinya ya, misalnya kita ya, kita bagi-bagi, kita kantongin ya, jadi ketika kita membutuhkan tinggal ambil sesuai kebutuhan saja. Ya. Kemudian jika ingin menyimpan sisa makanan ya, dinginkan dulu dalam wadah kecil lalu segera masukkan ke kulkas. Sehingga ini beberapa tips untuk mencegah makanan supaya dia tetap aman ya, tetap sehat ya, karena bagaimanapun produk olahan pangan ya, atau produk pangan ini kan dia akan mengalami penurunan kualitas bersama dengan waktu, Mbak Nadia. Ya, sehingga memang ketika kita proses penyimpanannya tepat gitu ya, proses menaruh pada suhu yang tepat, pada kondisi yang tepat, ini produk pangan ini bisa lebih tahan lama.
3: Oke, ya, jadi itu diingat baik-baik, kunci yang keempat. Nah, sekarang masih ada satu kunci lagi, kunci yang terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman gitu. Apa saja poin-poin yang harus dipenuhi, yang diperhatikan gitu ya, untuk definisi bahwa ini air dan bahan bakunya aman ini.
4: Iya, Pak Iman. Terima kasih. Yang pertama adalah air ya. Jadi air ini penting untuk, pertama kita bisa mencuci tangan kita dengan air yang bersih gitu ya. Karena penjamah makanan atau siapapun yang melakukan proses pengolahan makanan, harapannya dia kondisinya bersih ya. Cara membersihkannya ya dengan air dan sabun gitu ya. Kemudian air juga menjadi bahan baku, bahan dasar dalam olahan pangan kita.
3: Hampir ya, semua pangan ya Pak.
4: Hampir semua pangan menggunakan air. Bahkan kalau kita mencuci sayur, mencuci daging dan proses toying dan lain sebagainya, toying pelelehan ya, pelelehan daging dan sebagainya, itu biasa dengan air juga ya. Sehingga air ini harus air yang berkualitas baik ya, kualitas baik ya. Sehingga ciri-ciri air yang baik ini yang perlu kita perhatikan ya, di antaranya adalah jernih, warnanya jernih, kemudian
3: bening gitu ya Pak,
4: bening, kemudian tidak berbau ya, jadi kalau kita bau gini tidak berbau,
3: tidak ada
4: aroma apapun ya, kalau kita rasakan juga rasa hambar ya, istilahnya ya, rasa air gitu ya, dan juga diusahakan dipastikan tidak tercemar, ini juga penting ya. Kemudian untuk minum atau mencuci buah sebaiknya kita perhatikan juga, kalau minum maka kita rebus ya sampai mendidih, atau kalau sekarang kan sudah ada air minum silang ya, melalui pre-filter ya, reverse osmosis atau RO atau filter UV dan sebagainya. Kemudian untuk mencuci buah juga diusahakan pakai air yang mengalir ya, jadi kalau Bapak Ibu para pendengar semua mencuci buah, diusahakan pakai keran atau air yang misal di gayung gitu ya, mengalir ya, jangan sampai air yang istilahnya di wadah terus kita pun cuci, itu khawatir nanti masih ada istilahnya kalau ada kotoran atau apa kan masih bisa lengket gitu ya, jadi kalau mengalir kan tidak hilang ya. Kemudian
3: selain air kan bahan bakunya juga,
4: bahan baku juga harus sama.
3: Oke, ciri-cirinya nih Pak.
4: Nah, untuk bahan baku di sini kita perlu memperhatikan ya, misalnya sayur ya, kita memilih sayur-sayuran yang segar ya, dan diusahakan ya kalau misalnya ada sayurannya sudah rusak dan sebagainya itu dibuang ya, disikat.
3: Mungkin kalau ke pasar, kalau ke pasar supaya kita beli buah atau sayur biasanya tawar menawar terus langsung dimasukkan, sebenarnya harus diperhatikan dulu ya, apakah ada busuk mungkin ya.
4: Betul,
3: mungkin yang tampak dari atas segar semua, tapi di dalam atau di belakangnya itu harus diperhatikan
4: ya, dulu ya Pak ya, setiap sayur yang kita beli karena nanti Karena kalau ada misalnya ada kebusukan di bagian atau sisi-sisinya ini rentan untuk mengalami kerusakan lebih lanjut cepat nanti ya, bakteri kan terus mereka juga membutuhkan energi. Bakteri kan kayak kita ya, sama-sama makhluk ya, jadi dia membutuhkan energi, mereka akan makan terus ya, sehingga menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada sayur-sayur kita ya, sehingga pentingnya memilih yang segar itu supaya awet ya, sayur kita awet gitu. Kemudian cara memilih ikan ya juga, pastikan ya ikannya itu dari sisi teksturnya baik gitu ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu lihat misalnya dari sisi tekstur kulit apa itu daging ikannya gitu ya, kalau kita pencet oh dia kembali misalnya ya. Kemudian di situ juga tidak berbau menyimpang ya, jadi dia pastikan baunya segar gitu ya. Dan juga dipastikan juga insangnya warnanya merah ya, jadi kalau insangnya sudah pucat berarti ini dikasih udah lama ikannya gitu. Kemudian juga matanya jernih. Dan juga dipastikan juga kalau ikan ya jangan sampai ada di situ direndam menggunakan salmonella berbahaya formalin misalnya. Nah, indikasinya kalau ada rendaman formalin biasanya teksturnya itu lebih liat, ikannya lebih liat. Kemudian air rendamannya itu kalau misalnya kita mendekati air rendamannya mata kita itu pedih, itu indikasi air rendaman formalin. Nah, juga berhati-hati. Ya,
3: Pak, ini kan untuk ikan segar gitu ya, Pak. Ya, ya kalau misalnya ikan kering misalnya gitu, Pak, itu gimana tuh tipsnya, Pak? Apakah kalau misalnya biasanya proses pengawetan kan sudah melalui ada tambahan-tambahan gitu, Pak? Gimana kalau untuk yang kering?
4: Ya, kalau ikan kering kita pastikan juga ya kondisi ikannya. Kalau kita misal mengolah sendiri menjadi ikan kering ada masalah, ya kita tahu saja prosesnya. Tapi kalau kita membeli, kita pastikan juga ikan kering itu bersih, higienis gitu ya. Dan juga misalnya kalau kita ragu ini ada kandungan bahan berbahaya misalnya atau apa, bisa juga sih indikasinya yaitu misalnya kita coba sih dikasih ke binatangnya,
3: ingat
4: tester ya, kok nggak mau ya, itu juga itu kita warning gitu ya, warning ya, sama tapi ini adalah sekedar identifikasi seperti itu.
3: Baik, selanjutnya Pak, kan tadi sayur
4: ikan,
3: sekarang daging.
4: Kalau untuk daging ya, daging diusahakan daging yang tidak berlendir ya, kalau karena lendir itu indikasi biasanya ada proses kerusakan lebih lanjut ya, kemudian warnanya juga cerah. Jadi kalau kita membeli daging dipastikan itu baunya juga baunya segar. Kalau baunya sudah busuk jangan ya, karena bahaya dari sekian zat gizi gitu ya, ada protein, lemak, karbohidrat gitu ya. Nah, itu yang paling berbahaya kumannya atau mikrobiologisnya ya, kalau mikrobanya yang ada dalam itu adalah produk yang tinggi protein termasuk daging. Sehingga bakteri yang ada di daging itu kalau mengalami kebusukan itu lebih toksik, lebih berbahaya, beracun ya, sehingga memang perlu hati-hati untuk memilih daging, pilih yang masih segar.
3: Ya, tapi kalau untuk yang produk-produk olahan, Pak, apa juga bisa ya, ada tipsnya gitu?
4: Untuk produk olahan kami ada slogan Mbak Natalia, yaitu slogan cek klik. Jadi kalau teman-teman, bapak, ibu, para pendengar semua ketika membeli produk olahan, ingat cek klik. Ya, pertama cek kemasannya, dipastikan kemasannya baik. Ya, kemasannya bagus, tidak sobek, tidak kemasan kacanya tidak pecah misalnya, atau sasetnya tidak diisolasi sama penjualnya. Dipastikan semua kemasannya bagus. Tersegel, misalnya kalau ada segelnya dia tersegel. Kalau segelnya sudah rusak, nggak usah dibeli. Jadi dipastikan baik-baik. Kalau penyok atau kembung nggak usah dibeli juga, jadi ini cek kemasan. Kemudian yang kedua berlabel, ini untuk olahan terkemas ya. Nah, itu dipastikan ada labelnya, terlebih untuk produk olahan yang lebih dari 7 ons. Nah, ini ada labelnya karena di label itu informasi lengkap. Kemudian ini

0: 1. Mendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi melalui FM 91,7 MHz tidak terasa. Kembali lagi bersama saya Nur Astan, pendengar tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda besok hari Kamis 4 Juni 2026. Dan pendengar, selanjutnya kami akan dilanjutkan oleh penyiar Yulin Amul. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Mira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 99.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yuli Namul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar, edisi Rabu 3 Juni 2026. Bagaimana aktivitas Anda siang hari ini mendengar? Semoga segala pekerjaan, usaha, dan aktivitas yang sedang Anda jalani dapat berjalan dengan lancar serta membawa hasil yang baik. Dan pendengar, meskipun hari sudah beranjak siang dan

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.

0: Dia pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Kepala BPOM Taruna Iqrar ya kembali menegaskan bahwa pengawasan pasca pemasaran produk terkait WePink menjadi kewenangan BPOM mulai 1 Juli. Kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dan ini dikatakan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar usai kick off pekan Juni 2026 di kantor BPOM Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa BPOM telah menerbitkan aturan turunan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan berlaku. Dan menurutnya bahwa regulasi tersebut diterbitkan agar BPOM dapat menjalankan kewenangan secara maksimal dan efektif. Pendengar, Taruna menjelaskan WePink ini berkaitan dengan penggunaan gas nitrous oxide N2O yang dikenal masyarakat sebagai gas ketawa, dan ia menyebut gas tersebut saat ini kembali menjadi perhatian karena ramai diperbincangkan publik. Dan ia mengatakan bahwa BPOM telah melakukan penindakan di sejumlah lokasi terkait penyalahgunaan produk tersebut. Dalam pelaksanaannya, BPOM bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, BNN, dan kepolisian untuk memperkuat pengawasan.

berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah.

0: Sesaat lagi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Tata kelola demokrasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen mengadakan diskusi dialektika demokrasi dengan tema Membangun Kedaulatan Ekonomi dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino Kurniawan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan pengamat politik Ujang Komarudin. BAM DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait penyelesaian status tanah adat Desa Sekartaji, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Panitia khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan Ketua Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum membahas permasalahan lahan antara TNI AL dan masyarakat di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Komisi 3 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan tentang RUU Polri. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 mengadakan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Hukum. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini, saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu, kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini, Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0 melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El-Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penyerang.

0: RI Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak

Mungkin Haiti bukanlah negara unggulan, namun perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Ruken Senazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela timnas Haiti, yaitu Wilson Isidore. Wilson Isidore sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain di lini depan yang memiliki tipikal yang berbeda ini akan menjadi momok penakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Carrière tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
1: Yeah, I mean, it was very different.
2: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
0: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
2: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chen mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Alt 6-7.
4: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
7: Hari pertama Indonesia Open

0: khususnya pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sun Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
1: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan bersyukur Anda tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan, aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa membawakan permainan sih.
2: Apa menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dalam nyaman di atas lapang?
1: Enggak sih, memang Sun Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan gak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
0: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Fahad akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
3: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
0: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joachim, Fajar Afian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus

Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Liti Loli.

Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan Pak Marci ini Matthew dipanggil di Mas Senior, saya bilang lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap

0: Semakin mudah kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Beckham saat ini bergabung bersama timnas Indonesia untuk menjalani

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19.00 Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: 準備は5月の上旬からしてるんで十分できています。
4: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup.
3: 期待としてはやはり選手は試合を通してしかもこういう大きな国際マッチを通して伸びていくと思うんですごく
4: kita lah ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah merasakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini, persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pengumuman berasal dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan ND, Poltekkes Kemenkes Kupang. Ditujukan kepada seluruh lulusan SMA atau SMK Kesehatan. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Prodi D3 Keperawatan ND, Poltekkes Kemenkes Kupang tahun ajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran 1 April sampai dengan 6 Juni 2026. Tempat pendaftaran, Kampus Prodi Keperawatan ND, Jalan Profesor Dr. WZ Yohanes, setiap jam kerja, jam 8 sampai 16 WITA. Dapat diakses melalui link pendaftaran pmb.poltekkeskupang.ac.id. Mari bergabung bersama kami, raih prestasi.

Masih bersama Pro 1 dari ini, karena informasi dan inspirasi dari kawasan Dori ini saat ini bersama saya Nia dan rekan operator Aventino Fernandez. Baik pendengar, kembali ya kurang lebih 30 menit ke depan kami temani Anda musik dan informasi hingga jalan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kenali jenis penyakit menular seksual yang mengancam kesehatan reproduksi Anda, karena setiap infeksi memiliki karakteristik serta dampak kerusakan organ yang berbeda-beda. Nah, keberagaman pemicu mulai dari bakteri mematikan menuntut kewaspadaan ekstra bagi setiap individu yang akan acara seksual. Dr. Nur Laila Usman dalam program acara Indonesia Sehat di RRIND mengungkapkan bahwa serangan bakteri seperti sifilis dan gonore seringkali menjadi ancaman tersembunyi yang merusak sistem reproduksi pria maupun wanita. Nah, selain bakteri, kelompok virus seperti HPV menjadi momok menakutkan karena hubungannya yang sangat erat dengan kasus kanker serviks. Jadi penularannya terjadi begitu cepat melalui kontak fisik langsung, sehingga seringkali penderita terlambat menyadari kehadiran virus tersebut di dalam tubuhnya.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,5.

0: RISP Labuan Bajo.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Masih dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya, penyiar Anda Yulina Mul, yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, untuk Anda yang siang hari ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, jangan lupa untuk menyempatkan diri makan siang ya. Karena sesibuk apapun pekerjaan dan juga aktivitas yang sedang Anda jalani, tubuh tetap membutuhkan asupan energi agar tetap sehat, fokus, dan semangat hingga selesai nanti. Dan pendengar, agar aktivitas Anda tidak terasa membosankan, jangan lupa tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dengarkan siaran kami secara langsung melalui siaran terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dimanapun Anda berada, baik di kantor, di rumah, di perjalanan, ataupun di tempat kerja lainnya, kami siap hadir menemani Anda dengan berbagai informasi, inspirasi, dan lagu-lagu pilihan yang bisa menghibur Anda.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop satu yang ku pinta, sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda, Yuli Namul, yang akan terus menemani Anda beberapa jam ke depan dengan menghadirkan berbagai program-program menarik di ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara Bincang Budaya di ruang dengar Anda. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman terkait menjaga warisan leluhur di era digital, peran pewaris budaya Manggarai yang dipresenteri oleh saya sendiri, Yulin Amul, dan narasumber Yohanes Berkemas. Selamat mendengarkan.
2: Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: KB, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lin Amul kembali hadir menemani aktivitas Anda di siang pendengar melalui program acara Bincang Budaya di siang ini, yang dimana program ini selalu menghadirkan ruang dialog yang membahas nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus dijaga dan diwariskan di tengah perkembangan zaman. Dan di siang hari ini kita akan mengobrol terkait menjaga warisan leluhur di era digital, peran pewaris budaya Manggarai. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama salah satu pewaris budaya di Manggarai ya, yaitu khususnya di Manggarai Timur, Pak Yohanes Berkemas. Selamat siang, Pak Yohanes. Selamat siang. Selamat siang, Pak Yohanes.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang, Pak.

Oke, maaf pendengar, sambungan telepon dari Pak Yohanes agak terputus ya, mungkin karena jaringannya kurang bagus. Dan pendengar, kami akan coba sekali lagi untuk menghubungi beliau ya. Selamat siang, Pak Yohanes. Oke, pendengar, kami akan mencoba hubungi sekali lagi Bapak Yohanes ya, narasumber kita hari ini. Dan mungkin jaringan beliau agak terganggu ya. Dan pendengar, kami akan hadir ke satu lagu dulu di ruang dengar Anda sebelum kami lanjut mengobrol.

0: Selamat siang Pak Yohanes.
1: Halo Ibu, selamat siang.
0: Baik, maaf Pak, mungkin jaringan tadi agak terganggu ya.
1: Ya, betul-betul.
0: Oke.
1: Sepertinya di tempat saya selamat Ibu ya.
0: Oke, semoga aman-aman ya Pak ya sekarang jaringannya.
1: Ya, semoga.
0: Oke.
1: Untuk sementara Pak Ibu.
0: Oke, Pak ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak dan bagaimana aktivitasnya, lancar?
1: Puji Tuhan baik, karena kebetulan baru pulang dari sekolah.
0: Oke,
1: betul Pak. Tadi di sekolah kegiatan Ibu, sehingga mungkin mohon maaf untuk para pendengar atau para pemirsa RRI Labuan Bajo, baik yang mendengar FM maupun yang menyaksikan langsung di YouTube, mohon maaf karena memang waktu kita dijadwal harus jam 1 ya Bu ya.
0: Oke, betul sekali Pak.
1: Ya, jadi mohon maaf. Boleh kita lanjut Ibu, silakan.
0: Oke, baik Pak Yohanes, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami dan juga pendengar RRI siang ini. Oke, pendengar tentu menarik. Oke, Pak Jawar, saya lanjut ya. Oke.
1: Ya, silakan.
0: Oke, pendengar tentu menarik untuk kita dengarkan bagaimana peran seorang pewaris budaya dalam menjaga nilai leluhur di tengah arus modernisasi ya. Dan Bapak Yohanes, boleh diceritakan seperti apa awal perjalanan Bapak hingga pada akhirnya menjadi bagian dari pewaris budaya Manggarai? Silakan Pak.
1: Baik Ibu, sebetulnya Ibu, kita semua yang masuk dalam kategori generasi muda,
0: okay,
1: itu dinobatkan sebagai pewaris budaya. Ya, namun yang menjadi apa ya, yang menjadi membuat saya tertarik untuk terus belajar banyak tentang budaya,
0: okay,
1: bahwa ada kecemasan, yang saya lihat Ibu. Untuk generasi 80-an, yang kelahiran 80-an, 90-an, sampai bahkan 2000-an sekarang, hanya 1 dari 10 yang betul-betul memahami budaya-budaya Manggarai ini. Ya. Sehingga itu kecemasan saya. Atas dasar kecemasan itu, saya secara apa ya, secara otodidak, tanpa dipaksa untuk mencoba belajar. Okay. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pewaris budaya itu tidak menggunakan SK seperti jabatan politis, jabatan apa segala macam. Jadi kita semua ini dituntut untuk mencari pewaris budaya. Kepada siapa lagi budaya ini diwariskan kalau bukan ke kita anak-anak Manggarai, begitu Ibu. Jadi itu hal yang mendasar yang buat saya mencoba untuk belajar banyak tentang budaya Manggarai, mulai dari hal yang kecil, meskipun saya sadar bahwa sekarang masih dalam proses belajar itu. Gitu.
0: Oke, menarik sekali ya. Oke. Menarik sekali ya Bapak Yohanes, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa menjadi pewaris budaya bukan sesuatu yang instan gitu ya, tetapi melalui proses yang panjang, pengalaman hidup, dan nilai yang ditanamkan sejak awal. Baik, Pak Yohanes, apakah momen yang paling membekas yang membuat Bapak merasa budaya ini harus dijaga?
1: Banyak sekali Ibu, yang paling membekas itu, dan kembali ya saya mengatakan itu menjadi keresahan pribadi saya.
0: Oke.
1: Kalau pengalaman di tempat saya tinggal, kebetulan saya tinggal di Manggarai Timur. Keterlibatan kaum-kaum muda dalam seluruh ritual adat, rangkaian acara adat, baik itu acara misalnya acara jar cumpe, acara apa ya, acara budaya kematian misalnya kelas, pakadia.
0: Oke.
1: Keterlibatan muda hari demi hari berkurang. Mereka melihat bahwa hal tersebut apa ya, kurang terlalu penting untuk dipelajari. Mungkin dalam benak mereka masih ada orang tua yang harus menjalankan budaya atau tradisi tersebut. Itu kecemasan saya. Sehingga momen yang membuat paling muka itu bahwa budaya Manggarai ini memberi label khusus pada kita. Karena dari budaya ini kita bisa tunjukkan di cara kita berbahasa, cara kita berpakaian, dan lain-lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu.
0: Oke, baik Pak Yohanes, jadi ada pengalaman yang begitu kuat hingga menjadi titik kesadaran ya. Dan ini yang biasanya menjadi alasan seseorang untuk terus bertahan dan terus menjaga nilai tersebut. Baik Pak Yohanes, secara pribadi apa makna budaya Manggarai dalam kehidupan? kehidupan Bapak saat ini?
1: Maknanya saya menjadikan budaya sebagai acuan dan pedoman hidup. Karena pengalaman saya, Bu, ya.
0: Okay.
1: Dan itu yang saya sedang tanamkan ke anak saya. Pengalaman saya pribadi, dari budaya saya bisa dibentuk. Bagaimana saya hidup berkeluarga, hidup bersosial, hidup beragama, dan hidup bernegara. Jadi budaya menggerai ini punya pesan yang luar biasa. Dari menggerai kita bisa sesuaikan diri, bagaimana kita hidup bersosial, hidup beragama, dan bahkan sampai hidup bernegara, bertata negara seperti itu. Jadi secara pribadi, maknanya sangat luar biasa buat saya. Dari budaya menggerai kita bisa belajar banyak hal. Contoh sederhana itu, ya.
0: Okay.
1: Misalnya begini, orang yang belajar budaya manggarai itu tingkat sopan santunnya pasti tinggi.
0: Betul sekali.
1: Saya tidak sedang apa ya, tidak sedang membeda-bedakan yang tidak belajar budaya dan yang belajar budaya tidak. Okay. Tapi fakta menunjuk, contoh sederhana itu, dalam budaya berbahasa, dalam budaya bahasa manggarai, panggilan untuk seseorang yang lebih tua itu ada kata ite.
0: Oke, ya kan? Betul sekali, Pak.
1: Sedangkan dalam budaya berbahasa Indonesia tidak ada kata ite, yang ada itu anda dan kau.
0: Kau, oke.
1: Lalu dari budaya manggarai ini kita bisa membedakan kapan kita berbicara, berdiskusi dengan orang tua,

0: segala macam. Saya pikir begitu, Bu.
1: Oke, menarik sekali ya Pak ya. Berarti budaya bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan juga cara pandang hidup kita sehari-hari ya Pak ya. Baik, Bapak Yohanes, pernah mungkin dari Bapak sendiri pernah merasa khawatir budaya ini mulai dilupakan? Dan apa yang paling Bapak takutkan yang akan hilang?
0: Baik, terima kasih Bu. Mungkin nanti jawaban saya agak apa ya, agak menantang dan mungkin tidak setuju oleh beberapa orang.
1: Oke, silakan Pak.
0: Baik, kekhawatiran saya yang pertama itu ada budaya dalam Manggarai itu ada budaya Loma ya. Mm-hmm. Budaya itu ada dua, Loma Lelo, ada tiga, Loma Lelo, Loma Pande, Agu Loma, Loma Lelo, Agu Loma, Loma Mu, ya, Loma Curu. Mm-hmm. Jadi Loma Lelo itu contohnya kita mengintip orang mandi itu dalam budaya Manggarai. Oke. Okay. Yang berikut ada budaya lain itu permisi. Kita melihat anggota badan wanita atau laki-laki tertentu yang menyinggung perasaannya. Lalu Loma Pandai dan lain-lain. Ya, Loma Pandai itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar asusila.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Kekhawatiran saya, Ibu, ada satu tradisi Manggarai yang mungkin saya menurut akan hilang. Yaitu di Loma Lelo. Di Loma Lelo. Jadi mengapa akan hilang? Saya contohnya biasa, saya pernah ke Labuan Bajo.
1: Okay.
0: Saya pernah ke Labuan Bajo. Jadi kalau di pinggir pantai sore-sore hari kah, jadi begitu banyak wisatawan yang menggunakan menurut orang Manggarai busana tidak layak untuk ditampilkan di depan umum.
1: Oke, betul sekali Pak.
0: Kecemasan saya Ibu, tradisi ini nanti akan menjadi kebiasaan kita orang Manggarai. Bahwa menggunakan pakaian yang menurut kita orang Manggarai tidak sopan di tempat umum itu akan menjadi hal yang biasa-biasa saja untuk generasi muda kita.
1: Okay.
0: Seperti itu. Oke. Okay. Mohon maaf juga, kebetulan juga ibu presenter perempuan, mohon maaf ya.
1: Aman Pak, baik. Pendengar, ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa budaya bisa saja perlahan memudar jika tidak dijaga bersama. Baik, pendengar, di era digital sekarang, menurut Bapak teknologi banyak membantu atau justru menjadi tantangan Pak Yohanes?
0: Teknologi itu sangat banyak membantu bagi saya.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi kala dulu budaya itu diwariskan melalui tradisi lisan dari nenek moyang secara turun-temurun, ya kan?
1: Oke.
0: Okay. Mm-hmm. Melalui tradisi melalui dengan cara mengikuti ritual-ritual adat itu diwariskan secara turun-temurun. Sebetulnya di era digital sekarang itu sangat mudah budaya itu akan diturunkan atau diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita bijak menggunakan kita gunakan aplikasi-aplikasi digital, platform-platform digital itu misalnya, saya boleh sebut ya, Bila?
1: Oke, boleh Pak.
0: Nama platformnya?
1: Silakan Pak.
0: Misalnya melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram, atau di
1: Google Chrome maksudnya Pak? Google.
0: Ya, masukkan di Google, itu disimpan soft apa file-file itu untuk dikembangkan, lalu dibagikan. Sepanjang itu hal-hal positif yang bisa dipelajari oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu sangat membantu barang-barang digital, teknologi itu sangat membantu.
1: Betul sekali.
0: Untuk mengembangkan dan menjaga budaya ini. Begitu. Asalkan kita bijak. Okay. Kira-kira konten apa yang perlu kita unggah ke media sosial dan konten apa yang tidak. Nah, sekarang lagi-lagi saya cemas ibu.
1: Okay.
0: Banyak kita lihat di platform-platform sosial nih.
1: Mm-hmm.
0: Banyak saya lihat ada unggahan-unggahan orang baku maki lah dengan tidak ada beban memaki orang tua, itu diunggah di media sosial. Lalu permisi ya.
1: Okay.
0: Orang-orang dengan enaknya di depan layar handphone, kamera handphone memamerkan elokan tubuh.
1: Okay.
0: Dan lain-lain, iya seperti itu. Itu salah satu cara yang kurang bijak untuk menjaga budaya Manggarai. Saya selalu dengan beberapa konten kreator kita yang terus mengunggah misalnya tradisional, misalnya tarian cok, apa segala macam, dundundake, irama-irama musik.

0: dianggap nggak dinilai selesai, salut buat mereka. Itu salah satu cara mereka untuk apa? Untuk menjaga budaya Manggarai agar sekurang-kurangnya itu bisa dilihat kembali oleh anak cucu. Karena memang ibu melawan kemajuan digital itu sangat sulit.
1: Betul sekali pak.
0: Untuk melawan itu sangat sulit. Mm-hmm. Tapi mungkin tugas kita orang terpelajar atau mungkin orang-orang yang paham tentang digital yang perlu kita beri edukasi yang baik, mm-hmm. bahwa salah satu cara untuk menjaga tradisi dan kebudayaan kita itu ya dengan mengunggah di media sosial, mm-hmm. dipelajari oleh orang lain, ya bukan hal-hal lain bersifat negatif seperti itu, Bu.
1: Oke, menarik sekali ya Pak ya, yang artinya teknologi memiliki dua sisi gitu ya. Di satu sisi yaitu memudahkan, namun di sisi lain bisa menjadi tantangan jika tidak dimanfaatkan dengan bijak. Baik Pak Yohanes dan juga pendengar, perbincangan kita di siang hari ini semakin membuka wawasan kita tentang pentingnya menjaga budaya di tengah perkembangan zaman gitu ya. Namun kita akan jeda sejenak untuk Anda menikmati satu lagu di ruang Anda, dan setelah ini kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber hebat kita ya, dan dengan tema yang sama, menjaga warisan leluhur di era digital. Dan pendengar, sebelum itu kami informasikan kepada Anda terkait obrolan kita di siang ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya, atau Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anna Yulina Amul dan juga narasumber kita Bapak Yohanes Berkemas dalam program Bincang Budaya Pro 1 RRI Labuan Bajo siang ini. Pendengar, usai lagu tadi kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini ya. Baik, Bapak Yohanes, kita lanjut obrolan kita dulu ya.
2: Oke, Bu.
1: Oke, baik, Bapak Yohanes, langkah nyata apa yang sudah Bapak lakukan untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian budaya ini, Pak?
2: Baik, Ibu, terima kasih pertanyaan yang menarik. Jadi ada beberapa langkah nyata yang pernah saya buat dan sekarang sudah dikembangkan.
1: Oke.
2: Kebetulan saya sekarang seorang guru.
1: Hebat sekali ya, Pak ya, bisa ya, menjalani dua profesi gitu.
2: Oke, baik Ibu. Jadi yang sekarang kami buat ialah tradisi-tradisi Manggarai harus selalu dikembangkan sekolah. Misalnya ada tamu, baik tamu penting, tamu istimewa maupun tamu biasa, itu selalu menggunakan, kami selalu di sekolah selalu menggunakan ritual penjemputan, ada ritual kepok curu, ada kepok kapu, itu kalau di sekolahnya. Lalu sanggar kami kebetulan di SMA sekolah negeri ya, sanggar kami juga lumayan hidup. Dari setiap akhir pekan pada hari Sabtu itu kami akan selalu mengembangkan itu. Tarian tradisional berupa tarian-tarian. Selain tarian, kami juga sering membuat lomba-lomba, misalnya menjelang 2 Mei atau menjelang hari raya apa yang berkaitan dengan pendidikan.
1: Okay.
2: Kami sering lomba, misalnya lomba torok play misalnya. Lomba toroknya variatif Ibu. Okay. Kalau misalnya torok membuat torok cercumpe, bagaimana membuat torok, misalnya torok untuk terdistinghang dalam budaya Manggarai, seperti itu. Itu beberapa contoh kecil yang kami buat. Lalu kalau di tingkat ini, di tingkat kaum muda yang di kampung, jadi saya biasanya mengajak kaum muda untuk ambil bagian dalam seluruh rangkaian acara adat Manggarai. Yang sering dibuat itu ada dua jadi di Manggarai Timur ini.
1: Okay.
2: Yang pertama tradisi kedukaan, mulai dari hari meninggal sampai hari pakadia atau kelas dalam bahasa Manggarai.
1: Okay, Pak.
2: Jadi, ya saya biasanya mengajak kaum muda, khususnya yang satu suku ya atau satu kampung dengan saya, dan biasanya mengajak mereka untuk ambil bagian dalam tugas-tugas mereka masing-masing. Karena biasanya orang belajar tidak harus dengan menghafal dan membaca.
1: Oke, okay, betul sekali Pak.
2: Kadang orang belajar tentang budaya itu dari tugasnya masing-masing. Misalnya sebagai pelayan di ruang tamu atau lutur, ya, atau untuk yang ditugaskan untuk apa ya, untuk lege tuak misalnya.
1: Okay.
2: Dia bisa belajar sambil melayani mekah atau tamu. Dia bisa belajar dan mendengarkan, mengutip lisan-lisan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh tukang torok atau juru bicara.
1: Ya.
2: Itu kiat yang saya buat ini.
1: Okay.
2: Ya, lalu mungkin kedengaran agak ketinggalan bagi orang-orang lain. Di rumah saya jarang sekali mengajak anak untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya jarang sekali mengajak dia untuk berbicara bahasa Indonesia. Saya lebih suka dia bicara bahasa Manggarai, karena dari bahasa Manggarai dia bisa belajar tentang etiket tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Dari dengan bahasa Manggarai dia bisa belajar etika dan sopan santun. Okay. Itu salah satu cara. Yeah.
1: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Dan pendengar, ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya harus dilakukan secara langsung dan melibatkan generasi muda agar mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga mereka juga bisa merasakan gitu ya. Baik ya Bapak Yohanes, mengapa masih ada generasi muda yang kurang tertarik dengan budaya Pak? Atau yang kurang tertarik dengan belajar budaya begitu Pak?
2: Iya, tidak bisa dipungkir Ibu. Okay. Begitu banyak yang muda yang kurang tertarik. Menurut yang saya amati, hal yang membuat mereka kurang tertarik itu karena memang sajian, sajian yang kita berikan untuk tradisi budaya itu kurang mengikuti tren.
1: Kurang menarik, kurang, ya Pak ya?
2: Ya, kurang menarik, itu yang pertama. Yang kedua, setiap momen-momen besar, misalnya ada event-event, kita jarang sekali mempersembahkan tradisi-tradisi dan budaya-budaya kita.
1: Okay.
2: Contoh tren sekarang, pesta, tidak tahu di Manggarai Barat ya. Kalau di Manggarai Timur, pesta, kalau tradisi pesta, itu kalau ada dandingnya, yang turun danding pada acara pembukaan, acara bebas misalnya ya, itu orang-orang tua yang di atas usia 50-an tahun. Sedangkan anak muda, mereka menganggap itu sebagai hal yang sangat sangat lucu.
1: Iya,
2: dan tidak sekali, Pak. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut yang saya paham, yang saya amati dari mungkin pemerintah ya. Mm-hmm. Saya tidak sedang mempersalahkan pemerintah. Cuma pemerintah kurang begitu mengambil bagian dalam pelestarian budaya ini. Saya pernah punya ide gila, mengusulkan, misalnya untuk memperingati hari-hari besar tertentu, misalnya 2 Mei, apa segala macam hari besar nasional ini. Jadi jangan lagi membuat festival, karena festival itu ada kesan seperti lomba, meskipun itu bukan lomba, tapi seperti ada kesan lomba. Mungkin pemerintah nanti membuat kegiatan, misalnya tradisi penti, itu menjadi rutinitas tahunan di setiap sekolah atau setiap instansi.
1: Okay.
2: Itu akan menjadi bahan pembelajaran kalau itu menjadi rutinitas. Ya. Dan saya pikir tidak akan menelan anggaran besar kalau misalnya, bukan diwajibkan ya, misalnya diarahkan setiap sekolah untuk membuat rutinitas tahunan sesuai dengan adat dan budaya setempat, misalnya Manggarai Timur. Nah, buat acara adat Manggarainya di sekolah, di unit kerja, di kantor atau di sekolah masing-masing, dan itu menjadi rutinitas tahunan. Bukan lagi menjadi pertunjukan umum yang menjadi tontonan orang banyak, dan setelah orang menonton, kalau ada sajian yang tidak memuaskan, mereka akan tidak menonton lagi pada tahun selanjutnya. Sedangkan kalau itu menjadi rutinitas tahunan, misalnya pemerintah mengusulkan,
1: okay,
2: setiap instansi di Manggarai Timur atau di bawah 3 Manggarai ini wajib membuat ritual adat di setiap kantor atau tempat mereka bekerja. Saya pikir itu salah satu cara untuk mewariskan budaya dan menjaga budaya ini. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik Pak Jubir, berarti tantangannya pada cara pendekatan ya. Dan ini menjadi tugas bersama agar budaya bisa dikemas lebih menarik tanpa menghilangkan nilai aslinya. Baik Pak Yohanes, bagaimana peran media sosial dalam menjaga budaya agar tetap relevan begitu Pak?
2: Ya baik, peran media sosial sangat sangat tinggi dan sangat besar dan pengaruhnya besar sekali.
1: Betul sekali.
2: Kenapa? Karena hampir di setiap rumah, di setiap kepala dalam rumah itu sekarang memiliki media sendiri, misalnya handphone sendiri, kan? Dan fakta sekarang ibu, hampir setiap orang dalam setiap keluarga itu tidak lagi ada komunikasi. Ada komunikasi langsung.
1: Langsung, oke, okay. Betul ya. Sekali Pak. Ya,
2: semua orang tertuju dan fokus pada gadget atau
1: masing-masing.
2: Ya. Jadi saya pikir konten-konten, sajian-sajian budaya itu perlu dibagi atau diunggah ke media sosial. Sehingga siapa tahu pada saat scroll-scroll kan, muncul sajian yang menarik generasi muda, lalu dia menonton, ketika dia menemukan hal yang baru bagi dia, dia pasti bertanya kepada orang tuanya kan. Lalu orang tua, akan memberikan penjelasan bahwa yang sedang disuguhkan oleh media ini atau konten ini artinya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, peran media sosial. Hendaknya media sosial menjadi apa? Menjadi media yang betul-betul bisa mewariskan budaya. Budaya yang baik menurut apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Oke. Tidak lagi seperti sekarang. kita menyaksikan dan menonton sekarang di beberapa platform media sosial, bahkan orang-orang dengan seenaknya mengunggah caci maki apa segala macam di media sosial, yang tidak lagi mencerminkan bahwa kita mengunggah konten tersebut adalah orang negara seperti itu. Misalnya yang sedang viral sekarang ya, kita bisa saksikan ada si A, si B saling begini, saling begitu. Ya kan? Okay. Ini bagian dari kemerosotan budaya. Ini bagian dari kemerosotan budaya. Sehingga peran apa ya? Peran pemerintah, peran pengelola agar betul-betul mengawasi ini. Karena satu-satunya sandaran kita ialah yang pertama pemerintah, yang kedua orang tua masing-masing. Sehingga peran orang tua, peran pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat, para tua adat untuk tetap menjaga budaya ini masih sangat diperlukan. Dan masih yang dibutuhkan.
1: Oke.
2: Kurang lebih seperti itu, Bu.
1: Baik, Pak Yones, sangat luar biasa sekali ya. Yang artinya media digital juga bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan budaya ke generasi yang lebih luas, begitu ya. Baik, Bapak Yones, kira-kira apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan budaya Manggarai, khususnya Manggarai Timur, Pak Yones? Silakan.
2: Baik, harapan saya sangat besar itu ya. Harapan saya agar budaya dan tradisi Manggarai ini tidak boleh hilang. Karena hanya dari budaya kita belajar tentang etika, sopan santun.
1: Betul.
2: Ya, hanya dari budaya. Ya, agama ya. Agama juga ya, tapi hal yang paling penting dan hal yang pertama yang memperkenalkan kita dengan dunia ini adalah budaya.
1: Budaya, betul sekali, Pak.
2: Dari budaya kita bisa belajar banyak hal. Karena orang yang berbudaya dan orang yang berbudaya dan latar belakang budayanya baik, itu akan menjadi penganut agama yang baik. Itu akan menjadi orang yang berkehidupan sosial yang baik. Itu menjadi orang berkewarganegara yang baik. Itu kalau budayanya melekat betul dalam dirinya dan ajaran budaya tempat dia hidup, itu betul-betul bisa mengarahkan dia pada hal-hal positif dan baik. Nah, kalau orang tidak betul-betul mengikuti budayanya, tidak betul-betul menjaga budayanya dan mengikuti tradisi budayanya, saya pastikan itu, orang tersebut akan keluar dari etika-etika sosial yang baik, etika bernegara yang baik, dan etika beragama yang baik. Sehingga harapan saya begini, harapan saya terus menjaga budaya. Menjaga budaya ini tidak mahal. Tidak mahal dan tidak membutuhkan biaya. Kita hanya diminta untuk mengikuti apa naan berbahaya.
1: Oke, apa yang diwariskan ya, Pak ya?
2: Apa yang diwariskan oleh orang tua? Nekale gong bate disempo. Ya, kalau orang Manggarai bilang bakat betong asa, mangawaken iputai. Artinya, kalau orang tua kita yang pewaris pertama ini meninggal, lalu kepada siapa lagi boleh diteruskan? Maka kita lah yang kita sebut dengan wake itu, mana wake, kita lah wake.
1: Okay.
2: Kita wake-wake akar-akar yang terus menjaga dan menjaga agar budaya itu tetap tumbuh, subur, dan menjadi satu-satunya pedoman dan acuan hidup. Dan biasanya orang yang berbudaya dan orang yang diajaran budayanya itu akan terhindar dari jerat hukum dan kasus-kasus lainnya. Saya yakin sekali itu. Dan saya pastikan dia mempunyai moral yang baik, etika yang baik. Itu harapan saya, Bu.
1: Okay.
2: Dan teruslah menjaga budaya. Satu kata kuncinya, teruslah menjaga budaya. Menjaga budaya itu tidak membutuhkan biaya yang mahal, sangat murah, hanya dengan mendengar, melihat, dan mengikuti.
1: Okay.
2: Karena biasanya, apa yang diajarkan oleh orang-orang tua itu adalah hal-hal baik. Hal-hal yang baik. Misalnya neka tako, neka ngopet, neka ngoyang ata dan lain-lain, itu budaya. Neka kode ngongwe, neka acu ngongwau, itu ajaran-ajaran mulia, ajaran-ajaran baik yang kita hanya butuh mendengar, kita hanya butuh mendengarkan, mencermati, dan mempraktikkan dalam kehidupan kita.
1: Okay.
2: Kalau kita mengikuti budaya, saya pastikan sekali kita akan terhindar dari masalah-masalah baik pidana kah, apa segala macam perdata kah, dan lain-lain.
1: Oke, baik, Bapak Yohanes. Sangat inspiratif sekali ya. Harapan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pewaris budaya gitu ya, tetapi untuk kita semua juga. Baik, Bapak Yohanes, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Kira-kira apa pesan Bapak untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian budaya? Silakan Pak Yohanes.
2: Bisa dibantu?
1: Apa pesan Bapak Yohanes untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap pelestarian budaya?
2: Pesannya begini Bu ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kebetulan mewakili budaya. Artinya kalau orang tua kita sudah tidak ada lagi, mereka pasti meninggalkan pesan-pesan baik, pesan-pesan moral yang baik, yang berdasarkan adat dan tradisi budaya Manggarai yang mereka dapat dari pewaris-pewaris dari orang tua mereka yang terdahulu.
1: Oke, okay, Pak Yohanes, mohon maaf saya potong sedikit, mungkin goetnya bisa lebih banyak gitu ya, supaya lebih banyak nuansa budayanya begitu Pak, supaya lebih menarik nanti ditonton oleh anak-anak muda kita di Manggarai Pak Yohanes, begitu. Silakan Pak.
2: Baik. Harapan terakhir ini, saya mulai dengan istilah buat orang Manggarai ya.
1: Oke okay, Pak.
2: Ini bakat betong asa mengawakian itu tay. Artinya kalau pendahulu-pendahulu kita sudah tidak ada, maka kita diibaratkan seperti akar, dan akar itu akan menumbuhkan tunas baru, dan kita itu tunas baru yang nanti akan berbuah lagi, lalu berbagi-bagi hal-hal yang baik. Itu yang pertama.
1: Okay.
2: Lalu ada lagi goet yang berkaitan dengan itu, misalnya Nanggerwa Winingersili. Nanggerwa Winingersi artinya kita diwajibkan atau kita mempunyai tugas yang berat untuk meneruskan dan menjaga budaya-budaya Manggarai ini. Lalu kita juga punya tugas lain untuk terus berbagi atau membagi budaya, membagi tradisi dan kebiasaan kita, adat istiadat kita kepada orang-orang yang belum mengetahui dan belum mulai belajar tentang budaya itu, yang kita sebut dengan dining bersilip. Kurang lebih seperti itu saja Bu, yang berkaitan dengan
1: pesan
2: mewariskan budaya.
1: Oke. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita siang hari ini, kita belajar bahwa menjaga warisan leluhur bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga tentang jati diri kita. Baik, terima kasih untuk Bapak Yohanes yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami di program Bincang Budaya di siang ini ya.
2: Oke,
1: baik. Semoga Bapak sekeluarga selalu sehat dan selalu sukses terus ya.
2: Oke, makasih Bu.
1: Sama-sama. Baik Pak, selamat siang.
2: Semoga RRI Labuan Bajo juga terus menjadi wahana dan pada pengembangan budaya Manggarai ya.
1: Oke. Terima kasih banyak Pak.
2: Kecemasan saya ini Bu. Saya takut Manggarai Barat nanti akan mencari pintu masuk untuk budaya-budaya asing. Kalau ketahanan kita tidak kuat, maka suatu saat Manggarai akan menjadi Eropanya forest. Saya takut begitu.
1: Okay. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk tumasannya. Baik Pak Yohanes, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
2: Oke, terima kasih Bu.
1: Terima kasih. Baik, pendengar, untuk Anda yang ketinggalan atau tidak sempat menyaksikan obrolan kami di siang hari ini, Anda bisa menontonnya kembali melalui YouTube channel RRI SP Labuan Bajo. Saya Ilina Mul, pamit undur dari program Bincang Budaya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.
0: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi.
3: Kualitas pengalaman wisata. Untuk itu, pemerintah memberlakukan sistem kuota kunjungan sejak 1 April.
4: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo
6: RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Kami sampaikan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 3 Juni 2026. Sari berita, Bupati ND lepas 4 tahun.

0: Bupati Ende Yosep Benedictus Sebadeoda melepas keberangkatan 4 atlet Persatuan Tinju Indonesia Kabupaten Ende yang akan berlaga pada turnamen tinju Piala Rektor UPG 1945 NTT Indonesia dan Timor Leste di Kupang pada 4 hingga 10 Juni 2026. Laporan Rovinus Bula.
1: Bupati Ende Yosep Benedictus Badeoda melepas keberangkatan 4 atlet Persatuan Tinju Indonesia Pertina Kabupaten Ende yang akan berlaga pada turnamen tinju Piala Rektor UPG 1945 NTT Indonesia dan Timor Leste. Acara pelepasan berlangsung di kantor Bupati Ende pada Senin 1 Juni 2026. Dalam arahan, Bupati Yosep menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Ende untuk terus memberikan perhatian, pembinaan dan dukungan terhadap perkembangan olahraga tinju di Ende. Bupati Yosep juga memberikan motivasi kepada para atlet yang akan bertanding di Kupang. Ia bahkan berjanji akan hadir langsung di arena pertandingan apabila Pertina Ende berhasil melaju hingga babak final. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh seluruh anggota kontingen, para atlet dan ofisial.
2: Sebagai bupati, sebagai ketua koni, saya tetap komitmen sama kalian. Ya, mungkin hari ini kita belum bisa memberikan kalian apa-apa, tapi ya 1-2 hari ke depan, ya ini tanggal 4 sampai tanggal 10 apapun bisa kemudian mendukung kalian di dalam giat kalian, pemerintah sangat dukung ya. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik, tapi kita tetap komitmen dari Dispora untuk membantu kalian sebisa mungkin. Ya, jadi tanggal 4 sampai tanggal 10 ya, saya harap sudah membantu ya, biar untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh para atlet dan juga para pelatih juga menjer.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Pertina Kabupaten Ende Emmanuel Gunawan mengaku optimis para atlet binaannya mampu bersaing dan mengharumkan nama Kabupaten Ende. Menurutnya, seluruh atlet telah menjalani persiapan intensif selama 3 bulan terakhir. Ia menjelaskan Pertina Ende sebenarnya memiliki sekitar 15 atlet potensial yang siap diturunkan. Namun karena keterbatasan dana operasional, hanya 4 atlet terbaik yang dapat diberangkatkan untuk mengikuti turnamen tersebut. Ia menambahkan, kompetisi tinju Piala Rektor UPG 1945 NTT se-Indonesia dan Timor Leste dijadwalkan berlangsung di Gor Frobamora Kupang pada 4 hingga 10 Juni 2026. Turnamen itu akan mempertemukan petinju dari berbagai daerah untuk memperebutkan gelar juara di sejumlah kelas pertandingan.
3: Kalau persiapan kami selama ini sudah sekitar 3 bulan lalu kami sudah persiapan, sudah diinformasikan untuk momen acara ini di Piala Rektor UPBG di Kupang. Sekalian persiapan untuk PON. Jadi untuk NTT, PON-nya itu tidak melalui jalur prapon lagi karena kita tuan rumah. Jadi peluang besar kami untuk masuk ke situ. Ini merupakan salah satu juga juara Seflores Lembata, untuk juara Flores Lembata.
1: Menurut Emmanuel, Kabupaten Ende memiliki potensi besar dalam cabang olahraga tinju. Saat ini terdapat 12 sasana tinju yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Ende. Jumlah tersebut sebagai salah satu yang terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prestasi atlet binaan Pertina Ende juga terbilang membanggakan. Pada turnamen tinju Flores Lembata di Maumere, beberapa waktu lalu kontingen Ende berhasil meraih 16 medali yang terdiri dari 8 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Meski demikian, Emmanuel berharap dukungan pemerintah daerah terhadap cabang olahraga tinju dapat terus ditingkatkan. Ia menilai keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama yang kerap menghambat keikutsertaan atlet Ende dalam berbagai kejuaraan dan turnamen resmi. RRI Ender Finus Fula melaporkan.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar pemerintah Kabupaten Lembata awal pekan ini dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
4: Pemerintah Kabupaten Lembata menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirangkaikan dengan apel kesadaran bulan Juni tahun 2026 di Lewoleba Senin lalu. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lembata, Petrus Canisius Tuak, dan diikuti jajaran pemerintah daerah, ASN, serta tenaga pemerintah daerah. Dalam amanatnya, Bupati Canisius Tuak menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila memiliki makna historis yang penting bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ia mengingatkan bahwa Ende merupakan tempat Insinyur Soekarno merenungkan dan menggali nilai-nilai luhur bangsa yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Bupati mengajak seluruh ASN untuk tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui pelayanan yang jujur, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
5: Pancasila bukan hanya dihafal. Bagi kita masyarakat di Nusa Tenggara Timur, peringatan ini memiliki makna yang sangat istimewa. Lahirlah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai ASN, beban dan tanggung jawab untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, melayani dengan hati, menjaga persatuan, dan menghadirkan keadilan bagi rakyat Kabupaten Lembata.
4: Upacara tersebut juga menjadi momentum memperkuat komitmen pelayanan publik serta pembangunan Kabupaten Lembata yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Dalam upaya memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program gerakan orang tua asu cegah stunting Genting. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program gerakan orang tua asu cegah stunting atau Genting. Program berbasis kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Manggarai Timur. Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas kepada RRI mengatakan, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting berada di kisaran 9% dan turun menjadi 8,3% pada 2024. Meski pada 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%, jumlah kasus secara absolut justru mengalami penurunan. Menurut Pranata, program Genting merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang difokuskan pada keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, perbankan, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan sekaligus penampingan secara berkelanjutan.
7: Genting ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas, termasuk keluarga berkualitas di Manggarai Timur. Pak Bupati Manggarai Timur sangat mendukung program nasional ini dan menginstruksikan kami untuk segera mengimplementasikan untuk kegiatan Genting ini, sehingga melalui program Genting ini tentunya kita berharap bahwa semakin banyak kepedulian-kepedulian yang muncul, karena tentunya gerakan Genting ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah yang genting yang harus kita tangani bersama, mulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh pemerintah, dan tentunya dijaga oleh masyarakat.
6: Intervensi yang dilakukan dalam program Genting tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga dukungan non-nutrisi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan masyarakat. Pemkab Manggarai Timur juga telah menetapkan sejumlah wilayah prioritas penanganan stunting, diantaranya Kecamatan Borong, Ranamese, Elar, Elar Selatan, Congkar, dan Tanah Rata yang dinilai memiliki risiko stunting cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pola pikir masyarakat dan faktor kemiskinan. Untuk itu, edukasi dan pendampingan terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap program Genting dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan generasi Manggarai Timur yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. RRI Andi Ferry Soo melaporkan.

0: Kegiatan doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila di ND menghadirkan pesan penting mengenai nasionalisme dan kehidupan beragama masyarakat. Laporan Suimam.
1: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten ND, Haji Abdul Syukur Muhammad, mengajak masyarakat memperkuat nasionalisme dalam kehidupan beragama sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Abdul Syukur saat kegiatan doa kebangsaan menyambut peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten ND Minggu malam kemarin. Ia menegaskan kehidupan beragama tidak boleh memisahkan masyarakat dari semangat kebangsaan dan tanggung jawab menjaga persatuan Indonesia bersama. Menurutnya, nilai agama dan nasionalisme harus berjalan beriringan demi menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, serta saling menghargai. Abdul Syukur mengatakan, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama yang harus dijaga melalui semangat toleransi bersama.
2: Kita bernasionalis bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Dengan nilai-nilai kebangsaan, hendaklah berjalan berbarengan untuk kemaslahatan hidup di negeri yang kita cintai ini.
1: Ia mengingat generasi muda supaya terus mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sosial sehingga kerukunan masyarakat tetap terpelihara dengan baik. Doa kebangsaan menjadi bagian rangkaian peringatan hari lahir Pancasila yang dipusatkan di ND sebagai kota rahim Pancasila.
0: Penggunaan bahasa daerah Manggarai kian menurun di kalangan generasi muda. Laporan Epi Wahab.
3: Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kepunahan budaya menjadi salah satu kekhawatiran bagi seluruh daerah, terutama budaya bahasa, atau bagi sebagian daerah menyebutnya dengan bahasa ibu. Seperti di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan bahasa lokal, bahasa ibu yang dikenal dengan bahasa Manggarai. Hal ini dikatakan Dus Barat Daya, salah seorang budayawan Manggarai.
4: Sejauh yang saya amati, saya kira bahasa daerah Manggarai itu juga dalam kondisi yang terancam punah ya, meskipun itu agak lambat, tetapi saya kira dalam beberapa dekade ke depan, bahasa Manggarai bukan tidak mungkin akan ditinggal. Saya ada dalam nada yang prihatin dengan eksistensi atau keberadaan budaya dalam hal ini bahasa.
3: Menurutnya, anak muda yang sejatinya merupakan penerus budaya, terutama bahasa Manggarai, faktanya banyak di antara mereka yang malah mulai perlahan meninggalkan budaya bahasa Manggarai. Hal ini baik karena pengaruh pergaulan lingkungan dan rantauan, ataupun anggapan bahwa berbahasa daerah merupakan hal yang kuno dan memalukan untuk dikomunikasikan di depan publik.
4: Generasi sekarang ini berkecenderungan untuk enggan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Orang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia, bahkan juga bahasa asing ya, seperti bahasa Inggris misalnya. Orang malu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa ibunya ketika di hadapan banyak orang. Bahkan di rumah sekalipun, orang Manggarai punya kecenderungan juga untuk menggunakan bahasa Indonesia.
3: Untuk dapat mempertahankan eksistensi budaya bahasa Manggarai tentu membutuhkan peran dari setiap individu, terutama orang tua sebagai pendidik awal anak di rumah dan juga pemerintah di setiap daerah sebagai instansi yang punya pengaruh kuat terhadap kebijakan terkait penggunaan dan kelestarian budaya bahasa.
4: Ketika dia masih ada di ibunya, lingkup ibunya, yaitu di Manggarai, maka mestinya dia harus menggunakan ya bahasa Manggarai. Karena itu, pengajaran-pengajaran terhadap anak-anak kita sebenarnya dimulai dari rumah, dari bapak dan ibunya. Ada missing antara maksud negara memberikan keleluasan kepada daerah untuk membuat kurikulum lokalnya, memasukkan nilai-nilai budaya lokal itu dalam pengajaran-pengajaran di berbagai sekolah. Tapi tidak dilakukan oleh daerah. Pemerintah tinggal bikin tim, dieksekusi oleh orang-orang dinas pendidikan dan kebudayaan. Apakah pendidikan kerjasama dengan pariwisata? Boleh, karena pariwisata juga ada hubungannya dengan budaya. Ada tim itu adalah menyusun apa muatan-muatan lokal yang harusnya dan dibukukan supaya buku itu akan dipakai oleh semua guru di berbagai sekolah.
3: Lebih lanjut, dia berharap setiap masyarakat Manggarai agar menanamkan kecintaannya kepada budaya Manggarai, bukan hanya bahasa tetapi juga tarian, makanan, dan juga ritual adat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 3 Juni 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,3.

0: Email kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar aktivitas Anda sore hari ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Senang sekali saya Yulin Amung masih mengudara untuk Anda menemani waktu santai Anda dalam program Prodangdut hanya di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan pendengar sore hari memang waktu yang pas untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas ya. Dan tentu saja akan semakin seru jika ditemani dengan alunan lagu-lagu dangdut pilihannya akan siap menghibur Anda sore hari ini. Baik Anda yang masih bekerja, sedang dalam perjalanan pulang, bersantai di rumah, di kebun, ataupun sedang menikmati secangkir kopi sore, tetaplah bersama kami. Karena selama beberapa jam ke depan kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut terbaik untuk siap mengusir rasa lelah dan juga rasa ngantuk Anda ya. Jadi siapkan senyum terbaik Anda, nikmati sore ini dengan santai, dan biarkan musik dangdut menemani aktivitas Anda. Untuk Anda yang ingin merequest lagu pendengar, ingin merequest lagu dangdut pilihan, dan juga ingin dari Anda yang mungkin ingin mengirim salam ataupun ingin curhat tipis-tipis begitu ya, Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Karena di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, untuk Anda yang sore hari ini masih hiruk pikuk dengan aktivitas Anda ya, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami secara langsung melalui teritorial ataupun ada streaming RRI Digital. Dan sore hari ini, pendengar, kami sedang menghadirkan program acara Bro Dangdut ya. Dan kami akan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan ke ruang dengar Anda. Jadi, untuk Anda jangan sampai ketinggalan ya, yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam ataupun ingin curhat tentang mantan Anda pun bisa ya. Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Karena di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi
4: memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita dalam program acara Pro Dangdut sore hari ini ya. Ada Lydia dari Uwek Sambi. Isi pesannya yaitu, selamat sore kakak penyiar, saya Lydia dari Uwek Sambi. Saya ingin merequest lagu dari Siti Badriah yang berjudul Lagi Cantik, dan salamnya untuk teman-teman saya yang lagi bekerja di toko. Semoga tetap semangat ya, walaupun kerja di bawah teriknya matahari. Oke, Lydia, terima kasih telah bergabung bersama kami di program acara Pro Dangdut sore hari ini ya. Dan lagu requestan Anda segera kami putarkan.

Baik pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Siti Badriah yang berjudul Lagi Cantik. Lagu yang sempat fenomenal ini bercerita tentang seseorang yang sedang merasa percaya diri, tampil menawan dan ingin menunjukkan pesonanya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan pendengar, lagu ini juga mengingatkan kita bahwa tampil percaya diri bukan berarti harus menjadi orang lain ya. Justru dengan menjadi diri sendiri dan mensyukuri apa yang kita miliki, kita akan terlihat lebih menarik dan juga berharga.

pernah mengusik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

0: Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu dangdut yang cukup populer pada masanya, yaitu Alay ya, lagu dari Lolita. Lagu ini mengangkat fenomena yang sempat ramai di kalangan anak muda, yaitu gayanya hidup dan perilaku yang sering disebut alay. Dengan irama dangdut yang ringan dan menghibur, lagu ini menjadi salah satu lagu yang mudah diingat dan sering diputar di

Tapi pendengar, terlepas dari judulnya, lagu ini mengajak kita untuk menikmati musik dengan santai dan penuh keceriaan. Karena terkadang, hiburan sederhana seperti mendengarkan musik bisa menjadi lepas penat setelah seharian beraktivitas. Jadi untuk Anda yang sore ini masih bersama kami di Pro Dangdut, pendengar, tetap semangat dan nikmati setiap lagu yang kami hadirkan di Ruang

Baik benar, lagu Alay yang dipopulerkan maksud kami oleh Lolita ini mengisahkan tentang seseorang yang merasa terganggu dengan sikap dan perilaku seseorang yang dianggap berlebihan dalam mencari perhatian. Dengan lirik yang ringan dan dibaluti oleh irama dangdut yang ceria, lagu ini menggambarkan fenomena yang sempat ramai di kalangan anak muda, yang dimana seseorang tampil atau bertingkah secara berlebihan demi mendapatkan perhatian dari orang lain. Dan meski dibawakan dengan nuansa humor dan hiburan, pendengar, lagu ini juga mengingatkan kita untuk tetap menjadi diri sendiri dan tidak perlu berlebihan dalam menunjukkan siapa diri kita.

0: malah gak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

Oke pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Sandrina yang berjudul Goyang Dua Jari. Lagu ini pendengar menceritakan tentang seseorang yang sedang menikmati suasana dengan penuh keceriaan dan mengajak semua orang untuk bergembira bersama tanpa perlu memikirkan beban atau masalah yang ada. Dibalut dengan irama yang energik dan mudah diikuti, lagu ini mengajak pendengarnya untuk mengekspresikan kebahagiaan melalui tari yang sederhana, yaitu goyang dua jari yang sempat menjadi tren di kalangan masyarakat. Dan pendengar, terkadang di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, kita memang perlu meluangkan waktu untuk tersenyum begitu ya, bersantai dan menikmati hiburan yang membuat hati lebih ringan. Jadi untuk Anda sore hari ini yang masih bekerja ataupun yang sedang dalam perjalanan, atau untuk Anda yang sedang bersantai-santai di rumah ya, silakan request lagu dangdut favorit Anda ataupun mengirim-ngirim salam ataupun ingin curhat tipis-tipis, boleh sekali ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. This one comes straight from Rotterdam.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, untuk Anda yang sore ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas, pekerjaan ataupun rutinitas yang cukup melelahkan, jangan lupa untuk menyempatkan diri beristirahat sejenak ya. Tarik nafas, rilekskan pikiran dan nikmati waktu sore Anda bersama kami di Pro Dangdut. Biarkan alunan lagu-lagu dangdut pilihan yang menjadi teman yang menghibur dan mengembalikan semangat Anda begitu ya, setelah seharian beraktivitas. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu dangdut favorit Anda, silakan bergabung bersama kami dengan mengirimkan lagu requestan Anda dan kirimkan salam ataupun sapaan melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Siapa tahu mendengar lagu favorit Anda akan kami putarkan sore ini dan menemani pendengar lainnya dimanapun berada. Jadi jangan ragu untuk berpartisipasi bersama kami. Dan kami tunggu pesan dan requestan lagu Anda, benar, tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Masih di Prodangdut Mendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita dalam program acara Prodangdut siang ini ya. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Prodangdut. Dengan siapa di mana?
1: Kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Mus di Handatu Malik Nage Kyo, Kak.
0: Wah, jauh sekali ya, Kak ya. Oke, Kak, silakan request lagu dangdut favorit Anda dan kirim salamnya untuk siapa?
1: Oke,
0: silakan.
1: Lagunya dari Rafli Goa, kekasihku yang baik.
0: Rafli. Oke, Rafli Goa ya. Silakan kirim ya salamnya, Kak.
1: Oke, dikarenakan saya perdana ya gabungnya di SPPRI Labuan Bajo, saya ucapkan selamat sore ya untuk teman-teman semua yang lagi bertugas ya.
0: Terima kasih, selamat sore juga kakak.
1: Ya, dan lagunya spesial buat Haramlah ya, salam sayang selalu dan salam kompak lewat udara. Mudah-mudahan okay, terhibur dengan lagu yang kubingkiskan.
0: Oke, okay. Baik kak.
1: Itu karismanya tugas di sini ya kak ya?
0: Ya.
1: Karismanya tugas di Labuan Bajo ya?
0: Oh tidak kak, karismanya mohon maaf jangan ngobrol di sini ya kak. Di Ende kak. Oke, terima kasih kakak sudah bergabung bersama kami dalam program acara Prodangdut. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Ya gak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu salammu. Kombo kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
13: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut sore hari ini harus kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia bersama kami sepanjang sore ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan untuk Anda dapat menghibur dan juga bisa menemani aktivitas Anda sore ini. Namun pendengar, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini kami akan masih hadirkan program acara Indonesia Cerdas di Ruang Dengar Anda. Program yang akan menyajikan berbagai informasi, wawasan dan pengetahuan menarik yang tentunya dapat menambah inspirasi serta memperluas cakrawala berpikir kita bersama. Oke pendengar, untuk mengakhiri perjumpaan kita dalam program acara Pro Dangdut, kami akan menghadirkan satu lagu yaitu Jangan Cintai Aku Lagi, lagu dari Imei Mei. Selamat mendengarkan.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulina Mulya akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi cek fakta di ruang dengar Anda terkait hoaks Kemensos anggarkan dana miliaran untuk bingkai foto. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Kementerian Sosial menganggarkan dana sebesar 4,14 miliar untuk pengadaan bingkai foto program sekolah rakyat. Unggahan tersebut juga menampilkan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan narasi yang mengarah pada dugaan gratifikasi maksud kami. Dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi Digital, pada Minggu 30 Mei 2026, berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar atau hoaks. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Devi Deliani maksud kami, menegaskan informasi yang beredar dalam unggahan tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan. Devi mengatakan narasi yang disebarkan berpotensi menggiring opini negatif terhadap Kementerian Sosial maupun masyarakat yang menerima informasi tersebut tanpa verifikasi. Kementerian Sosial juga telah memberikan penjelasan terkait isu tersebut melalui berbagai kanal resmi, baik dalam bentuk konten informasi maupun siaran pers mengenai pengadaan kebutuhan di program sekolah rakyat. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi pemerintah sebelum membagikannya di media sosial guna untuk menghindari penyebaran hoaks dan juga disinformasi. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Okay. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke. Okay. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

mau kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik. Dan tidak lengah

0: masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Yulian Amul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini di edisi Rabu 3 Juni 2026. Dan pendengar, ketika kita mendengar kata pendidikan, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah sekolah, ruang kelas, guru, buku, pelajaran, dan juga ujian. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya proses belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas? Pendidikan memang sangat penting, dan sekolah merupakan tempat yang sangat berperan dalam membentuk pengetahuan serta karakter seseorang. Namun, kenyataannya, kehidupan sehari-hari juga merupakan ruang belajar yang sangat luas. Setiap pengalaman yang kita alami sesungguhnya mengajarkan sesuatu. Ketika kita belajar bekerja sama dengan orang lain, kita sedang belajar tentang komunikasi. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita sedang belajar tentang ketekunan. Ketika kita mendengarkan pengalaman orang lain, kita sedang belajar tentang kehidupan. Banyak orang sukses yang memperoleh pelajaran berharga bukan hanya dari bangku sekolah, tetapi dari pengalaman hidup yang mereka jalani. Seorang petani misalnya, mungkin tidak mempelajari cara bercocok tanam dari buku-buku tebal. Namun, dari pengalaman bertahun-tahun mengelola tanah, memahami cuaca, dan juga merawat tanaman. Dan ia memiliki pengetahuan yang sangat berharga. Begitu pula seorang nelayan yang memahami arah angin, arus laut, dan juga kondisi cuaca. Pengetahuan itu diperoleh dari proses belajar yang panjang melalui pengalaman langsung. Dan mendengar di era digital seperti sekarang, kesempatan belajar semakin terbuka lebar. Kita bisa memperoleh pengetahuan melalui internet, membaca artikel, menonton video edukasi, mengikuti pelatihan daring, bahkan mendengarkan siaran radio seperti sedang Anda lakukan sekarang ini. Yang artinya, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita masih memiliki kemauan untuk terus belajar? Karena pada dasarnya, pendengar, belajar bukan hanya soal usia atau jenjang pendidikan. Belajar adalah tentang kemauan untuk terus berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Oke pendengar, masih dengan program Indonesia Cerdas ya. Dan pendengar, seringkali kita berpikir bahwa lulus sekolah atau kuliah, proses belajar telah selesai. Padahal justru setelah memasuki kehidupan nyata, kita akan menemukan banyak hal yang perlu kita pelajari. Kita belajar menjadi orang tua yang baik, kita belajar menjadi pekerja yang profesional, kita belajar mengelola keuangan, kita belajar menghadapi berbagai tantangan kehidupan, dan semua itu pendengar tidak selalu diajarkan di dalam kelas. Ya, oleh karena itu, penting bagi kita juga untuk memiliki pola pikir bahwa belajar adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar sesuatu yang baru. Jangan pernah merasa malu untuk bertanya ketika memahami sesuatu. Karena orang yang terus belajar akan selalu memiliki kesempatan untuk berkembang. Pendengar, ilmu pengetahuan ibarat cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula cara pandang kita terhadap dunia. Maka mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, belajar dari orang lain, dan belajar dari kehidupan itu sendiri. Karena pendidikan yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di sekolah, tetapi juga tentang bagaimana kita harus bertumbuh, berkembang, dan menjadi manusia yang lebih baik dari sekarang. Dan pendengar, itulah mengapa belajar tidak harus selalu di dalam kelas. Sebab pendidikan ada di mana-mana dan kehidupan adalah sekolah terbesar yang akan terus mengajarkan kita banyak hal.

0: Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi, seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen.
3: Sambo-sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka...

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Radio Republik Kupang edisi Rabu 3 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi Masal. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi Masal. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat daerah dengan ragam corak warna yang menambah semarak hari lahir Pancasila tahun ini. Laporan Suimam.
1: Tarian Gawi dibawakan secara serempak oleh para pelajar setelah pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan Pancasila ND. Gerakan melingkar sambil bergandengan tangan menciptakan suasana kebersamaan yang menggambarkan semangat persatuan dan gotong royong masyarakat ND. Irama musik tradisional yang mengiringi tarian membuat suasana lapangan Pancasila semakin hidup sepanjang pertunjukan berlangsung pagi hingga siang hari. Masyarakat yang memadati area lapangan tampak antusias menyaksikan para pelajar menampilkan tarian tradisional khas Kabupaten ND tersebut bersama-sama. Guru SMA Negeri 2 ND sekaligus koordinator Gawi di lapangan, Pak Beno, mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 3.000 pelajar. Menurutnya, persiapan pelaksanaan tarian massal tersebut dilakukan selama 3 hari bersama seluruh peserta dari berbagai sekolah di Kota ND. Ia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan nilai Pancasila kepada pelajar melalui budaya lokal yang diwariskan masyarakat ND sejak dahulu. Pak Beno menilai semangat kebersamaan dalam tarian Gawi sangat selaras dengan nilai luhur Pancasila yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut membuktikan Kota ND mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang melibatkan ribuan generasi muda.

Sementara itu, salah seorang warga Kota Ende, Ratna Umar, mengaku terhibur menyaksikan tarian Gawi Masal yang digelar pada momentum hari lahir Pancasila. Ia menilai kegiatan budaya seperti ini penting dilaksanakan karena memperkenalkan tarian tradisional Ende Lio kepada masyarakat luas dan pengunjung. Ditambahkan, tarian Gawi tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan antar warga dan para peserta kegiatan.

0: berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan setiap tahun karena memberi ruang hiburan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Ende. Ratna juga meyakini kegiatan budaya tersebut mampu memperkenalkan Kota Ende kepada masyarakat luar melalui kekayaan tradisi daerah.
1: Warga nelayan saat melaut mencari hasil tangkapan ikan perlu mencermati kondisi cuaca di lapangan. Laporan Ferdi Asi.
2: Insiden kecelakaan tenggelam menimpa beberapa orang nelayan pantai utara Kabupaten Belitung saat melaut mencari hasil tangkapan ikan. Perahu yang ditumpangi dihantam gelombang pasang air laut, beruntung bisa diselamatkan. Insiden tenggelam beberapa orang warga nelayan pantai utara Belitung terjadi di bulan Februari baru lalu. Hal ini menjadi pembelajaran berharga khususnya bagi warga nelayan apabila kondisi tidak memungkinkan tidak diperbolehkan melaut. Warga nelayan Desa Dua Laut Yohanes Manaik menceritakan saat itu kondisi cuaca ekstrim, turun hujan lebat disertai tiupan angin kencang. Di tengah ancaman cuaca ekstrim, namun beberapa orang warga nelayan masih nekat melaut mencari tangkapan ikan. Setelah beberapa saat melaut, kemudian perahu yang ditumpangi terhantam gelombang pasang dan akhirnya terbalik. Beruntung masih bisa selamat setelah tiga perahu nelayan ikut menolong.
3: Tapi kalau di sini, lihat-lihat tari ini situasi. Kalau mungkin kan boleh. Orang yang perahu besar itu keluar, kalau perahu kecil ya. Kalau baru-baru ini nih, temandung di situ itu tenggelam tuh. Tapi ya lumayan lah, mereka ada tiga perahu, akhirnya baku bantu. Baru-baru bulan Februari ini bahaya. Kalau musim barat itu terlalu bahaya, Pak. Itu saya pengalaman waktu saya pancing itu yang saya teranyut, itu yang saya pengalaman sampai sekarang. Anak dong bilang kalau setua ini tidak usah cari pas-pas aja.
2: Kondisi cuaca ekstrim biasa terjadi di bulan Januari, Februari. Setiap tahun warga nelayan menamakan musim barat dan saatnya tidak melaut. Apabila nekat mencari tangkapan ikan cukup berisiko. Tidak sampai menelan korban jiwa, ada juga yang terdampar hingga ke perairan timur negara Timor Leste. Korban terdampar kemudian baru dideportasi ke Kabupaten Belu.
1: Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakari.
4: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Korem 161 Wirasakti melaksanakan panen raya padi seluas 20 hektar yang dikelola oleh 6 kelompok tani atau poktan di Desa Dalam Kom. Panen raya padi ini merupakan tugas pokok dari Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tanam padi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wujud implementasi program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Hal itu disampaikan Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono pada acara panen raya padi berlangsung Selasa 2 Juni 2026 di Desa Dalam Kom, Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Tandrem, panen raya ini merupakan bukti sinergitas antara Korem 161 Wirasakti beserta semua pihak yang tentunya akan memberi dampak pada kesejahteraan petani khususnya di Kabupaten Kupang.
5: Panen raya padi yang kita laksanakan bersama di tempat merupakan bagian dari tugas pokok Korem 161 Wirasakti untuk melaksanakan pengawalan dan pendampingan luas tambah tanam padi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu wujud implementasi dalam pelaksanaan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat di bidang ketahanan pangan. Panen raya ini juga merupakan bukti kesungguhan serta kerja keras kita dan sinergitas antar Korem 161 Wirasakti bersama seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat petani Kelurahan Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur.
4: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Kupang, Charles Banamtuan, mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, ia mengucapkan terima kasih kepada Korem 161 Wirasakti dan petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah hingga panen melimpah pada tahun ini. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh petani di Kelurahan Bau-Bau telah memberi kontribusi nyata dalam upaya peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Kupang.
6: Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada para petani di Kelurahan Bau-Bau karena telah berhasil mengolah sawah dan ladangnya hingga panennya melimpah pada tahun ini. Patut kita apresiasi karena para petani di Kelurahan Babau ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya peningkatan produksi dan produktivitas di Kabupaten Kupang.
4: Panen raya padi yang berlangsung di Desa Dalam Kom, Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur merupakan salah satu program nasional mendukung swasembada pangan dari Presiden Republik Indonesia di seluruh wilayah Kesatuan NKRI dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur menegaskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sementara surat keputusan resmi pemerintah pusat tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Laporan Alotani.
7: Sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah.
8: Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus menegaskan kepastian tuan rumah PON tahun 2028 di NTT NTB dan DKI Jakarta saat diwawancara RRI di Kupang Selasa 2 Juni 2026. Menurut Sekum KONI NTT Alfonsus Theodorus, hasil rapat kerja nasional KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 di Jakarta menunjukkan tidak ada perubahan tuan rumah PON ke-22 tahun 2028. Sementara terkait SK resmi Menpora RI tentang penunjukan tuan rumah PON masih berproses. Ia memastikan tuan rumah PON tahun 2028 tidak berubah.
7: Semua keputusan-keputusan rakernas itu akan disampaikan ke Menpora. Nah, memang ekspektasi kemarin kalau tidak ada melintang harusnya di akhir bulan Mei ini. Tetapi dengan lihat Mei sudah lewat, bisa jadi di bulan Juni. Dan mungkin juga ada sebab, ada beberapa cabur yang tadi yang perlu diskusikan. Tapi paling tidak, KONI sudah akan ambil keputusan untuk melaporkan Pak Menteri, supaya SK Menteri itu bisa kita pakai untuk tindak lanjuti beberapa skenario di pemerintah daerah. Nah, sampai sekarang boleh dikatakan masih digodok di pemerintah pusat, tapi kami di KONI sudah dijelaskan bahwa itu dalam waktu dekat akan dikeluarkan. Tidak usah takut, PON pasti diselenggarakan di NTT NTB. Udah pasti itu, tidak mungkin berubah. Cuma persoalan hanya persoalan SK yang memang perlu ada sedikit telaan dari teman-teman di Kemenpora dengan memperhatikan jumlah cabur yang akan dipertandingkan, sekaligus juga melihat bagaimana kesiapan DKI sebagai provinsi penjaga. Dan itu sudah diputuskan dalam rakar kemarin.
8: Wakil Gubernur Johannes Asadomas selaku Wakil Ketua Umum 1 KONI Nusa Tenggara Timur juga menjelaskan bahwa SK penunjukan NTT, NTB dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON bersama diajukan oleh KONI Pusat. Penerbitan SK sangat berkaitan dengan penetapan cabang olahraga di 3 provinsi penyelenggara PON ke-22 tahun 2028.
9: SK. Itu nanti KONI Pusat yang ajukan. Makanya hasil rakor kemarin KONI dan 3 provinsi itu jadi dasar untuk mengajukan SK Menpora. Sudah dibagi cabur ini di sini, cabur ini di sini. Nanti KONI Pusat dalam 1 minggu ini sudah mengajukan ke Menpora.
8: Hasil Rakernas KONI Pusat pada tanggal 21 Mei 2026 mencatat bahwa penyelenggaraan PON ke-22 2028 dirancang ulang melalui model tuan rumah kolaboratif. Total cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 67 cabur, terdiri dari 30 cabur di NTB meliputi 26 cabur mandiri dan 4 cabur bersama, 24 cabur di NTT meliputi 21 cabur mandiri dan 3 cabur bersama, dan 17 cabur di DKI Jakarta meliputi 16 cabur mandiri dan 1 cabur bersama. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 432 siswa SMP Negeri 1 Atambua tahun ajaran 2025-2026 dinyatakan lulus 100% dalam pembagian amplop. Laporan selengkapnya bersama Kristiandi Mau.
10: Sebanyak 432 siswa kelas 9 tahun ajaran 2025-2026 SMP Negeri 1 Atambua secara resmi dinyatakan lulus 100%. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman menyampaikan, capaian kelulusan ini merupakan buah dari proses pembelajaran yang konsisten serta komitmen seluruh warga sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hanya tentang angka kelulusan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesiapan siswa menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Disampaikan selama 3 tahun menempuh pendidikan, para siswa telah melalui berbagai proses pembelajaran, baik akademik maupun non-akademik. Dirinya juga menekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Menurutnya, keberlanjutan pendidikan harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya oleh pihak sekolah, tetapi juga orang tua dan masyarakat luas. Melalui angka ini, ke depan SMP Negeri 1 Atambua berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, serta mencetak generasi muda yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era global.
11: Hari ini kami sudah umumkan hari Sabtu yang lalu rapat Dewan Guru. Jadi guru yang hadir itu semuanya 79 orang, memutuskan 100% untuk SMP Negeri 1 Atambua.
12: Kira apa yang mau disampaikan untuk orang tua dan juga untuk siswa sendiri?
11: Untuk orang tua, kami berterima kasih karena 3 tahun lalu telah mempercayakan anak-anaknya kepada kami, SMP Negeri 1 Atambua, untuk dididik, diajar, dibimbing, dibuntung. Hingga hari ini kami melepaskan mereka secara resmi. Bagi peserta didik, teruslah belajar. Ini baru awal perjuangan. Teruslah belajar untuk jenjang berikutnya. Dan yang sudah kita tanamkan di sini, karakter, pengetahuan, keterampilan, bisa dilanjutkan di jenjang berikutnya.
10: Usai pembagian amplop, salah satu orang tua siswa, Nelson, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas kelulusan anak-anak, yang menegaskan komitmen penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus mengharumkan nama almamater sekolah. Menurutnya, dengan adanya pendidikan berkelanjutan sangat penting dalam membentuk masa depan generasi muda yang berdaya saing.
13: Hari ini kami menghargai undangan dari pihak sekolah dalam arti kami sebagai orang tua wali dari siswa atau anak kami. Kami hari ini menerima hasil ujian selama 3 tahun. Hasil pendidikan selama 3 tahun yang dimana hari ini kami sudah menerima dan kami merasa puas karena anak kami sudah berhasil atau lulus di sekolah SMP Negeri 1 Atambua. Kami juga menyimak sedikit dari penyampaian dari Ibu Kepala tadi untuk jenjang pendidikan ke depan. Kami disampaikan untuk kalau bisa anak kami melanjutkan ke tingkat SMA atau SLTA dan lebihnya untuk melanjutkan ke tingkat ke perguruan tinggi nanti.
10: Dengan kelulusan 100% ini, SMP Negeri 1 Atambua kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berprestasi di Kabupaten Belu. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh siswa untuk terus belajar dan meraih cita-cita, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua, sekolah, dan daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di kota ND memadati lapangan Pancasila ND saat pelaksanaan tarian Gawi massal. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 tetap terselenggara di NTT dan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Sekian aneka berita, maksud kami sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 01 ND.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70 MHz.

info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore, Dewangga.
3: Selamat sore.
1: Apa kabar sore ini?
3: Baik, sehat.
1: Oke, puji Tuhan ya. Silakan Dewangga untuk informasi cuacanya sore ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini, kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan. Pada malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikutnya, untuk cuaca hari Kamis, 4 Juni 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal, pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah. Untuk suhu udara, berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,9 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 23 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,4 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 18 hingga 36 km per jam. Berikutnya, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,8 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,7 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Dewangga, terima kasih atas informasi cuacanya sore ini. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat sore.
2: Info cuaca BMKG.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, nah kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: 105,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, kami segenap angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kami, kaum muslimin dan juga muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lempeng, camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon, camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pendengar, ada yang bertanya ya, apakah sebenarnya itu daging kambing tuh bisa memicu tekanan darah tinggi? Kadang banyak makan daging kambing nanti bisa memicu darah tinggi ya. Pendengar, sate kambing jadi hidangan yang tidak boleh dilewatkan selama perayaan apapun itu ya. Biasanya sate kambing disajikan dengan saus kacang dan dinikmati bersama keluarga. Meski rasanya nikmat, sayangnya tidak semua orang bisa atau bahkan berani mencicipi sate kambing dan hidangan berbahan daging kambing lainnya. Nah, mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi terutama benar-benar menghindari daging kambing. Ini karena di Indonesia sendiri banyak orang percaya kalau konsumsi daging kambing itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi dan memicu sejumlah gejala. Namun benarkah daging kambing ini menyebabkan tekanan darah tinggi, pendengar? Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua ya, Anda dan saya juga tentunya.

Baiklah pendengar, pertanyaannya adalah benarkah daging kambing ini memicu darah tinggi ya? Jadi biar tidak bertanya-tanya lagi, langsung aja saya hadirkan untuk Anda. Oke, tadi sudah ada lagu dari miliknya siapa tadi ya? Lagu dari miliknya si Niji ya, dengan lagunya yang berjudul Bila Aku Jatuh Cinta. Nah, balik lagi ke topik kita tadi, benarkah daging kambing ini memicu darah tinggi ya? Pendengar, apa perlu Anda ketahui bahwa berlawanan dengan kepercayaan banyak orang bahwa daging kambing memicu naiknya tensi darah, daging kambing justru merupakan salah satu jenis daging tersehat. Dilansir dari headline, daging kambing ini merupakan sumber nutrisi yang baik dengan kandungan protein, zat besi, vitamin B12, zinc, dan kalium. Untuk setiap 85 gram daging kambing mengandung 23 gram protein, zat besi sebanyak 18% kg, vitamin B12 sebanyak 17% AKG, zinc 30% AKG, dan juga kalium sebanyak 10% AKG. Nah, selain itu setiap 85 gram daging kambing juga mengandung sekitar 2,6 gram lemak, 0,8 gram lemak jenuh, dan menariknya dibandingkan dengan jenis daging lainnya, lemak jenuh yang terkandung pada daging kambing ini termasuk cukup rendah. Lemak jenuh sendiri sudah lama dikaitkan dengan peningkatan kolesterol jahat ya, atau LDL dalam darah. Seperti yang kita tahu, tingginya kadar LDL atau low defensive lipoprotein dapat menyebabkan penumpukan lemak pada pembuluh darah, penyumbatan, hingga meningkatnya risiko berbagai penyakit berbahaya seperti stroke dan juga jantung. Nah, benarkah daging kambing menyebabkan darah tinggi? Nah, di Indonesia percaya daging kambing bersifat panas sehingga dapat meningkatkan tekanan darah tinggi. Saking percayanya, orang-orang yang memiliki riwayat darah tinggi sampai enggan untuk mengkonsumsi daging kambing. Namun, apakah itu benar? Nah, dilansir dari Institut Pertanian Bogor, sejauh ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan klaim tersebut. Sebaliknya, daging kambing ini justru lebih baik dari jenis daging merah lainnya karena kadar lemak jenuhnya yang rendah. Meski begitu, daging kambing yang sehat juga bisa mendatangkan masalah jika cara mengolahnya yang tidak benar. Misalnya, jika daging kambing diolah dengan cara digoreng menggunakan minyak atau mentega, diolah jadi sate atau hidangan lain yang menggunakan kecap yang jelas-jelas tinggi natrium, atau daging olahan yang buruk untuk kesehatan. Jadi kecap itulah sebenarnya yang memicu darah tinggi itu tadi. Nah, kemudian ada harus tahu nih, daging kambing memang termasuk jenis daging yang sehat. Namun, sesehat apapun daging kambing, bukan berarti kita boleh mengkonsumsinya secara berlebihan ya pendengar. Baik, jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan kita akan beri dulu peringatan, masih ada informasi lainnya untuk Anda.

0: yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas aja belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, malam ini.
5: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu, pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kembali dari Jalan Seraru, pendengar RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Kembali bersama dengan saya Agung Seneo, presenter Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar ya. Selamat datang di program Zona Edukasi, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada. Ya, kita di malam hari ini akan membahas salah satu topik menarik ya malam hari ini. Kalau kita mendengar kata Labuan Bajo ya, ini selain pariwisatanya, kita juga tentu tidak asing dengan salah satu festival besar yang rutin diadakan tiap tahunnya. Festival Golokwe tentunya. Dan ya, ini kalau tidak salah ini sudah tahun kelima dan ini akan masuk ke tahun ke-6 Festival Golokwe diselenggarakan begitu. Dengan begitu banyak momen-momen luar biasa tentunya di dalamnya begitu, pendengar ya. Dan tahun ini di 2026, pendengar, menjadi tahun ke-6 Festival Golokwe. Menjadi tahun ke-5 ya Festival Golokwe diselenggarakan di Labuan Bajo ya. Malam hari ini kita akan membahas salah satu topik menarik untuk Anda ya, di manapun itu Anda berada, yaitu menjaga alam, merawat budaya, semangat aksi peduli lingkungan menuju Festival Golokwe 2026. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam, mendengar, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo bersama dengan Romo Lian Angkur selaku Sekretaris Puspas Keuskupan Labuan Bajo dan juga Panitia Festival Golokwe 2026. Selamat malam, Romo.
7: Selamat malam.
6: Selamat malam, apa kabar?
7: Sehat.
6: Sehat ya, Romo ya? Sehat. Oke. Romo, ini kita akan membahas, kalau kita lihat Festival Golokwe ini sudah masuk ke tahun kelima, Romo ya?
7: Iya, betul.
6: Oh iya, tadi sempat keliru Romo ya, ini mungkin bisa direvisi. Kalau tadi saya bilang memasuki tahun ke-6, ternyata ini menjadi masuk ke tahun ke-5 begitu, Romo ya. Oke. Romo, ini bisa dijelaskan, Romo, ini kan kalau dilihat launching Festival Golokwe untuk tahun ini diselenggarakan besok itu bertepatan dengan aksi lingkungan, Romo. Ini yang dirangkaikan pada launching Festival Goloknya tahun 2026 ini. Kenapa sampai bisa ditentukan untuk menetapkan pada hari lingkungan itu, Romo?
7: Oke, baik. Tentu ini semua dalam kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah, pemerintah daerah tentunya. Dan seperti biasanya bahwa festival tahunan kita, Golokoe punya tema, mengusung tema tertentu. Dan untuk kali ini, tema kita untuk festival 2026 yaitu siarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Lalu bersama dengan itu, kita semua tahu bahwa setiap tahun diperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni, 5 Juni tiap tahunnya. Nah, karena itu dari tema tadi kemudian dengan ditetapkannya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini semacam ada titik temu antara tema ini, merawat keutuhan ciptaan, dan juga dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu Now for Climate, sekarang untuk iklim. Dan tema ini lahir sebagai bentuk antisipasi dan juga gerakan untuk membangun komitmen dan aksi untuk menghadapi triple planetary crisis, ada perubahan iklim, kemudian ada kehilangan keanekaragaman hayati dan juga polusi. Nah, tema ini diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup juga Indonesia dari nomor surat edarannya nomor 9/2026. Jadi dengan demikian maka besok tanggal 4 Juni dimajukan hari untuk mengisi Hari Lingkungan Hidup Sedunia tadi itu dipadukan dengan launching Festival Goloko yang juga mengusung unsur utamanya yaitu aksi ekologi ya, kebutuhan cita.
6: Nah, kalau dilihat di Kota Labuan Bajo sendiri ini, mengapa isu pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan menuju Festival Golokoe tahun 2026 ini, Romo?
7: Yang pertama bahwa tema tadi itu bertolak dari tahun pastoral Kota Labuan Bajo, yaitu tahun persekutuan sinergis. Tahun persekutuan sinergis di mana kita mau berjalan bersama semua unsur untuk untuk melakukan sesuatu di wilayah Kuskupan Labuan Bajo dan juga di wilayah Kabupaten Manggarai Barat ini dalam arti bahwa kita juga bersinergi dalam urusan keselamatan alam, lingkungan hidup lingkungan hidup di mana kita sendiri semua sudah tahu bahwa ada krisis, ada polusi, ada ancaman-ancaman terhadap kelestarian alam dan seterusnya. Dan ini sebuah fakta mendunia ya, termasuk juga untuk konteks Labuan Bajo dan Manggarai Barat ini.
6: Ini juga bisa menjadi peringatan mungkin, Romo, ya, dengan melihat tempat-tempat lain di luar Labuan Bajo. Mungkin ini bisa menjadi referensi juga untuk Kota Labuan Bajo. Kalau tidak dimulai dari sekarang, ya bisa saja akan jadi terlambat seperti itu, Romo, mungkin ya. Dan Romo, ini kalau kita lihat sendiri, ini besok itu akan ada kegiatan apa saja, bentuk aksi nyata apa saja di lapangan besok, Romo?
7: Besok itu launching untuk menandai dimulainya kegiatan Festival Golokoe tahun ini. Dan itu dalam kerjasama dengan Pemda, Kabupaten Manggarai Barat, kita laksanakan itu di Pantai Sudamala. Pantai Sudamala yang akan dimulai dengan apel bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Bupati sendiri dan tentu dihadiri oleh Yang Mulia Bapak Uskup Labuan Bajo bersama jajaran keuskupan, para imam, biarawan-biarawati, tokoh umat, lembaga-lembaga dan juga unsur masyarakat luas, para pelaku pariwisata dan unsur tentu saja unsur Pemda ya, Forkopimda juga ambil bagian dalam launching esok ini. Setelah apel esok tentu ada seremoni launching dengan melepas sepasang burung merpati. Lalu ada aksi bersih pembersihan pesisir dan juga penanaman kelapa.
6: Penanaman kelapa juga, Romo.
7: Memenandakan aksi konkret dari peduli lingkungan hidup tadi. Dan untuk tagline-nya kita yang akan kita usung di festival kali ini, yaitu melangkah bersama pulihkan bumi.
6: Oke, itu tagline-nya Romo ya?
7: Ya, tagline-nya seperti itu. Kita mau tagline ini tidak terbang di udara, yang mesti mendarat dalam aksi-aksi nyata.
6: Aksi-aksi nyata juga.
7: Dan di sana kita bisa setidaknya tercipta ruang pembelajaran bersama. Bahwa edukasi itu tidak sebatas kata-kata, tapi mesti juga diedukasi lewat contoh, lewat aksi nyata. Ya.
6: Oke, apakah yang terlibat juga ada termasuk pelaku-pelaku UMKM ataupun masyarakat ataupun komunitas-komunitas yang berkaitan, Romo, untuk besok?
7: Baik. Untuk besok tidak ada detail ya, dalam arti siapa yang terlibat, lebih kepada masyarakat luas dan juga dari unsur pemerintah, unsur gereja, yang kemudian nantinya tentu di pekan puncak festival komunitas-komunitas tadi akan dilibatkan ya, selaku sebagai contoh tadi pelaku pariwisata dan juga pelaku UMKM seperti biasa.
6: Oke, berarti memang kalau untuk besok sendiri ini lebih ke penanda begitu, Romo, ya?
7: Penanda, ya.
6: Oke. Dan kalau tadi sempat disampaikan juga ada dari pemerintah sendiri, dari keuskupan juga. Dan ini pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, bagaimana bentuk kolaborasi di dalamnya, Romo?
7: Oke, baik. Terima kasih. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
6: Oke, ya.
7: Bahwa festival Golokoe 2026 ini melibatkan banyak pihak.
6: Banyak ya, pihak, Romo.
7: Aspek sinergisitas tampak. Pertama-tama dalam kepanitiaan. Ya, dalam kepanitiaan itu kita melibatkan banyak pihak, pemerintah, di samping gereja sendiri, dan juga pihak-pihak lain ya, yang dilibatkan dalam kepanitiaan. Ya. Akan sangat terlihat dalam komposisi kepanitiaan di sana ya. Sesuai dengan tadi tema juga tadi sebenarnya juga untuk meneguhkan apa yang sudah berjalan ya. Siarah komunal. Ya.
6: Siarah komunal.
7: Jadi siarah itu mulai dari ya kepengurusan kepanitiaan, ada perjumpaan, ada ruang belajar di sana ya.
6: Baik, berarti memang besok jadi momentum yang luar biasa, Romo ya. Apakah kegiatan ini memang baru pertama kali dilakukan atau memang sebelum-sebelumnya memang sudah sering dilakukan seperti ini, Romo?
7: Kegiatan yang bagaimana?
6: Berkaitan dengan, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup seperti itu. Atau memang ini baru jadi tahun pertamanya?
7: Unik ya, setahu saya istimewa karena dipadukan dengan Hari Lingkungan Hidup sedunia. Ini sebuah penyelenggaraan Tuhan ya tentunya. Bahwa di saat alam sedang menagih tanggung jawab etis, tanggung jawab moral kita untuk memelihara dia, ya, hadirlah momen-momen seperti ini. Dan kita menjemput ini momentum kita ini untuk mengedukasi dan juga semacam ya membangun kesadaran kolektif tentunya ya, lewat hal-hal seperti ini.
6: Dan kalau dilihat, Romo, ini sejauh mana sebenarnya peran anak-anak muda ya yang dilibatkan dalam aksi peduli lingkungan untuk kegiatan besok ini, Romo?
7: Oke, pada prinsipnya kita dalam kepanitiaan juga juga mengundang dan melibatkan mereka. Ada unsur sekolah sebagai contoh. Dan juga beberapa komunitas peduli lingkungan.
6: Itu juga dilibatkan berarti, Romo. Oke. Dan kalau dilihat, Romo, ini pesan utama yang ingin disampaikan sebenarnya kepada masyarakat melalui kegiatan ini seperti apa, Romo?
7: Baik, pertama kegiatan seperti ini tentu saja tidak berhenti di sebuah selebrasi.
6: Betul.
7: Tapi lebih dari itu sebagai sebuah pengingat, pengingat bahwa kita masing-masing punya panggilan ya, untuk menjaga ya, rumah bersama kita, bumi ini, rumah bersama kita bumi ini. Di dalamnya ada budaya, ada adat istiadat, dan juga ada alam yang mesti kita jaga. Dan seterusnya.
6: Kalau dilihat, Romo, ini kegiatan besok ini dari mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Romo?
7: Baik, undangan dari panitia itu dimulai jam 6 pagi.
6: Kalau dilihat juga, Romo, ini hubungan antara menjaga kelestarian dalam alam, menjaga kelestarian alam dengan upaya merawat nilai-nilai budaya lokal di khususnya di Manggarai Ini seperti apa, Romo?
7: Baik, kita orang Manggarai melihat alam itu sebagai ya ibu,
6: ya, ya.
7: Rumah, ya.
6: Ya.
7: Sehingga ya itu juga terekspresi dalam acara-acara budaya kita.
6: Ya, ya.
7: Acara sebagai contoh ada acara penti, ya, ada acara penti sebagai ungkapan acara syukur besar kita untuk orang Manggarai. Dan di dalam acara penti itu ada kita melibatkan juga kegiatan-kegiatan yang menjelaskan atau menegaskan hubungan relasi kita dengan alam, ya. Ada acara barongbai,
6: yang
7: menunjukkan bahwa air sebagai sumber kehidupan dan kita juga dipanggil merawat mata air,
6: ya.
7: Dan berbagai acara-acara lain yang semuanya terhubung dengan alam, ya. Dengan alam. Jadi dari aspek ritual-ritual adat kita sebenarnya menegaskan relasi itu bahwa alam ini menjadi ibu, menjadi rumah kita yang mesti kita jaga bersama,
6: gitu. Oke, mungkin dari hal tersebut bisa ditegaskan lagi, bisa diingatkan kembali lewat kegiatan besok ini, Romonya, jadinya.
7: Ya.
6: Oke, kalau di Romo lihat sendiri, ini tantangan yang saat ini masih dihadapi dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kawasan Labuan Bajo dan sekitarnya seperti apa, Romo?
7: Oke, baik. Dari tema itu saja.
6: Iya, iya.
7: Terutama tagline-nya melangkah bersama,
6: melangkah bersama,
7: pulihkan bumi.
6: Ya. Iya.
7: Melangkah bersama berarti di sana aspek jalan bersama, sinergisitas, sinodalitas,
6: ya, yeah, yeah.
7: Yang juga menjadi visi Keuskupan Labuan Bajo sebagai gereja lokal, ya. Maka dia bersinodal, kita sebagai umat Keuskupan bersinodal dengan segala unsur, dengan semua pihak, ya. Lalu pulihkan bumi,
6: nah,
7: kata pulihkan juga diandaikan ada sebuah fakta bahwa ada bagian-bagian alam bumi ini yang sudah mulai tidak sehat lagi,
6: ya,
7: yang membutuhkan perawatan, perhatian kita. Nah, ambil contoh ya untuk kota kita Labuan Bajo, ya, polusi, sampah,
6: sudah mulai
7: ada menyebar. Juga pembangunan-pembangunan yang juga ya bisa merusak, ya, yang mengancam yang namanya keberlanjutan ekosistem. Keberlanjutan alam ini untuk masa-masa mendatang. Karena itu menurut saya langkah bersama itu artinya semua orang mesti merasa ada panggilan untuk memperhatikan dengan segala cara dan bentuk kita. Ya. Nah, dan sasaran yang paling pertama itu membangun kesadaran kolektif, kesadaran ekologis, ya.
6: Itu dia.
7: Kesadaran ekologis. Kalau bahasa mendiang Paus Fransiskus, pentingnya pertobatan ekologis, ekologis, ya. Mulai dari cara berpikir kita terhadap alam, sikap kita terhadap alam, sampai pada aksi nyata kita untuk menjaga alam.
6: Oke, tadi kan di awal sempat Romo sampaikan kalau akan ada juga kegiatan tanam pohon kelapa begitu, Romo, ya. Itu kenapa harus pohon kelapa, Romo, yang ditanam gitu? Kenapa tidak pohon kopi? Karena kalau kita lihat daerah Manggarai sendiri kan memang kita identik dengan kopinya seperti itu. Kenapa harus pohon kelapa, Romo?
7: Oke, baik. Tentu ada dasarnya juga ya
6: untuk
7: di tempat ditanamnya juga ya, di pinggir pantai.
6: Oke.
7: Maksud ya mau kembali kelapa itu kan itu terdapat di pinggir pantai,
6: sekaligus
7: menjaga ruang hijau di sana.
6: Iya.
7: Dan pohon kelapa kan paling pas ya, dia cocoknya kan di pinggir pantai.
6: Pinggir pantai, betul.
7: Juga hasil dari kelapa itu juga bisa dikonsumsi.
6: Iya, banyak fungsinya,
7: fungsi untuk daerah pesisir, ya.
6: Oke.
7: Tentu juga karena sesuai dengan konteks tanah.

0: aksi lanjutnya. Ya.
1: Oke, berarti kalau di, bisa disampaikan mungkin ada bocoran-bocoran Romo terkait kegiatan keberlanjutan selain tadi menanam pohon mangrove begitu ya Romo ya. Okay. Mungkin ada kegiatan-kegiatan rutin yang menggiring perjalanan menuju Festival Golokoe ini Romo. Mungkin kayak membersihkan kota seperti itu. Mungkin ada seperti itu Romo kegiatan-kegiatannya.
0: Oke, okay, baik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa kegiatan untuk menyambut pekan puncak ya, Festival Golokoe itu tadi sudah disinggung terkait aksi ekologi tadi ya, ekologi itu di kepanitiaan sudah ada seksi juga yang mengatur itu dan bahkan ya, wah saya lupa tadi aksi ekologi besok itu bukan hanya membersihkan di area
1: pantai situ,
0: pantai, tapi juga di sisir di laut ya besok itu ada memungut sampah yang
1: di dalam di laut,
0: laut
1: itu,
0: laut sendiri besok ya. Darat dan laut itu untuk besok. Nah ini akan berlanjut lewat secara detailnya akan diatur oleh seksi ekologi di situ seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Saya juga sempat mengikuti tahun sebelumnya ada penanaman pohon, ada pembersihan mata air dan juga pasar dan seterusnya ya. Lalu selain agenda ekologi ya, tidak hanya aksi ekologi tapi juga nanti ada edukasi ekologi melalui seminar, melalui ceramah ya, tentang lingkungan hidup ya. Okay. Dan untuk kontes kita di Kuskupan tanggal 10 Juli nanti akan dimulai prosesi Bunda Maria Asyumta Nusantara dari paroki ke paroki yang akan dimulai di Paroki Lengkon Cepang
1: ya. Dimulai selatan, dari situ dulu.
0: Dari situ untuk nanti berkunjung ke 27 paroki di Kuskupan Labuan Bajo ini. Tentu yang mau kita dapat melalui prosesi ini bahwa di sana terjadi perjumpaan, ada doa, ada persaudaraan, dan seterusnya ya. Lalu kegiatan lain yang bersifat seni, budaya, nanti akan di pekan puncak kita akan diatur, termasuk pameran ekonomi kreatif, UMKM, pentas seni, dan sebagainya.
1: Oke, okay. Kalau dari kita kembali sedikit Romo ke untuk kegiatan besok ini Romo. Dari Romo sendiri melihat dari Romo apa sebenarnya yang membuat kegiatan besok itu menjadi sesuatu yang berbeda Romo?
0: Baik, dari aspek momentumnya bersamaan atau berdekatan dengan hari lingkungan hidup sedunia yang juga menjadi fokus pastoral dari Kuskupan Labuan Bajo terkait ekologi ya. Dalam beberapa kesempatan Bapak Uskup Labuan Bajo menyerukan itu bahwa pelestarian alam ini menjadi tanggung jawab iman kita sebagai umat beriman untuk semua agama, semua umat beriman, semua yang berkehendak baik ya. Dengan demikian menjadi istimewanya juga dari tema yang diangkat oleh panitia oleh kita tadi merawat keutuhan ciptaan itu lalu bersamaan dengan tema hari lingkungan,
1: hidup sendiri itu
0: sepertinya
1: ya, cocok begitu dok,
0: sangat cocok ya sehingga istimewa spesial sekali kita berharap bahwa dari perjumpaan tema seperti ini punya daya mempengaruhi lebih dalam,
1: tarik lebih bagus jauh, lagi lebih jauh lagi ke depannya begitu Romo ya. Oke, ini Romo kita boleh jeda sesaat lagi Romo, setelah ini akan kita lanjutkan lagi obrolan kita.
0: Baik.
1: Dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo Live ini, Anda bisa memberikan pertanyaan ya untuk Anda di kolom komentar, langsung tuliskan saja di YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sebentar Romo.
0: Oke.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Masih bersama di acara Zona Edukasi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
2: Ya, masih di kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Kita masih di program Zona Edukasi untuk malam hari ini pendengar ya. Dan ya masih bersama dengan narasumber kita ada Romo Lian di studio RRI Labuan Bajo. Romo, kita bisa lanjutkan ya Romo obrolannya.
3: Boleh.
2: Oke. Romo, kalau kita berbicara soal Festival Goloko ini sendiri Romo. Ini dari Romo sendiri bagaimana Festival Goloko untuk di tahun 2026 ini dapat menjadi sarana edukasi lingkungan bagi masyarakat dan wisatawan tentunya. Karena kalau kita lihat dari dimulai dengan launchingnya saja, ini sudah pas momennya di berdepan dengan hari lingkungan begitu. Silakan Romo.
3: Oke, baik. Sepakat sekali ketika melihat festival ini sebagai ruang ya, sarana edukasi, ruang pembelajaran bersama ya, untuk kita sendiri yang di sini maupun untuk wisatawan ya. Tentu di Labuan Bajo di Manggarai Barat ini sebagai darah pariwisata super premium.
2: Iya betul.
3: Maka Festival Golokoe menawarkan hal-hal yang istimewa seperti ini ya, untuk mengedepankan edukasi, terutama untuk penguatan masyarakat lokal, penguatan budaya, menampilkan kearifan lokal, termasuk kearifan dalam memelihara alam lingkungan. Sehingga saya berharap, atau kita semua berharap bahwa festival ini menjadi pengingat atau sekaligus ruang belajar bersama. Ruang belajar bersama.
2: Oke. Kalau dilihat juga Romo, ini kalau kita berbicara soal Festival Goloko kan ini menjadi apa ya, salah satu ikonik mungkin di Labuan Bajo sejak awal mulainya Festival Goloko begitu Romo ya. Ini dari Romo sendiri melihat sebenarnya apa yang bukan membedakan tapi lebih ke apa yang membuat Festival Goloko ini menjadi salah satu festival yang akhirnya menjadi ikonik sekali di Labuan Bajo. Kalau kita mendengar kata Labuan Bajo pasti ada Festival Golokoe di dalamnya gitu.
3: Ya. Oke, baik. Yang pertama tentu dari latar belakangnya. Diselenggarakannya festival ini ketika kita masih bergabung di Keuskupan Ruteng di tahun 2022 itu, 2022 ya. Untuk menjemput Labuan Bajo, Manggarai Barat sebagai daerah pariwisata super premium, maka kita sebagai umat, sebagai masyarakat di sini ingin ambil bagian, bagian aktif dalam menyambut perubahan-perubahan yang terjadi di Manggarai Barat ini. Lalu pada prinsipnya festival ini festival religi ya. Kita mau menempatkan juga bahwa aspek agama, aspek kemudian aspek budaya itu ditonjolkan ya. Bahwa Manggarai Barat, bahwa Labuan Bajo menjadi rumah spiritual.
2: Ya,
3: yang punya spiritualitas, ya, spiritualitas ya, untuk konteks kita ya spiritualitas Katolik, mm-hmm. sambil juga dengan spiritualitas lain ya.
2: Oke. Okay,
3: ya, yang yeah. mau kita kedepankan ya, ini festival religi.
2: Mm-hmm. Ya. Oke, kalau dilihat juga Roma ini, apakah memang ada nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang dapat menjadi pedoman dalam menjaga alam dan lingkungan di Manggarai Barat ini, Romo?
3: Baik, tentu saja tadi sudah disinggung ya,
2: yeah.
3: bahwa kita Manggarai Raya, mm-hmm. ya, tentu sebagai masyarakat yang berbudaya, mm-hmm. termasuk bagaimana memperlakukan atau bagaimana relasi kita dengan
2: alam seperti
3: lingkungan itu.
2: Yeah.
3: Ya, pada prinsipnya apa yang kita selenggarakan lewat festival ini, di mana ada item-item kegiatannya berupa pendalaman-pendalaman budaya, edukasi-edukasi budaya kepada masyarakat, kepada generasi muda, kepada para pelajar dan juga kepada orang-orang yang datang belajar di sini. Ini juga mau mengatakan bahwa di Manggarai Raya ini kita sudah punya kearifan lokal itu.
2: Okay.
3: Dan disinilah gereja mencoba untuk mengangkat itu lewat hal-hal seperti ini ya. Lewat hal seperti ini, di samping dia festival religi, tapi juga pada saat yang sama dia juga sedang menampilkan yang aspek-aspek budaya itu.
2: Aspek-aspek budaya ya. Itu ya.
3: Tadi sudah disinggung sebagai contoh ya,
2: ada
3: banyak kearifan lokal budaya-budaya kita, budaya Penti, budaya Barong Bay, dan juga kearifan-kearifan lain terkait UMKM ya, budaya kearifan lokal, budaya masak gula merah misalnya, orang kolang, kokor gula, dalam beberapa kesempatan festival itu juga
2: diangkat seperti itu,
3: dan dijadikan satu kegiatan di parade dan juga di kegiatan di UMKM itu sebagai contoh.
2: Oke. Ini sangat luar biasa sekali, karena kalau memang kita lihat sendiri sebagai festival religi ya, yang ada di daerah yang memang budayanya sangat kuat juga, Romo ya. Ini menjadi penanda dan juga menjadi identitas, saya bisa bilang ya, Romo.
3: Kita mesti pertahankan itu.
2: Betul.
3: Dan perlu diedukasi, ditransfer, diteruskan ke generasi-generasi berikut melalui momen-momen seperti ini. Melalui momen seperti ini.
2: Oke. Dan kalau memang bisa saya bilang, Romo, ini mungkin menjadi cara ya, Romo ya, untuk mengajak masyarakat agar tidak hanya peduli lingkungan saat ada kegiatan tertentu, tetapi menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari mungkin, Romo ya. Ini mungkin bisa menjadi penanda kalau mungkin di lain kesempatan bisa terjadi seperti itu, tapi mungkin momennya kalau kita berbicara soal lagi-lagi kalau kita berbicara soal festival Golokwe, ini bisa menjadi identitas Labuan Bajo sendiri begitu, Romo. Mungkin bisa menjadi penanda besarnya seperti itu. Kalau dari Romo sendiri seperti apa, Romo?
3: Ya, pada prinsipnya sebagai contoh tadi ya, dalam konteks aksi peduli lingkungan. Tema pembicaraan kita juga malam ini untuk menyambut launching besok ini, aksi peduli lingkungan ini, pada prinsipnya Festival Golokwe tidak berhenti pada selebrasi, tapi sebenarnya sedang menggugat kita untuk tiba pada cara hidup kita, ya. Cara hidup ramah lingkungan. Dan saya percaya juga kita sudah mulai, sudah mulai begitu lama. Hanya saja bahwa dalam perjalanannya ada yang mungkin lalai dan seterusnya. Karena itu tanggung jawab kita untuk terus membuat aksi ramah lingkungan ini berkelanjutan, menjadi cara hidup, menjadi budaya ya,
2: budaya bersih.
3: Misalnya ya,
2: betul.
3: Budaya bersih dan sebagainya. Kita pastikan bahwa rumah Labuan Bajo, rumah Manggarai Barat ini menjadi rumah yang bersih dan nyaman untuk semua ya. Sehingga ya saya pikir tidak berhenti sebagai selebrasi, tapi mesti tiba pada cara hidup kita sehari-hari. Dari hal kecil kita pastikan lingkungan rumah kita mesti bebas sampah ya.
2: Dan
3: seterusnya.
2: Dan ya kalau memang kita lihat lagi-lagi karena Labuan Bajo juga ini menjadi pintu ya, Romo ya, untuk ke Kabupaten Manggarai lain-lainnya seperti itu.
3: Flores ke
2: tanah. Betul sekali. Dan ini kalau Romo melihatnya dalam konteks pariwisata, Romo, yang terus berkembang, bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, Romo?
3: Oke, baik. Pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi boleh berjalan, tapi alam lingkungan tidak boleh diterlantarkan. Tidak boleh terlantarkan. Artinya sejalan dengan perhatian kita juga yang ekstra untuk memastikan bahwa alam lingkungan ini dipulihkan dan tetap lestari. Ya.
2: Oke.
3: Okay. Jaga keseimbangan ini.
2: Iya, harus seimbang begitu Romo ya. Oke. Okay. Dan dari Romo sendiri ini mungkin bisa disampaikan harapan apa yang ingin dicapai sebenarnya Romo melalui kegiatan besok ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya Romo.
3: Oke, okay, baik. Pertama puji Tuhan bahwa Festival Golokoe terus berjalan
2: tahun
3: ke tahun, bahkan sudah masuk dalam top 10
2: ya, untuk
3: Indonesia. Ya. Dan tentu saja masuk di top 10 ini punya dasar bahwa kita memenuhi syarat. Artinya dari tahun ke tahun festival kita
2: berkembang terus
3: dan seterusnya. Dan juga ini sebuah tantangan untuk kita kreatif dalam mengemas konten-konten kita dalam kegiatan ke depan. Dan ini sudah tahun kelima. Dan harapannya bahwa semua warga Manggarai Barat, umat Keuskupan Labuan Bajo, atau siapapun para pemerhati, dan seterusnya, kita menyambut festival ini dengan penuh antusias, penuh semangat, dan jadikan ini sebagai festival kita. Festival kita perlu memiliki apa namanya ya, rasa memiliki ya, rasa memiliki festival ini. Ya. Sangat diharapkan partisipasi, ya. Dan ini juga termuat dalam tema kita kali ini, melangkah bersama. Itu artinya siapapun kita, kita diajak untuk ambil bagian dalam festival ini sebagai ruang perjumpaan, ruang persaudaraan, ruang pembelajaran bersama, dan menjadi selalu menjadi titik start bagi kita untuk aksi-aksi selanjutnya. Ya. Itu harapannya semua terlibat. Ya.
2: Oke. Romo, ini ada informasi sedikit juga Romo, kalau tahun ini agendanya mungkin hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya Romo, tetapi akan ada sesuatu yang dibuat menarik Romo.
3: Oke, okay, baik. Tentu detailnya akan menjadi apa namanya tanggung jawab beberapa seksi dalam kepanitiaan.
2: Okay.
3: Sebagian besarnya mengikuti agenda tahun lalu. Nah, dari segi jadwal saja itu sudah menjadi apa namanya kalender tetap. Ketika kita sudah masuk KEN, artinya menjadi kalender tetap tahunan. Nah, demikian juga konten-kontennya ada. Sebagian besarnya di dalam seperti yang tahun lalu. Nah, karena sasaran kita di tahun ini lebih kepada tadi kebutuhan ciptaan ekologis, maka hal yang lebih mendapat penekanan kita ke depan ini lebih kepada edukasi ekologis, dan juga keterlibatan generasi
2: keterlibatan generasi muda
3: ini itu yang menjadi gambarannya. Nanti konkretnya akan diatur oleh seksi yang menangani ini.
2: Baik Romo. Ini terakhir Romo ya, ini mungkin bisa disampaikan Romo menjelang Festival Golokoe tahun 2026 ini, dari Romo sendiri ajakan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat bersama-sama dalam menjaga sekaligus melestarikan budaya daerah khususnya untuk lingkungan sesuai dengan tema yang akan diangkat seperti itu.
3: Baik, dari tema yang ada sebenarnya sudah mengandung ajakan. Ya. Ajakan. Saya coba tadi dari tema yang awalnya, siarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan dengan tagline-nya melangkah bersama pulihkan bumi, lalu disandingkan dengan tadi tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia,
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia
3: Now for
2: itu.
3: Climate, sekarang untuk iklim. Nah, di tema-tema ini sudah mengandung ajakan bahwa mari kita melangkah bersama, dan langkah bersama itu kita konkretkan dengan kita ambil bagian mulai besok ini dengan launchingnya Festival Golokoe 2026 ini. Kita berjalan bersama ke depannya. Ini ajakannya. Tidak ada yang menjadi penonton. Ya. Kita dalam kepanitiaan pada prinsipnya terbuka. Ya. Untuk kita semua ambil bagian dalam semangat inklusif. Melibatkan semua. Ini saja ajakan saya. Dan juga berpesan kepada mereka yang sore ini mendengar atau malam ini mendengar. Untuk meneruskan kabar gembira ini ke teman-teman, ke keluarga kita, agar tahun ini festival ini tentu semakin menyentuh, semakin menyapa, dan semakin melibatkan banyak orang.
2: Oke, Oke, Roma ya. Karena kalau kita lihat sendiri memang ini momennya memang pas sekali Roma ya. Dengan situasi-situasi mungkin kita lihat banyak sekali ke daerah-daerah mungkin yang di luar Labuan Bajo sudah mengalami kerusakan lingkungan dan lain-lain. Dan melihat perkembangan Labuan Bajo yang begitu pesat sepertinya sangat-sangat prihatin juga, takutnya akan mengarah ke sini begitu Romo ya. Ini menjadi momen penting sekali juga kalau ini dilakukan begitu Romo, karena ini bisa, siapa tahu bisa menjadi penanda dan juga menjadi referensi juga untuk pendengar dimanapun itu berada pendengar Romo ya.
3: Ya.
2: Dan ya mudah-mudahan ini aksi lingkungan besok ini juga bisa menjadi apa ya, pengingat juga untuk masyarakat Labuan Bajo khususnya ya Romo ya.
3: Ya.
2: Untuk tidak lagi mengabaikan lingkungan di sekitarnya. Ya seperti sampai Romo sampaikan juga tadi, ya kita mulai dari hal kecil yaitu di depan rumah, lingkungan rumah sendiri begitu ya, Romo.
3: Betul sekali.
2: Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Romo?
3: Ya, tentu tidak ada lagi, tapi bahwa poinnya mari kita sukseskan bersama kegiatan festival ini yang kita tandai besok melalui launching. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah juga membantu panitia membuka ruang-ruang komunikasi dan yang memungkinkan adanya kerjasama kita ke depan sehubungan dengan festival ini. Saya percaya dengan selalu bersama kita bisa melaksanakan ya, demi masyarakat, demi umat, kita demi Manggarai Barat dan demi Kuskupan Labuan Bajo ini.
2: Oke, baik. Romo, terima kasih banyak untuk waktunya, Romo. Sama-sama. Mudah-mudahan kegiatan besok ini bisa menjadi penanda, bisa menjadi pengingat juga untuk masyarakat di Labuan Bajo. Ya. Kalau menjaga lingkungan itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan, Romo, begitu ya.
3: Ya, betul sekali. Okay. Karena memang dari evaluasi, ya partisipasi ini juga yang mesti ditingkatkan. Terutama juga untuk orang-orang kita di Labuan Bajo, semoga ini tahun ini semakin meningkat partisipasinya.
2: Amin. Oke, baik, terima kasih banyak Romo dan untuk Anda pendengar yang ingin menyaksikan siaran ini langsung, Anda bisa menonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene dan juga narasumber kita ada Romo Lian, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Loh, kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ini Mantu Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
3: Jadi kalau pertanyaannya tentang informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
2: Serada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
2: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
5: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
6: Tidak bergerak saat ini, saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat. Dan benar saja, tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutraprodi, Negara untuk Indonesia.
5: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
7: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LK. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
8: Apakah setuju?
9: Setuju.
8: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
10: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
11: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
12: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
10: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
9: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
13: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
9: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, EOP Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
13: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
14: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
13: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
15: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
16: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
15: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
17: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
16: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat jumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
20: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
19: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dahnil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung. Langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
21: Ya, pendengar, jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewisangka, kepala daerah menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
22: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang
21: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
2: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remi Nirumbewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remi ini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
3: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいてる観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているので、できれば入ってほしかったと思っています。
4: Ya, memang pastinya salah satu penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
3: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
4: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
3: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回は

0: sama penonton ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
1: PSSI pada dua hari

dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabuli Delon.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam berbeda tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

selalu identik dengan lagu-lagu resmi yang mudah diingat dan dinyanyikan bersama. Salah satu lagu yang paling terkenal adalah lagu Waka Waka dari Shakira pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu tersebut sukses menggambarkan semangat persatuan dan kegembiraan sepak bola dunia. Hingga kini, Waka Waka masih sering diputar saat musim sepak bola internasional berlangsung. Selain menjadi hiburan, lagu resmi Piala Dunia juga membantu memperkenalkan budaya negara tuan rumah kepada dunia internasional.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gerry 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan selalu.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
5: Bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
6: Biarlah.
5: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
6: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
7: Kerja bagus.
5: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
8: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
9: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
10: Langsung kita gas.
11: Anjir, goblok banget.
12: Din, lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
13: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
14: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Edward. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Om Swastiastu, Om Awiginam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiwasta. Semoga kebaikan selalu datang dari segala arah. Umat Hindu pendengar RRI yang berbahagia, bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Moderasi beragama dalam ajaran Hindu. Sebelumnya, mari kita selalu untuk mengucapkan syukur, puji astongkara kepada Ide Sanghyang Widiwasa yang senantiasa memberi waranugraha kepada kita semua, dan semoga umat sedharma selalu dalam keadaan sehat, baik, dan selamat. Umat Hindu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan jumlah penduduk mencapai 268 juta lebih, yang terdiri dari 714 suku bangsa dan sekitar 1.100 bahasa serta berbagai adat istiadat dan budaya yang dimilikinya. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki 6 agama yang telah diakui. Suatu negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang besar dan beragama dan menjadi kekuatan yang besar apabila dapat dikelola dengan baik dan benar. Namun, semakin majemuk penduduk suatu negara, akan semakin banyak muncul perbedaan dan permasalahan. Permasalahan yang berlatar belakang agama dapat dikatakan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan konflik ekonomi dan politik. Sebab, konflik agama memungkinkan mereka yang terlibat di dalamnya menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk bertindak. Agama menjadi hal yang sensitif untuk menimbulkan konflik karena berkaitan dengan suatu keyakinan. Dalam hidup yang plural ini, perlu dilakukan penerapan moderasi beragama khususnya di Indonesia. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku kita dalam memahami suatu agama secara moderat, yaitu tidak melebih-lebihkan dalam beragama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melakukan keekstriman. Maka, moderasi beragama berarti menuju tingkah laku mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Umat Hindu yang berbahagia, moderasi dalam ajaran agama Hindu dapat kita lihat dari berbagai konsep seperti ajaran Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan Catur Paramita. Adapun tujuannya adalah untuk menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa dan saling menghargai di tengah segala perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda merupakan 3 kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Kemampuan tersebut antara lain Manacika Parisuda, yaitu kemampuan untuk berpikir yang baik dan benar. Wacika Parisuda merupakan kemampuan untuk berkata yang baik dan benar. Dan Kayika Parisuda yaitu berbuat atau berperilaku yang baik dan benar. Apabila ajaran ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan dapat hubungan sosial yang harmonis. Untuk mencapai hubungan yang harmonis dalam hubungan sosial juga perlu diterapkan dengan ada ajaran yang disebut dengan Trihita Karana, yaitu 3 hal yang dapat menyebabkan kebahagiaan dan keharmonisan. Ajaran ini menekankan 3 hubungan manusia dalam hidup, yaitu hubungan yang baik dan harmonis dengan Tuhan yang disebut dengan istilah parayangan, hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama manusia yang disebut dengan pawongan, dan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar yang disebut dengan palemahan. Setiap manusia mempunyai pedoman hidup untuk menghargai sesama di sekitar kita. Umat Sedharma yang berbahagia, aspek pawongan tentu menjadi sangat menonjol dalam meningkatkan moderasi beragama. Bagi setiap pemeluk beragama, wajib saling bahu-membahu untuk membangun peradaban yang harmonis walaupun berada di tengah-tengah keberagaman agama. Membangun hubungan baik dan harmonis dalam Hindu juga dapat diamalkan dalam ajaran Catur Paramita, yaitu empat sikap berbudi luhur yang merupakan ajaran moral dan keimanan yang sangat penting jika dapat dilakukan dengan baik dalam kehidupan, sehingga menjadikan manusia mempunyai banyak teman. Empat landasan moral ini meliputi Maitri, yaitu sikap yang suka bersahabat, Karuna, yaitu sikap welas asih, Upeksa, merupakan sikap dengan rasa atau toleransi, dan Maitri, maksud saya, Mudita, yaitu sikap simpatik. Perilaku Catur Paramita ini perlu ditanamkan sejak dini, tentu dalam kehidupan kita masing-masing, dan dapat pula dalam kehidupan sehari-hari diamalkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Perilaku yang didasari oleh Catur Paramita ini akan menjadikan hidup lebih rukun dan damai. Umat Hindu yang berbahagia, sikap moderasi beragama bukan berarti rendah diri. Bukan bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat beragama yang sangat berjiwa besar. Agama Hindu sebagai agama yang universal memiliki sebuah keyakinan bahwa beragama tidak harus berlebih-lebihan, melainkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang didasari pada serada dan bakti. Sekali lagi saya tegaskan bahwa moderasi dalam arti agama Hindu tidak boleh dibawa kepada pemahaman dan bentuk pengamalan yang ekstrim atau yang berlebihan. Pasalnya, agama Hindu adalah agama yang moderat, yang berdasarkan tri karangka dasar agama Hindu, Pancasrada, Tatwam Asi, serta meyakini bahwa kita semua adalah bersaudara, Wasudaiwa Kuntumbakam. Kalau sudah berlebih-lebihan, tentu sudah keluar dari inti ajaran agama Hindu. Di zaman Kali Yuga ini, marak adanya intoleransi, ekstremisme, dan fanatisme yang berlebihan yang bisa mencabik-cabik kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Moderasi dapat memberi makna bagaimana kita harus hidup damai dan saling menghargai, serta berdampingan dan bertoleransi kepada sesama. Disinilah pentingnya moderasi beragama dibangun atas dasar filosofi universal dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Umat Sedharma pendengar RRI yang saya kasihi, jadi dengan adanya keberagaman inilah, jadikan sarana untuk saling bertukar pikiran, tidak saling menjatuhkan, karena sesungguhnya di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Sebelum saya akhiri mimbar agama Hindu di malam hari ini, saya akan membacakan sebuah sloka dari Kitab Suci Bhagavad Gita, Adiyaya 7, sloka 21 yang berbunyi, Yoyo yayam tanum baktah, serada yar citum icati, tasya tasya calam seradam, tat eva vidya dami aham. Artinya, Apapun bentuk kepercayaan yang ingin dipeluk oleh penganut agama, aku perlakukan kepercayaan mereka sama, supaya tetap teguh dan sejahtera. Demikian mimbar agama Hindu di malam ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Menyebalkan. Ini mereka bahkan gak tahu nih, gak paham fisiku gimana. Benar-benar gak kompeten.
2: Ada apa sih, Pak? HP kok dipelototin gitu? Masalah kerjaan.
1: Ini nih, Ma. Gimana gak kesel coba? Aku dikelilingi sama orang-orang bodoh yang gak bisa menghargai hasil kerjaku. Kamu tahu kan, Ma? Kalau ideku ini selalu brilian.
2: Aku tahu, Pak. Kamu selalu punya ide-ide hebat.
1: Makanya, aku butuh banget dukungan kamu. Jangan seperti mereka ya, yang selalu meremehkan aku. Mama satu-satunya orang yang benar-benar ngerti aku.
2: Selama ini bukannya aku selalu mendukung kamu, Pak.
1: Ya, tapi kadang aku ngerasa kamu juga kurang menghargai pengorbananku sih. Padahal semua yang aku lakuin ini kan untuk kamu juga, untuk keluarga kita.
2: Aku tahu, Pak. Maaf deh kalau aku kurang bisa menunjukkan itu sama Papa.
1: Ah, sudahlah. Lupakan ya. Aku capek.
3: Lisa, tumben nih ngajakin ketemuan. Emangnya udah seizin Arya, suamimu si protektif itu?
2: Kalau minta izin, pasti deh interogasinya berjam-jam dan diulang-ulang terus. Capek aku, Lila.
3: Ya iyalah, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Aduh. Eh, by the way, kamu kenapa, Riz? Kelihatannya kayak ada sesuatu yang gak beres nih. Dari tadi, kamu kayak gak tenang. Kenapa, Riz?
2: Gini, Lila. Aku tuh bingung, tahu. Arya tuh selalu membuat aku tuh merasa bersalah. Setiap kali aku mencoba ngungkapin perasaan aku, dia selalu ngebalikin kata-kata aku.
3: Contohnya,
2: ya kayak semalam nih. Aku bilang, aku tuh ngerasa sedikit kesepian karena dia sering pulang larut. Dia malah langsung bilang ke aku kalau aku tuh gak ngargain kerja kerasnya dia. Dan semua ini dia lakuin demi aku. Karena aku jadi ngerasa bersalah.
3: Aduh, Riz, itu gak benar. Kamu tuh punya hak kok untuk merasa didengarkan.
2: Tapi dia selalu bilang kalau aku tuh terlalu sensitif, terlalu drama. Katanya kalau aku gak bisa ngedukung dia, terus siapa lagi?
3: Riz, dengerin aku. Hubungan yang sehat itu adalah saling memberi dan menerima. Bukan cuma tentang satu orang yang terus menuntut perhatian dan validasi. Kamu tuh berhak bahagia dan merasa aman, apalagi dalam pernikahan kamu.
2: Tapi aku takut, Lila.
3: Takut apa, Riz?
2: Ya, aku takut kalau aku ninggalin dia, dia bakal hancur. Dia selalu bilang kalau dia itu gak bisa hidup tanpa aku.
3: Halah, kamu jangan percaya deh. Itu bentuk manipulasi. Orang yang benar-benar mencintai gak akan membuat kamu merasa bertanggung jawab penuh atas kebahagiaannya. Riz, kamu punya hidupmu sendiri.
2: Tapi Lila,
3: Riz, aku tuh gak nyuruh ya kamu pisah dari dia. Tapi saranku, coba deh kamu konsultasi ke psikolog. Ingat, Riz, kebahagiaan ada di tangan kamu sendiri.

0: Saya sebetulnya nggak pengen pisah, Bu. Tapi jujur batin saya lelah.
1: Tenang, Ibu. Tujuan kita di sini adalah menemukan strategi yang dapat membantu Ibu menjaga kesehatan mental dan emosional Ibu dalam hubungan seperti ini.
0: Terus apa yang harus saya lakukan ya, Bu?
1: Nah, sebelumnya Ibu harus paham dulu NPD itu apa.
0: NPD?
1: Iya, jadi NPD itu kepanjangannya Narcissistic Personality Disorder.
0: Gimana
1: nah,
0: tuh, Bu?
1: Seseorang dengan NPD ini memiliki rasa kepentingan diri yang berlebihan, Bu. Kebutuhan untuk dikagumi. Terus, biasanya kurang empati. Dan seringkali menunjukkan perilaku yang arogan. Apalagi nih, sangat sulit menerima kritik. Cenderung memanipulasi. Dan biasanya orang-orang yang NPD ini ingin selalu menjadi pusat perhatian, Bu.
0: Iya, Bu. Bener banget. Dia tuh memang kayak gitu, Bu.
1: Nah, kalau Ibu sudah paham ciri-ciri itu, Ibu nggak perlu menyalahkan diri sendiri.
0: Tapi dia bakal selalu nyalahin saya, Bu.
1: Bu, Ibu perlu menetapkan batasan yang jelas dan komunikasikan dengan tegas apa yang bisa Ibu terima dan apa yang tidak bisa Ibu terima.
0: Tapi kadang saya nggak tega, Bu. Dan akhirnya ya udah, saya ngalah aja, Bu.
1: Nah, di sini yang Ibu harus konsisten menerapkan batasan, ya meskipun ada penolakan atau upaya manipulasi dari pasangan Ibu.
0: Dia pasti gak akan ngerasa bersalah, Bu. Dan nuduh saya yang terlalu drama.
1: Bu, Ibu harus fokus pada apa yang dapat Ibu kontrol, yaitu respon dan tindakan Ibu. Jangan berharap pasangan kita tiba-tiba menjadi lebih empatik atau mungkin mendadak mengakui kesalahan dengan mudah.
0: Lelah lahir batin saya menghadapinya, Bu.
1: Bu, berada dalam hubungan dengan seseorang yang memiliki NPD memang sangat menguras energi emosional. Karena itu, coba luangkan waktu untuk diri sendiri. Contohnya, Ibu bisa melakukan perawatan atau olahraga, atau juga bisa meditasi. Nah, bisa juga ngumpul dengan teman-teman atau keluarga yang suportif. Mungkin Ibu bisa cari hobi baru.
0: Tapi itu semua dia gak akan mengizinkannya, Bu.
1: Jika Ibu merasa tidak aman atau mengalami kekerasan baik fisik maupun emosional, nah, Ibu harus segera cari bantuan profesional.
0: Ya udah, Bu, saya akan coba ya, Bu. Tapi kalau gak berhasil, apa yang harus saya lakukan, Bu?
1: Jika segala upaya sudah buntu, ya mungkin saatnya Ibu pertimbangkan kembali pilihan untuk mengakhiri hubungan tersebut.
0: Tapi, Bu,
1: saya paham proses ini pasti sangat sulit dan menyakitkan. Tetapi ingat, Bu, keselamatan dan kebahagiaan Ibu adalah hal yang utama.

0: Eh, Ma, belum tidur? Aku lapar nih. Buatin aku sesuatu dong.
1: Maaf, Pa. Aku lelah. Papa buat sendiri aja dulu ya.
0: Hah? Apa? Buat sendiri? Kamu tahu kan, aku capek seharian kerja. Tugas Mama itu sebagai istri, ya udah, melayani.
1: Bukan, Pa.
0: Hah.
1: Tugasku bukan hanya melayanimu. Kita ini adalah partner. Aku juga punya rasa lelah, Pa.
0: Partner? Sejak kapan kamu ngerasa setara dengan aku? Aku yang mencari nafkah. Aku yang punya visi. Kamu hanya perlu mendukungku.
1: Selama ini aku sudah cukup mendukungmu ya, Pa. Tapi aku juga butuh dukungan kamu. Aku butuh dihargai, bukan hanya menjadi bayang-bayang dari kehebatan kamu, Pa.
0: Oh, jadi ini mau kamu? Kamu ingin memberontak? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?
1: Aku gak tahu, Pa. Tapi aku tahu aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Rasa kecil dan tidak berarti.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
6: Biarlah.
5: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
6: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
7: Kerja bagus.
5: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di 100,5 FM. Nah, pendengar di Komunitas Bicara, kita akan hadir kembali dengan di mana Komunitas Perempuan Bu Ibu Baca Buku atau B3 ya, BBB. Yang di mana menggelar acara Bu Ibu Berdaya di Bumi dari Literasi Jadi Aksi di Galeri Emiria Sonasa Taman Ismail Marzuki Jakarta pada Sabtu ya pendengar 30 Mei 2026. Nah, ini yang dimana acara sebagai refleksi dari program Climate Literacy for Mothers yang telah dibuat oleh komunitas ini sejak 2024. Nah, menariknya program sengaja diinisiasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para ibu untuk bersuara serta mengambil aksi dalam mitigasi krisis iklim, memastikan bahwa sudut pandang, gagasan dan juga keresahan menjadi bagian dari perubahan sistem. Nah, pendengar, B3 ini mengintegrasikan ya literasi iklim ke dalam berbagai kegiatan utama komunitas seperti diskusi buku, membaca nyaring atau read aloud, loka karya, lomba resensi buku hingga diskusi bersama penulis. Dan menariknya juga pendengar bahwa pendekatan ini dilakukan ya untuk membuka percakapan tentang iklim yang memang lebih mudah dipahami dan juga dekat dengan kehidupan para anggota komunitas. Nah, apa yang menarik dari komunitas perempuan Bu Ibu Baca Buku ini ya pendengar, bahwa seiring dengan berjalannya waktu program ini ternyata berkembang menjadi ruang kolaborasi yang lebih luas dengan memberdayakan lebih dari 100 komunitas lokal dan taman baca masyarakat yang ada di 16 provinsi mulai dari Nangor Aceh Darussalam hingga di Papua Selatan. Nah, untuk apa, seperti apa pendengar, nanti kami pastikan ya di program Komunitas Bicara pada malam hari ini.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Ya, pendengar masih di program Komunitas Bicara ya. Itu tadi ada komunitas perempuan Bu Ibu Baca Buku. Nah, untuk Anda yang memang penasaran ya tadi seperti apa komunitas ini, pendengar, bahwa BBB ini memberikan pembekalan materi dan juga pelatihan membacakan sharing bagi puluhan komunitas untuk menjalankan segala kegiatan mereka ya di beberapa wilayah. Dan mereka ini tersebar di 16 provinsi mulai dari Nangro Aceh Darussalam hingga di Papua Selatan. Dan pendengar, program ini ternyata menjangkau hampir 9.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia dan juga bekerja sama dengan lebih dari 100 kolaborator. Yang ini disampaikan oleh pendiri sekaligus direktur eksekutif Bu Ibu Baca Buku, Putih Puar ya, di dalam siaran pers yang diterima oleh kompas.com. Nah, pendengar, secara langsung mereka menyampaikan bahwa berbagai isu lingkungan itu dibahas, mulai dari sistem pangan berkelanjutan, transisi energi, kota yang ramah lingkungan dan juga bebas polusi, hingga pengembangan karakter peduli lingkungan pada anak melalui sekolah dan keluarga. Dan ini juga mereka hadir berbagai narasumber yang berpengalaman ya, yang memang kerap berkontribusi di bidang lingkungan dan juga literasi, yang selalu hadir ya pendengar dalam kegiatan-kegiatan ini. Dan ada Direktur Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan Agus P. Tambubolon, terus Kepala Sekretariat Koalisi Sistem Pangan Lestari Gina Karina, ada Founder Bijak Kertas, ada praktisi homeschooling, ada Deli Ratnasari, dan juga founder Reading Bugs dari komunitas Read Aloud Indonesia, dan juga beberapa narasumber lainnya yang memang berkontribusi ya di bidang lingkungan dan juga literasi. Dan hal menarik lainnya juga bahwa kegiatan atau komunitas Bu Ibu Baca Buku ini berharap bahwa semakin banyak keluarga dan juga komunitas yang memang terlibat ya dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan begitu bagi generasi mendatang. Nah, komunitas Bu Ibu Baca Buku ini, pendengar, berbagai hal ya yang ternyata sudah mereka lakukan bagi beberapa komunitas yang ada di beberapa wilayah di Indonesia begitu. Dan tentunya semoga ini juga bisa menjadikan inspirasi bagi pendengar dimanapun berada yang tentunya selalu setia ya bersama Prosatria RIND. Walaupun mereka sudah ibu-ibu, tetap semangat dalam menyuarakan literasi ya pendengar. Dan dari literasi menjadi aksi, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Kita masih dengan informasi lainnya untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan jangan lupa ya untuk Anda, nanti ada program Ruang Rindu Berjaringan juga di malam hari ini, yang kami hadirkan terus di setiap malam Kamis pendengar, atau Rabu malam di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya tetap bersama Prosa Terry Indy.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana
0: Den yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja Neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: depan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku korban, dari
1: pendengar, kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 Jakarta.

0: bawakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka. Dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Rapper.
0: Yoi. Yoi. Yoi. Yoi. Yo
2: yo yo yo yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
1: Cocok ya Mas.
0: Yeah, cocok. Yeah, yeah. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Kita di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made mau
1: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, ya. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
1: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan. Nah, akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
1: Oke,
3: ya gitu.
1: Benar.
3: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
1: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
1: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
1: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
1: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Mawarni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Oh, ini temannya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. Okay. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
1: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
1: di platform ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
1: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
1: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
1: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
1: Di Banyuwangi.
3: Karena
1: ya.
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
1: Cerita sedih.
0: Sama
1: Mbak Ita juga pernah. Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum dari menjadi lagu?
1: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
1: Kalimatnya juga
3: muke lu jauh. Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi enggak punya duit tapi bisa beli
0: gitu ya?
3: Kaset, bingung saya.
1: Iya,
3: asli lu bingung gitu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, oh, lu borju banget lo kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
1: ya,
3: borju lu gitu,
0: gitu
3: ya, celananya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini,
0: nggak
3: perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu
1: gitu. Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say
3: itu, Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
1: tahun berapa Mas
3: AB,
1: Yuni?
3: Tahun 2005 bikin.
1: Oh, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005 itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oke. Iya ya. Iya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oh, oke, okay. Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Ya makanya. Siap. Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
1: Bang Andi.
2: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Mandi.
2: Nah, itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti aku, gitu ya. Oh, itu. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul. Go with the flow ya.
2: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
2: Iya, ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
1: Oke. Bang Andi. Oke.
3: Thank you, Bang.
2: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosat WRI Nunukan dan juga Bung Latian Kota Barat di Prosat WRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
1: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil,
3: ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
1: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin ini series lah gitu, pakai lagu itu, jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan, judulnya apa? Bintangku.
3: Ya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
1: Maksudnya?
0: Oh iya dong.
1: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk Jatuh Cinta Sama Rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak?
3: Banyak sih
0: yang lainnya lain, juga
3: banyak referensi rap ya. Yang lain tuh ada
1: siapa aja Mas?
3: Ada Run DMC lah ya, terus ada Naughty by Nature, Cypher Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah,
1: banyak di
3: toko-toko
1: Mas,
3: kaset ya. Gitu kan ya, untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue, dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Iya,
3: listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
1: Terus ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan itu udah pasti.
1: Tapi
3: gitu.
1: Itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti. Karena kan ternyata kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya, oke.
3: Okay.
4: Harus pas mas,
3: pas ya. Pas gitu, kayak gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren nggak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih. Oh, oke. Okay. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo.
4: Tempo
3: itu.
4: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Maita ya.
3: Benar.
4: Besok kita nge-rap. Ayo. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat nggak sih?
3: Terbang di Langit Biru.
1: Apa? Ayo. Mas Doni lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diingat-ingat.
1: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa.
1: Ah.
3: Lupa
1: gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
3: Iya.
4: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Okay. Oke. Okay. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Jaksel.
1: Jaksel, wah mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake sebenarnya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
2: Mas? Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae jatul Jae ji kuntul jari. Ini semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Ada Pak Mali.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Iya.
3: Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex-Neo.
1: Rapper Bang.
3: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
3: Rapper siapa grup?
2: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
2: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali.
3: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja jadi.
3: Terima kasih, Wita.
0: Sama-sama, Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
2: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar? Tahun 99.
0: 99 ya.
2: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya, saat itu ya
0: lagi marak-maraknya ya.
2: Lah, gitu. Ya enggak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
2: Benar, pasti. Harus ya. Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Dodi?
2: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
2: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
4: Iya.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
2: Ya.
1: Halo.
4: Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
4: Baik banget semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
2: Iya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Ya. Salam dulu ya Mas Bita, Mbak Ita ya. Salam dulu.
0: Silakan
1: Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Sabat di Kediri, dan Teteh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, dilanjut ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Bram.
0: Ya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
2: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berpilih, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh, silakan.
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biasa.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
2: manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
2: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
2: Wah, iya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
2: malah tuh pada 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Selamat
6: malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ini dengan Pedro.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
2: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
2: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
2: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, dan aku Psychology agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
2: Okay. Iya, bisa nggak bisa beda ini ya?
1: Nggak bisa beda ini. Ya.
2: Antara Psychology dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Yang itu tidit-tidit apa sih itu sih?
0: Oke. Oke. Sini lagi. Oke. Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro.
1: Mas Pedro.
0: Oh, sudah turun.

0: langsung
1: beli Govinda. Langsung beli.
2: Tidak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Ferdo gitu aja.
0: Oke. Okay.
1: Siap Bang Govinda.
2: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
2: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, okay, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan, Mas Pedro dulu.
3: Pedro tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Saikoji
0: dan rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Saikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, direpin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu buat.
1: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Kok kayak mirip sih ya suaranya gitu ya. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh iya, iya benar-benar.
3: Ya gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya.
0: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja, kita tungguin
1: itu dong. Bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas, gitu. Lo tinggal pelajari.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil, kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya, dulu ya ya.
0: Ya, ya. Oh ame ame
1: belagu ya. Pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
2: siap ya. Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas Donil.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima
1: mungkin
0: kasih.
1: Aja akun
0: sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung ya pokoknya itu di
1: apa? Channel YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita. Ya enggak sih?
2: Muda aja pokoknya. Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi, terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurna Masari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu depan.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam kembali di Ruang Rindu di si Jakarta. Kalau tadi sama-sama kita mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Yudi Ismail dan juga Mbak Ita Purnamasari dengan minta tahu Mas Daniel. Bagaimana keceriaan itu kita bawa lagi tentunya di Ruang Rindu di si Jakarta, tentunya ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin juga bergabung, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 1980 hingga tahun 2000 pas ya. Jadi untuk Anda silakan melalui WhatsApp kami, melalui fix line kami. Fix line-nya ada di 0213440696 pendengar, atau juga 0213441499. Dan WhatsApp-nya kami tunggu di chat, di voice note dan juga voice call tentunya ada di 0811-7972-7912. Sudah ada yang hadir. Ini absen di jam 21:54 ya. Ada Ibu Iren di Tangerang. Shalom Ruang Rindu. Selamat malam Mas Anda. Selamat malam Ibu Iren. Lagu yang di request adalah Obi Mesa dengan Jangan Kau Curiga. Kirim salamnya spesial Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Iren. Sekali di udara tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali karena Ibu Iren juga menginformasikan informasi cuaca pada malam hari ini di Tangerang, cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasi cuacanya. Berikutnya juga ada Kak Joyce. Malam Mas Andes, malam Kak Joyce yang ada di Bekasi. Mau request lagunya Lingua, judulnya Takkan Habis Cintaku. Selamat bertugas Mas Andes, terima kasih. Terima kasih juga Kak Joyce, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Bu Eka. Bu Eka selamat malam, Bu Eka ada di Tebet. Mau diputarkan lagu Mungkinkah Ini Nasibku dari Ratih Purwasih untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Dan untuk Mas Andesnya, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bu Eka, terima kasih. Ditunggu untuk lagunya pendengar, satu demi satu akan saya putarkan. Dan masih ada waktu kurang lebih 50 menit ke depan. Silakan di 0811-7972-7912 atau di fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: luang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar Rati Purwasih. Mungkinkah ini nasibku? Aja kita ke pukul 22 lepas 18 menit waktu Indonesia Barat mendengar. Apa kabar di hari Rabu, tepat di tanggal 3 Juni 2026? Semoga juga sudah ada di rumah, lagi santai, sedang menikmati, lagi juga mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan di ruang rindu. Dan Anda juga sudah terpikirkan apa yang mau didengarkan, silakan Anda bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912, seperti halnya yang juga sudah disampaikan oleh ini ada Pak Brandy atau Bang Brandy di Bogor. Malam ruang rindu, malam Bang Brandy, requestnya No Me Ame dari Jennifer Lopez. Salam rindunya untuk semua pendengar Pro 1 FM dan penyiar yang bertugas, spesial juga untuk Bang Ray di Cibinong dan Kak Cika yang ada di Banda Aceh. Bogor adem euy katanya. Siap. Enak ya kalau adem gini gitu ya tentunya ya. Baik, berikutnya juga di WhatsApp call ada Bang Zaran di Tangerang Selatan. Kita angkat. Halo, selamat malam Bang Zaran. Halo. Halo Bang Zaran, silakan, sudah terhubung. Halo Bang Zaran, terdengar suara kita? Tapi suara Bang Zaran jauh nih kayaknya. Pakai.
1: Halo. Kedengeran nggak suaranya?
0: Nah, kedengeran. Mungkin nah, pakai Bluetooth speaker kali ya tadi atau Bluetooth headset ya?
1: Iya, pakai Bluetooth speaker tadi, soalnya speaker laptop saya lagi bermasalah tuh.
0: Iya.
1: Masuk suaranya.
0: Biasanya iya agak kurang clear gitu, agak jauh. Nah kalau sekarang clear iya. Nih, Bang Zaran apa kabar? Iya. Silakan mau mendengarkan lagu apa?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Saya mau request lagu berjudul Cerita Cinta.
0: Cerita
1: dari
0: Cinta.
1: Kahitna.
0: Cerita Cinta dari Kahitna, baik. Yang ditujukan atau salam untuk pendengar lain, silakan Bang Zaran.
1: Buat saya sendiri.
0: Siap.
1: Dan ini salah satu lagu yang pernah dipakai buat iklan, kalau nggak salah iklan tekotak ya, yang pernah tayang di TV. Itu selip itu pernah dipakai tuh buat lagu, itu pernah dipakai tuh lagunya buat iklan TV.
0: Iya. Siap. Ada ya, lagi? Bener.
1: Udah cuma itu aja.
0: Oke, baik. Ditunggu untuk lagunya Bang Zaran.
1: Ya.
0: Selamat malam, sama-sama. Baik, itu dia di Tangerang Selatan ada Bang Zaran. Kita lanjut ke WhatsApp, ada dari Bidan Luis katanya. Sekarang ke ruang rindu yang Abang Andes. Ya, Bidan Luis sedang mendengarkan dan dia juga sedang memantau gitu ya. Silakan Bidan Luis kalau mau request lagu yang ingin didengarkan, silakan langsung WhatsApp kembali tentunya. Lalu ke Bekasi kita ketemu dengan Bu Maharani, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Bu Maharani di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Selamat malam, sehatkah? Alhamdulillah sehat. Mau diputarkan lagu Isabella dari Amy Search atau juga yang versi ini ya, bandnya, searchnya gitu ya. Semoga terhibur, selamat mendengarkan. Spesial untuk Mas Ande, semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin, doa yang sama untuk Bu Maharani. Lagunya ditunggu, baik. Di WhatsApp call juga Bidan Luis langsung telepon nih ya. Halo, selamat malam ya,
2: apa lagunya apa Bang?
0: Apanya nih? Halo.
2: Yang disiapin atau request sendiri?
0: Request, silakan. Mau mendengarkan lagu dari.
2: Oh, keliru Bang.
0: Oh, keliru.
2: Rekahananya.
0: Oh, kirain keliru itu nggak jadi gitu ya? Keliru berarti.

0: Mantap.
1: Setengah satu loh bang di sini.
0: Iya ya setengah masih satu.
1: Masih lumayan suaranya.
0: Masih lumayan mantap sekali. Bida Louis siap. Ditunggu ya untuk lagunya.
1: Ya. Tanahnya ya bang ya.
0: Siap. Disiapkan.
1: Ya, salam untuk semua seluruh Jakarta Raya siap. Dan sekitarnya. Dengan Bang Andi di Sira.
0: Oh.
1: Bang Andes, hati-hati pulangnya.
0: Iya, Bida Louis. Terima kasih. Ya,
1: dadah, bye-bye. Selamat malam, Bang.
0: Selamat istirahat. Selamat istirahat. Doa yang sama tentunya untuk Bida Louis. Dan untuk Anda pendengar, satu persatu saya akan putarkan, tapi ada Pak Doni ya, yang ada di Banyuwangi. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam, Pak Doni.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doni, apa kabar?
2: Alhamdulillah lama kita gak ngobrol ya mas.
0: Iya nih Pak Doni. Pak Doni alhamdulillah sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah suara tetap mantap.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Bisa terima bahasa Jawa?
0: Aku ngerti tapi kalau untuk ngomong masih butuh belajar.
2: Suara panjenengan itu loh saya sangat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Doni.
2: Alhamdulillah bisa menerima bahasa Jawa. Ternyata keren, walaupun orang Jakarta berusaha jadi bisa jawab.
0: Iya Pak Doni, siap. Pak Doni mau mendengarkan lagu dari siapa nih pada malam hari ini, silakan.
2: Lagunya tahun berapa ini Mas Bon?
0: Tahun 1980 sampai tahun 2000 pas. Betul, tahun 80-an, 90-an.
2: Ya itu. Aku suka sama Nikah masih bisa ya mas ya.
0: Bisa. Yang judulnya apa nih?
2: Tapi yang di-recycle sama Hedy Yunus.
0: Yang di-recycle sama Hedy Yunus. Yang judulnya apa nih kalau boleh tahu?
2: Yang Tinggal Aku Sendiri mas.
0: Oh, Tinggal Aku Sendiri yang versi Hedy Yunus.
2: Ya,

0: Itu dia.
1: Tapi kita ada versi aslinya, Pak, yang versi Nika Ardila. Kalau yang versi Kang Hedi Yunus belum ada malam hari. Oh, siap.
0: Tinggalku sendiri ada tuh playlist.
1: Ah, boleh disiapkan untuk Pak Doni.
0: Aku mau tanya ya, Mas ya.
1: Boleh.
0: Mas Bamnya masih di Pro 1 kan?
1: Masih, setiap hari Senin kalau di Ruang Rindunya.
0: Sehat ya beliaunya ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Nanti disampaikan salam.
0: Siang atau pagi atau malam, Mas?
1: Apanya tuh?
0: Jenisnya Mas Bam.
1: Kalau Senin itu ada malam, kalau ingin bertemu di Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Betul.
0: Oke. Mas, luang sangat atau terima kasih banget.
1: Iya.
0: Informasinya ya, Mas.
1: Sama-sama, Pak Doni.
0: Panjenengan, saya sekeluarga.
1: Amin.
0: Saya berkeluarga.
1: Amin.
0: Kalau masih sendiri, Bapak Ibunya, panjenius kesehatan.
1: Amin.
0: Sepulangnya hati-hati di jalan. Setiap langkah-langkahnya yang selalu dilindungi sama Allah
1: SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Oke, monggo, see you next. Ketemu lagi ya, Mas ya.
1: Selamat. Iya, Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Pak Doni yang ada di Banyuwangi, ditunggu untuk lagunya. Satu

terjadi banjir. Evaluasi risiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Keliru dari Ruth Sanaya, diambil dari koleksi tahun 1999. Bersama saya, Andi Satria, tentunya pendengar. Dan lagu tadi di request oleh Bidan Louis ya, yang ada di Sorong. Sudah diputarkan Bidan Louis, yang tadi juga dinyanyikan tentunya. Kembali, saya juga ingin membacakan WhatsApp yang sudah masuk. Di antara tadi, melalui telepon, ada Pak Doni yang ada di Banyuwangi. Requestnya Tinggal Aku Sendiri dari Nika Ardila. Berikutnya juga ini ada dari Selamat Malam untuk ini Ibu Ratih yang ada di Jakarta. Selamat malam Mas Andes, selamat malam di Ruang Rindu untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan Ruang Rindu. Dan requestnya dari Ibu Ratih ini adalah Kau Selalu di Hatiku dari Yunisara. Salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Di WhatsApp call kita ketemu dengan Bang Ray yang ada di Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bung Andes.
0: Siap Bung Ray, apa kabar? Silakan.
1: Wilujeng Wengi Bung Andes, kumaha damang Bung?
0: Saya alhamdulillah. Bang Ray gimana?
1: Saya alhamdulillah masih diberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kabarnya? Baik-baik. Dan lagi apa nih pada malam hari ini kegiatan nih?
1: Aduh, biasa habis balik badminton.
0: Ah, itu dia setiap Rabu ya. Lupa kalau badmintonnya Bang Ray itu setiap hari Rabu.
1: Ya, sehat sekali. Cuman waktunya singkat ya, biasa betul. Malam Kamis ya.
0: Silakan Bang Ray mendengarkan apa?
1: Kan lagu tahun 2008 nih yang asik nih dari Lenka.
0: Nah, kalau 2008 belum masuk sampai 2000 pas gitu, Kang Ray.
1: Oh, sampai 2000 pas.
0: 2000 pas dari tahun 80-an, 90-an 2000 pas. Batasnya.
1: Jadi berarti saya Tiffany aja deh.
0: Tiffany.
1: If love is blind.
0: Sebentar. If love is blind dari Tiffany masuk disiapkan tentunya untuk Bang Ray yang ada di Cibinong. Siap. Yang ingin disampaikan salamnya juga silakan, Bang Ray.
1: Ya, karena waktunya sangat singkat, saya kirim untuk semuanya saja ya, Bung Andes ya. Sahabat saya di Ruang Rindu dimanapun berada. Semoga kita semua sehat-sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yes, tetap semangat.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ray ditunggu untuk lagunya tentunya. Dan untuk Anda ini semua satu yang belum terbaca, ini ada dari Ruang Rindu, ada Cing Mul di Kampung Baru Kembangan Utara Jakarta Barat. Halo, selamat malam Cing Mul. Lagunya untuk penyiar dan pendengar, requestnya Nirvana Yang Apa Aja. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam juga, terima kasih. Ini satu persatu coba saya putarkan lagunya yang sudah Anda request tentunya pendengar. Dan mohon dimaafkan kalau belum ada yang sempat terputar, tapi coba saya masukkan semuanya ya. Tapi karena nanti hanya sampai pukul 23, Anda tentunya bisa ikuti kembali edisi Ruang Rindu esok hari. Karena sampai di sini kebersamaan kita, saya akan putarkan satu demi satu. Terima kasih. Tapi nanti kita akan kembali lagi tentunya di pukul 23 dengan Jakarta malam ini.

Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya seorang penyerang

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,5 FM. Akhir kata saya Angela Bunten, juga operator studio ada Budi Buku dan juga kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, Radio Republik Milik Bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dari Jalan Seraru Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus.

makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila!

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada mendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar untuk menemani pagi hari Anda tentunya pendengar. Saya senang sekali Agung Sene di sini masih bisa menyapa Anda kembali di ruang dengar Anda tentunya bersama dengan rekan operator kita ada Melki ya. Kita pendengar untuk edisi pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2026, kami akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk mengawali perjumpaan kita pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Mutiara Pagi dari agama Katolik ya. Nanti setelah Mutiara Pagi kami juga akan kembali ke Labuan Bajo untuk menghadirkan program-program lainnya. Ada Warta Berita Daerah ya bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan juga nanti akan ada dialog Labuan Bajo pagi ini untuk menemani pagi Anda ya dengan topik-topik dan juga narasumber-narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ada 3 sesi wawancara nanti di pagi hari ini. Pertama ada BPO LBF gelar event Pentas X Weekend at Parpuar. Dan berikutnya ada rayakan HUT ke-1 Pok Darwis Liang Bua gelar Pentas Seni Budaya Caci. Dan setelah itu juga nanti pendengar akan ada mahasiswa UGM gelar KKN PPM UGM Menyapa Komodo 2026 di dua desa. Untuk karena pendengar kita akan mulai nanti di sesi wawancara pukul 7 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan pendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami mengajak Anda untuk bergabung ya, khusus ini untuk edisi pagi hari ini Mutiara Pagi dari agama Katolik. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND.

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kristiana Songo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Kamis 4 Juni 2026 dengan tema Hidup dalam Kebenaran dan Kasih. Sebelum kita memulai Mutiara Pagi Katolik, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Terangilah hati dan budi kami agar senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu dan hidup dalam kasih yang tulus kepada-Mu serta kepada sesama. Jauhkanlah kami dari sikap yang mementingkan diri sendiri dan mampukanlah kami menjadi saksi kasih-Mu melalui perkataan, tindakan, dan pelayanan kami. Semoga sabda-Mu hari ini menuntun langkah kami agar semakin setia kepada-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari

0: dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat kelima.
1: Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah

sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu aku menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Jawab Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Pro 1 RRI Indah yang terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini, sabda Tuhan mengajak kita untuk merenungkan panggilan sebagai murid Kristus yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Kedua bacaan hari ini mengingatkan bahwa kehidupan iman yang sejati tidak hanya ditandai oleh pengetahuan akan ajaran Tuhan, tetapi juga oleh kesetiaan untuk menghidupi ajaran tersebut dalam keseharian. Dalam suratnya kepada Timotius, Santo Paulus menasihati agar selalu mengingat Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Paulus menulis surat ini di tengah penderitaan dan berbagai tantangan yang dihadapinya karena pewartaan Injil. Namun penderitaan itu tidak membuat mundur atau kehilangan harapan. Sebaliknya, ia tetap teguh karena hidupnya berakar pada kebenaran Kristus. Paulus mengingatkan bahwa seorang pengikut Kristus harus menjadi pekerja yang tidak perlu malu, yang dengan setia menyampaikan firman kebenaran. Pesan ini sangat relevan bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Banyak yang orang tergoda untuk mengabaikan kebenaran demi kenyamanan.

pertemanan, keuntungan pribadi, atau penerimaan dari lingkungan. Tidak jarang kita menyaksikan kebohongan dianggap biasa, kejujuran dianggap kelemahan, dan nilai-nilai Kristiani dipinggirkan. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk hidup, untuk tetap berdiri teguh dalam kebenaran. Kebenaran bukan sekedar berkata jujur, tetapi juga hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kebenaran menuntut kesetiaan, integritas, dan keberanian untuk melakukan yang baik, sekalipun tidak mudah. Namun demikian, kebenaran saja tidak cukup. Dalam Injil Markus, Yesus mengajarkan bahwa hukum yang paling utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jawaban Yesus menunjukkan bahwa inti dari seluruh hukum dan ajaran para nabi adalah kasih. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, kasih adalah jiwa dari kehidupan Kristiani. Kasih membuat kebenaran menjadi hidup dan membawa damai. Kasih menolong kita melihat sesama sebagai saudara dan saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kasih menggerakkan kita untuk peduli kepada mereka yang menderita, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, serta melayani tanpa mengharapkan balasan. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi situasi yang menuntut keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Ada kalanya kita ingin menegakkan kebenaran, tetapi melakukannya dengan cara yang kasar, sehingga melukai orang lain. Ada pula saat kita ingin menunjukkan kasih, tetapi akhirnya mengabaikan kebenaran. Yesus mengajarkan bahwa keduanya harus berjalan beriringan. Yesus sendiri adalah teladan sempurna. Ia tidak pernah meninggalkan kebenaran, tapi juga tidak pernah kehilangan kasih. Ketika berhadapan dengan orang berdosa, ia tidak membenarkan dosanya, namun ia tetap menerima dan mengasihinya. Ketika mengajar, ia menyampaikan kebenaran dengan kelembutan yang menyentuh hati. Kehadirannya membawa perubahan karena kebenaran dan kasih berpadu secara sempurna dalam dirinya. Melalui sabda hari ini, kita diajak untuk memeriksa kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Apakah kita jujur dalam perkataan dan tindakan? Apakah kita menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas? Di sisi lain, apakah kita sungguh mengasihi sesama? Apakah kita mudah mengampuni, membantu, dan menghargai orang lain? Hidup dalam kebenaran dan kasih dimulai dari hal-hal sederhana. Di dalam keluarga, kita dipanggil untuk membangun hubungan yang jujur dan penuh perhatian. Di tempat kerja, kita dipanggil untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Di tengah masyarakat, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan persaudaraan. Pagi ini marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita semakin dipenuhi oleh kasih-Nya dan hidup kita semakin dibimbing oleh kebenaran-Nya. Semoga setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kita menjadi cerminan kasih Kristus yang hidup dalam diri kita. Dengan hidup dalam kebenaran dan kasih, kita tidak hanya menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapi juga menjadi terang dan garam dunia yang membawa harapan bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Saudara-saudara terkasih, melalui sabdanya hari ini, Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Dengan penuh iman, marilah kita menyampaikan doa-doa dan harapan kita kepada Allah Bapa yang Maha Baik. Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, biarawan, biarawati, dan seluruh pelayan gereja, semoga mereka senantiasa setia mewartakan kebenaran Injil dan menjadi teladan kasih Kristus bagi umat yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat. Semoga Tuhan membimbing mereka agar menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan penuh kasih. Demi kesejahteraan serta persatuan seluruh rakyat, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang menjalani, yang sedang mengalami kesulitan hidup, sakit, kesepian, atau kehilangan harapan, semoga mereka merasakan kasih Tuhan melalui perhatian, kepedulian, dan bantuan dari sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga setiap keluarga menjadi tempat bertumbuhnya iman, kebenaran, kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang mengikuti renungan pagi ini, semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan mendorong kita untuk semakin mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengetahui segala kebutuhan dan kerinduan hati kami. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman ini. Semoga kami semakin setia hidup dalam kebenaran dan kasih, sebagaimana telah diajarkan oleh Putra-Mu Yesus Kristus, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda kehidupan yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Melalui sabdamu, Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran dan kasih, serta mengasihi Engkau dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Ya Bapa, kuatkanlah kami agar mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami untuk selalu berkata benar, bertindak jujur, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kami mampu mengampuni, melayani, dan membawa damai bagi setiap orang yang kami jumpai. Bimbinglah langkah kami sepanjang hari ini, dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun tantangan. Semoga kami tetap setia kepada-Mu dan senantiasa mengandalkan penyertaan-Mu. Jadikanlah hidup kami saluran berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Kristiana Sungo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama seluruh kru yang bertugas, mengajak kita semua untuk semakin menghayati panggilan sebagai murid-murid Kristus yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Semoga melalui rahmat Tuhan, kita dimampukan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sehingga damai dan sukacita Kristus senantiasa terpancar dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Salam kasih persaudaraan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 4 Juni 2026 dengan Sari Berita. Polres ND tetapkan 3 tersangka korupsi kapal nelayan. BMKG pastikan suhu dingin yang terjadi di sejumlah wilayah NTT merupakan fenomena normal pada musim kemarau. Bersama saya Lely Karakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Kepolisian Resort ND Polda Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan kapal penangkapan ikan bagi kelompok nelayan di Kabupaten ND. Program bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 6,4 miliar. Rovinus Wula berikut melaporkan.
1: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata dalam konferensi pers yang digelar di ND pada Rabu 3 Juni 2026 menyampaikan penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara tersebut. Ketiganya masing-masing berinisial RR, DAW, dan YS yang diduga memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan program bantuan kapal nelayan. Menurut Yudi, RR merupakan Direktur PSDS Kementerian Sosial RI saat program berlangsung. Sementara DAW berperan sebagai Direktur PT Java Sukses Bersama yang menjadi penghubung antara pihak kementerian dan pembuat kapal. Sedangkan YS bertindak sebagai pelaksana atau pihak yang membuat kapal. Ia menjelaskan meski 3 tersangka telah ditetapkan, penyidik masih terus melengkapi alat bukti untuk memperkuat berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh unsur pidana dalam kasus ini dapat dibuktikan secara komprehensif. Kapolres ND mengatakan, hingga kini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap para tersangka. 2 tersangka dinilai masih kooperatif selama proses pemeriksaan. Sedangkan RR telah diterbitkan surat perintah membawa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
2: Untuk tetap selalu memberantas tindak pidana, semua tindak pidana, baik itu tindak pidana umum, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana korupsi terutama, yang menimbulkan banyak kerugian negara. Kita tetap berkomitmen untuk tetap memberantas semua tindak pidana yang ada di wilayah Polres ini. 85 saksi, dan tersangka masuk 3. Nanti kita dalami lagi terkait dengan peran masing-masing dari saksi-saksi yang ada.
1: RR diketahui tiba di ND pada Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ia dikawal langsung oleh Kasat Reskrim Polres ND Ibtu Rifki Nugraha bersama 2 anggota unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres ND. Kapolres ND mengungkapkan penyidikan kasus ini telah dimulai sejak Mei 2025. Selama proses berjalan, penyidik telah memeriksa sebanyak 85 saksi termasuk saksi ahli serta menyita sejumlah dokumen dan uang senilai 1,5 miliar dari salah satu tersangka. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara. Polisi juga terus menelusuri berbagai dokumen serta aliran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan kapal tersebut. Ia memastikan penyidikan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Suhu udara yang lebih dingin dari biasanya dalam beberapa pekan terakhir dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur NTT. BMKG memastikan kondisi tersebut masih merupakan fenomena alam yang normal terjadi saat musim kemarau. Ricardo Skota melaporkan.
1: Kapolres ND AKBP Yudi
3: Cuaca dingin yang belakangan dirasakan masyarakat Nusa Tenggara Timur dipastikan masih berada dalam kategori normal. Kondisi tersebut merupakan fenomena yang lazim terjadi saat wilayah NTT memasuki musim kemarau. Kepala Kelompok Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Nonik Priantini, menjelaskan fenomena tersebut dikenal dengan istilah bediding, yakni kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari.
4: Secara klimatologis, kondisi ini masih berada dalam batas wajar dan juga normal untuk siklus tahunan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sensasi dingin yang teman-teman rasakan ini seringkali dipicu oleh faktor psikologis perpindahan musim yang kontras dari musim hujan yang lembab ke musim kemarau yang kering seperti itu.
3: Menurut BMKG, sensasi dingin yang dirasakan masyarakat dipengaruhi perubahan musim dari kondisi lembab saat musim hujan menuju musim kemarau yang lebih kering. Karena itu masyarakat diminta tidak panik dan tetap mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. BMKG juga mengingatkan bahwa fenomena ini merupakan siklus tahunan yang umum terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan termasuk Nusa Tenggara Timur. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Pasca insiden kecelakaan yang menewaskan 2 WNA Austria, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat inisiatif monitoring objek wisata. Epi Wahab Kontributor RRI ND melaporkan.
5: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Divparekraf Bud Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur meningkatkan pengawasan dan evaluasi di sejumlah destinasi wisata pasca insiden yang melibatkan tewasnya 2 WNA Austria yang terjatuh dari jembatan gantung objek wisata air terjun Cuncawulang. Kepala Divparekraf Bud Manggarai Barat Petrus Arashid mengatakan pihaknya turun langsung ke lapangan setiap hari untuk memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan di objek wisata yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, masukan dari wisatawan diperlukan untuk melengkapi hasil evaluasi yang dilakukan petugas di lapangan. Perspektif pengunjung dinilai penting untuk mengidentifikasi berbagai hal yang belum tertangkap dalam proses monitoring internal.
6: Ya, sebagai kepala yang bertanggung jawab atas pengelolaan, saya harus pastikan bahwa saya harus turun ke lapangan terus setiap hari. Yang pertama, teman-teman ini kan sudah dievaluasi, evaluasi. Setelah itu saya turun untuk mengecek terus terkait dengan hasil evaluasi teman-teman, plus juga dengan meminta masukan, saran, pikiran dari para wisatawan. Teman-teman evaluasi itu kan berdasarkan perspektif evaluator juga, ya, misal monitoring dan sebagainya. Saya juga perlu mendapatkan perspektif dari para pengunjung yang mungkin belum tercapture oleh hasil evaluasi oleh teman-teman, begitu. Yeah. Makanya turun ke lokasi untuk melakukan simulasi ringan, terus kita juga bertanya kepada para pengunjung kira-kira untuk safety issue apa yang perlu ditambah, dikurangi, dan sebagainya.
5: Hingga saat ini Divparekraf Bud telah melakukan peninjauan di 3 destinasi wisata yakni Puncak Waringin, Gua Batu Cermin, dan Gua Rangko. Lebih lanjut ia menjelaskan Gua Batu Cermin dan Gua Rangko menjadi perhatian khusus karena memiliki aktivitas wisata yang tergolong beresiko. Selain melakukan evaluasi di objek wisata yang dikelola pemerintah daerah, Divparekraf Bud juga mengirimkan surat kepada pengelola destinasi wisata lain yang berada di bawah kewenangan desa maupun pihak terkait agar segera melakukan asesmen, evaluasi, mitigasi, dan langkah antisipasi terhadap potensi resiko di kawasan wisata masing-masing. Salah satu surat tersebut ditunjukkan kepada pengelola wisata Cuncawulang melalui pemerintah desa setempat. Petrus menegaskan pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan mitigasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kualitas destinasi wisata di Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Sebagai upaya preventif dan juga promotif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dan juga berkualitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngegeo terus mengintensifkan kampanye gerakan aksi bergizi di lingkungan sekolah. Ferry Soom melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Ngegeo terus mengintensifkan kampanye gerakan aksi bersih di lingkungan sekolah sebagai upaya preventif dan promotif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dan berkualitas. Kegiatan ini digelar di SMK Santo Yosef Bai dan diikuti ratusan siswa dari SMK Santo Yosef serta SMK Gonzaga. Melalui program ini, para pelajar mendapatkan berbagai layanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Berbagai pemeriksaan dilakukan mulai dari pengecekan tekanan darah, pemeriksaan kadar hemoglobin, screening kesehatan jiwa, hingga pemberian tablet tambah darah bagi para siswa. Selain layanan kesehatan, kegiatan juga diisi dengan olahraga bersama dan penyuluhan kesehatan yang membahas berbagai penyakit menular serta pentingnya menerapkan pola hidup sehat. Edukasi ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan siswa tentang cara menjaga kesehatan diri dan mencegah berbagai penyakit yang berpotensi mengganggu aktivitas belajar. Kepala SMK Gonzaga, Bruder Victor, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ngegeo melalui Dinas Kesehatan yang telah menghadirkan program aksi bergizi di sekolah. Menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan kesehatan, tetapi juga wadah edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran para pelajar tentang pentingnya menjaga kesehatan selama masa pertumbuhan.
8: Tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas inisiatif dari pemerintah, dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan hal-hal baik tentang bagaimana anak-anak menjaga diri dan mereka tetap sehat dalam perilaku hidup mereka. Kami sangat berterima kasih. Dan semoga hal-hal lain gitu lagi bisa disampaikan nanti. Karena begini, dengan segala keterbatasan kami sering menyampaikan tentang kesehatan. Tetapi yang lebih tahu itu adalah tentu dari Dinas Kesehatan.
7: Melalui gerakan aksi bergizi, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngegeo berharap para siswa mampu mengenali kondisi kesehatannya sejak dini, memahami berbagai faktor risiko penyakit, serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi muda yang sehat, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. RRI NDVRI SOO melaporkan.
0: Sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten Ende yang tergabung dalam kloter SUB atau Sub-80 dijadwalkan tiba di Ende pada 24 Juni 2026. Suimam melaporkan.
9: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende, Muhammad Salam Daud mengatakan seluruh proses pemulangan jamaah mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara haji. Menurutnya, kloter SUB 80 merupakan kelompok terbang jamaah haji asal Nusa Tenggara Timur NTT yang meliputi Kabupaten Ende. Jamaah dijadwalkan tiba kembali di Indonesia melalui Bandara Juanda Surabaya pada 22 Juni 2026 dan kembali ke Kabupaten Ende pada 24 Juni 2026.
10: Kita insya Allah jamaah haji NTT SUB 80 yang di dalamnya ada jamaah haji Ende, kita akan tiba kembali di tanah air di Juanda pada tanggal 22. Tiba di Juanda kita kembali ke hotel untuk istirahat dan insya Allah akan kembali ke Ende pada tanggal 24 Juni.
9: Ia melanjutkan, kepulangan jamaah haji menjadi momen yang dinantikan keluarga setelah menunaikan rangkaian ibadah di tanah suci. Selain membawa pengalaman spiritual, jamaah diharapkan kembali dalam keadaan dan sehat dan selamat. Ditambahkan, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende mengimbau keluarga jamaah mengikuti informasi resmi mengenai jadwal kedatangan. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan jadwal selama proses pemulangan berlangsung.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Saya Edistasius ND, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi Anda pendengar ya, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga yang menggunakan aplikasi RRI Digital pendengar ya. Pagi ini Kamis 4 Juni 2026. Saya Gung Sene bersama dengan rekan operator kita ada Melki. Siap menemani pagi Anda pendengar dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya pendengar. Dan ya pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, untuk edisi pagi hari ini pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk catatan penting peristiwa edisi pagi hari ini.
5: Catatan peristiwa penting hari ini.
4: Pendengar, hari ini tanggal 4 Juni 2026 diperingati sebagai Hari Internasional Anak-anak Tak Bersalah Korban Agresi. Melansir laman PBB, International Day of Innocent Children Victims of Aggression diperingati setiap tanggal 4 Juni sebagai bentuk kepedulian dunia terhadap anak-anak yang menjadi korban perang, konflik bersenjata,

menyalahkan kondisi mereka setelah mengalami trauma akibat kekerasan. Selain Hari Internasional Anak-anak Tak Bersalah Korban Agresi ini juga tanggal 4 Juni ini diperingati juga sebagai Hari Corgi Internasional pendengar. Pada tanggal yang sama ya, para pecinta anjing juga merayakan International Corgi Day. Perayaan ini didedikasikan untuk Welsh Corgi, salah satu ras anjing paling populer di dunia yang dikenal dengan tubuh mungil, kaki pendek, serta sifat yang aktif dan ramah. Melansir laman National Today, Hari Corgi Internasional menjadi kesempatan bagi para pemilik dan komunitas pecinta corgi untuk berbagi foto, pengalaman, serta menyampaikan pentingnya perawatan dan kesejahteraan hewan peliharaan. Populitas corgi juga semakin meningkat karena ras ini dikenal sebagai anjing kesayangan keluarga kerajaan Inggris selama beberapa dekade. Dan ya, selain itu juga pendengar, hari ini tanggal 4 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Peluk Kucing Nasional ya. Ini tanggal 4 Juni pendengar juga identik dengan National Hug Your Cat Day atau Hari Peluk Kucing Nasional. Nah, peringatan ini pendengar menjadi momen bagi para pemilik kucing untuk menunjukkan kasih sayang kepada hewan peliharaan mereka ya, khususnya kucing begitu. Meskipun terdengar sederhana, pendengar, peringatan ini memiliki pesan yang lebih luas mengenai pentingnya memperhatikan kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan kucing domestik. Banyak pecinta kucing memanfaatkan hari ini, pendengar, untuk menghabiskan waktu bersama peliharaan mereka, memberikan perawatan khusus atau mendukung kegiatan adopsi kucing terlantar begitu. Dan juga beragam peringatan yang jatuh pada 4 Juni memiliki benang merah yang sama, yaitu kepedulian terhadap sesama makhluk hidup, pendengar. Dan ya, juga untuk Anda pendengar yang hari ini tanggal 4 Juni ini punya peringatan, hari peringatan penting ya. Untuk Anda yang mungkin hari ini tanggal 4 Juni sedang merayakan hari ulang tahun bertambah usia, kami ucapkan selamat ulang tahun dari studio RRI Labuan Bajo ya untuk Anda. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya. Apapun yang Anda kerjakan pendengar, mudah-mudahan menjadi berkat, menjadi berkah untuk lingkungan sekitar, dan tetap selalu memberikan positive vibes untuk siapapun yang ada di lingkungan sekitar Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, benar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, berikut kami update untuk Anda informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Dewangga Palguna.
3: Info cuaca BMKG.
2: Selamat pagi, Dewangga.
4: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Baik, sehat.
2: Oke, baik. Silakan, Dewangga, untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
4: Terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan prakiraan cuaca pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari diperkirakan cerah. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca untuk wilayah perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 hingga 0,9 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 23 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,4 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 18 hingga 36 km per jam. Kemudian, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,8 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,7 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Baik, terima kasih Dewangga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita masuk ke sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita awali dengan topik menarik untuk Anda ya. Mahasiswa UGM gelar KKN PPM UGM Menyapa Komodo 2026 di dua desa. Dan untuk membahas hal dua tersebut pendengar, kita akan membahas bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung via telepon. Bersama dengan kita di studio RRI Labuan Bajo ada Hifsan Hibatul Haki. Beliau ini seorang koordinator mahasiswa unit tim KKN PPM UGM Menyapa Komodo 2026. Selamat pagi.
2: Selamat pagi kakak.
1: Selamat pagi kak. Ini kita panggilnya siapa nih? Kak Hifsan atau siapa nih?
2: Kak Hifsan saja kakak.
1: Kak Hifsan ya. Oke.
2: Iya.
1: Oke. Kak Hifsan, ini kita dapat informasi kalau dari teman-teman UGM ya sedang akan melaksanakan KKN di dua desa di Kabupaten Manggarai Barat begitu ya?
2: Siap. Betul sekali kakak.
1: Oke. Kakak mungkin bisa disampaikan sedikit ya tentang sebenarnya program KKN PPM UGM Menyapa Komodo 2026 ini dilaksanakan di dua desa ini seperti apa tujuannya sebenarnya kakak?
2: Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya dari RRI Labuan Bajo, sudah ada waktu buat mewawancarai salah satu perwakilan dari KKN UGM, yakni saya yang nanti akan ber-KKN di Komodo, yeah. Tepatnya di Desa Warloka Pesisir dan Desa Gulumori nantinya. Insya Allah kami juga akan tiba di sana mulai bertemu dengan warga insya Allah tanggal 20 Juni kakak.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kenapa kita memilih Desa Gulumori dan Warloka Pesisir, kemudian kenapa kita ber-KKN di Komodo? Salah satunya karena, yang pertama karena kemarin saya sudah sempat survei kakak, sempat survei ke sana karena lingkungan sekitar yang indah sekali Komodo, Manggarai Barat. Kemudian kemarin juga di Gulumori ada spot-spot yang indah, ada GMCC juga, kemudian dari Warloka Pesisir juga dekat dengan pulau-pulau yang indah juga. Nah dari situ kita selain melihat keindahannya, kita juga masih melihat potensi-potensi yang dimiliki, seperti pariwisatanya masih belum maksimal, kemudian sumber daya manusia yang ada masih rata-rata keterbelakangan, masih perlu diimprove lagi karena mengingat milik desa-desa tersebut memiliki potensi yang besar. Nah, kita tertarik tuh untuk mengembangkan dari sektor pariwisata dan sumber daya manusia yang ada begitu.
1: Oke, baik. Kalau dilihat dipilih dua desa, berarti dari Desa Warloka Pesisir ya?
2: Iya, betul.
1: Dan Gulumori begitu?
2: Betul.
1: Oke, dari dua desa tersebut kakak, kenapa dipilih dua desa tersebut? Sedangkan kalau dilihat kan mungkin mungkin kakak sempat datang ke Labuan Bajo dan survei, ternyata di Labuan Bajo sendiri di Manggarai Barat masih banyak desa-desa seperti itu. Kenapa harus dua desa tersebut yang dipilih gitu?
2: Oke, sebelumnya banyak sekali yang menanyakan terkait kenapa dua desa tersebut, tidak desa-desa yang lain, karena melihat dari tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu kami ada yang pernah di Seraya, Pulau Seraya, kemudian di Rinca, di Papagarang, dan sedangkan yang tahun ini kenapa sih di Gulumori dan Warloka Pesisir? Yang pertama atas saran dari Pak Camat ini kakak, dari Pak Martin, selaku Camat Komodo, kemudian sekaligus dari mungkin dari rekomendasi kakak-kakak tingkat tahun lalu yang menyarankan kalau bisa tahun ini di darat gitu. Dan ya sudah, karena mengingat lokasinya di darat juga meminimalisir adanya kejadian tragedi seperti tahun lalu kakak.
1: Oke.
2: Tahun lalu itu ada mahasiswa UGM yang naasnya kecelakaan karena transportasi antar pulau. Nah maka dari itu kita juga okay lah make sense. Dan kenapa Gulumori dan Walukapisir, karena jaraknya dari antar desa itu juga cukup berdekatan, berdampingan gitu kakak kemarin saat survei begitu.
1: Okay, baik. Berarti memang sedang meminimalisirkan kejadian-kejadian yang kurang tidak diinginkan seperti itu ya.
2: Iya, betul sekali. Itu yang menjadi concern utama kami, kakak.
1: Okay, baik. Ya, kalau dilihat kakak ini program atau kegiatan apa saja yang akan dijalankan nantinya selama masa KKN untuk mendukung pemberdayaan masyarakat setempat? Kakak, silakan.
2: Okay, yang pertama proker besar, program kerja besar kami yang sudah pasti akan terlaksana itu terkait bagi buku.
1: Okay.
2: Nah, bagi buku ini kemarin kita ada kolaborasi dengan tokoh setempat yang dimana itu dulu dia asli dari NTT, kemudian ada dari Bank Indonesia juga menyumbangkan 1000 buku, dan nantinya itu akan kolaborasi antara yang dimana buku-buku tersebut akan diserahkan kepada desa Walukapisir dan desa Gulumori. Kemudian selanjutnya harapannya kemarin juga kami sudah sempat kontekan, sempat berkoordinasi juga dengan Komodo Water yang nantinya akan bekerja sama terkait program kerja yang ada di sana. Nah, itu dan masih banyak lagi sih terkait program kerja seperti pembuatan instalasi pengolahan air hujan, kemudian ada insenerator untuk pengolahan sampah, pembakaran sampah, kemudian kita juga membuat bank sampah dan masih banyak lagi sih. Nah, tergantung nantinya kita menggait beberapa orang-orang yang bisa diajak kerjasama di sana sih, gitu. Dan nantinya juga ada revitalisasi sekolah, fasilitas umum, dan harapannya nanti kita juga bisa menggait perusahaan-perusahaan yang bisa bekerja sama lah untuk membantu terkait dana mungkin ya, kakak, di sana, gitu.
1: Okay, baik. Kalau dilihat dari program-program kerja yang sudah sempat disampaikan dan katanya memang masih banyak lagi ya. Kalau disebutkan satu-satu kayaknya waktunya tidak cukup begitu kakak ya?
2: Iya, betul sekali kakak.
1: Okay, kalau dilihat dari program-program kerja yang sedang direncanakan untuk dilaksanakan nantinya, ini apakah ada satu titik fokus program yang khusus untuk di KKN tahun ini? Silakan. Misalnya mungkin di bidang pendidikan atau kesehatan, lingkungan, pariwisata, seperti itu.
2: Okay. Kalau satu bidang khusus itu kami fokusnya di ini kakak, di sumber daya manusia yang pertama. Karena kita melihat SDM-SDM ini agaknya bila mana tidak unggul, tidak siap, dan belum kompeten, nantinya meskipun diberikan fasilitas yang bagaimanapun, takutnya mereka tidak bisa memanfaatkan dan mengoptimalisasikan dengan maksimal, begitu kakak. Dan terkait program-program besar nantinya kita juga akan pelatihan, sosialisasi, dan nanti insya Allah pada penghujung acara kita juga akan mengumpulkan antara desa Gulumori dan Walukapisir ini di sebuah tempat yang dimana kita kemarin juga sudah koordinasi dengan GMCC, Gulumori Convention Center, kakak tahu?
1: Iya, iya.
2: Dari situ nanti kita harapannya closingnya di situ sih kakak, membuat acara yang dimana kita menampilkan terkait hasil program kerja yang dilakukan di Walukapisir dan Gulumori, dan nanti ditutup dengan pentas seni yang di mana pentas seni itu dipaparkan dari masyarakat setempat, baik itu Gulumori maupun Walukapisir. Dan nantinya sebelum pentas seni terselenggara itu kita juga akan melakukan pelatihan nih kakak, pelatihan kepada masyarakat setempat supaya nantinya saat penutupan itu mereka bisa menampilkan entah itu pagelaran, entah itu musik, atau segala macam itu di GMCC gitu harapannya.
1: Okay, baik. Ini kalau dilihat dari segi program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan, saya rasa cukup padat ya dan cukup luar biasa. Sekali. Kalau dilihat dari segi persiapan kakak ini, mungkin sampai ke sekarang apakah apa kendala dari teman-teman tim KKN UGM tahun ini untuk melaksanakan kegiatan KKN di dua desa tersebut?
2: Oke, baik. Terkait kendala sejauh ini overall yang mayor gak ada sih. Tapi kalau terkait hal minor seperti transportasi di sana, kemudian akomodasi pulang, karena mengingat kami berangkat terkait pendanaan sih aman sih ya. Pendanaan terkait berangkat itu kami naik pesawat. aman. Nah, tapi kalau pulangnya ini kita masih belum tahu nih kakak, terkait dananya dapat dari mana. Dan kita semoga nanti seiring berjalannya waktu, nanti kemungkinan juga semoga ada sponsor yang masuk dan nantinya bisa membantu terkait akomodasi transportasi ya nantinya saat kita pulang kakak, begitu.
1: Oke, kalau dari total anggotanya yang akan turun ke lapangan nanti ada berapa orang kakak?
2: Kalau satu tim itu nanti total ada 30 kakak, 30 okay, dibagi menjadi dua desa, Desa Baru Kapsir 15, Desa Golomore 15, terkait persebaran laki-laki dan perempuannya, laki-lakinya 12, perempuannya 18 kakak, gitu.
1: Oke, okay, baik. Terakhir Kak Ibsan, ini mungkin bisa disampaikan harapan yang ingin ditinggalkan oleh mahasiswa setelah program KKN berakhir nanti, dan bagaimana upaya menjaga keberlanjutan program agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat. Karena kalau kita melihat dari segi program-program ya, teman-teman mahasiswa biasanya ketika melakukan KKN dan melakukan kegiatan dan program-program yang luar biasa, takutnya seperti tadi sempat disampaikan, takutnya SDM-nya jadi yang tidak melanjutkan kegiatan tersebut. Kalau dilihat atau harapan dari kakak sendiri seperti apa?
2: Oke, sebelumnya terima kasih. Terkait harapan sebenarnya dari saya cukup simpel kakak. Di samping kita ngeproker, kita juga harapannya bisa dapat meninggalkan legacy kakak. Legacy di mana harapannya nanti dari masyarakat setempat itu bisa melanjutkan bahkan even mengembangkan secara mandiri begitu kakak ya, baik Desa Golomore dan Desa Wangkap Sisir. Di samping kita melakukan program kerja juga, harapannya kita juga bisa berbaur dengan warga setempat, meninggalkan citra yang baik, citra nama baik UGM, kita menjaga alma mater, kita menjaga nama fakultas yang dibawa dari masing-masing anak, program studi, dan harapannya nanti dapat mengimplementasikan terkait apa saja ilmu-ilmu yang sudah didapatkan saat kuliah, dari semester 1 hingga semester 6, dan harapannya nanti bisa dimanfaatkan juga rasanya dengan warga-warga setempat gitu kakak. Dan dimana harapannya juga, selain kita meninggalkan legacy, kita ngejalanin program kerja, kita juga dapat memiliki kesan lah, pengalaman yang indah selama kita ber-KKN di sana. Karena kita sudah KKN jauh-jauh dari Pulau Jawa, dari Jogja, rata-rata teman-teman dari Jogja. Dan harapannya nanti kita jauh berangkat ke sana, kita membuat pengalaman yang membekas, pengalaman indah selama kurang lebih 50 hari kakak. Dari 50 hari itu ya semoga nanti juga membekas itu tadi. Kemudian kita juga dapat menggait pergerakan-pergerakan yang dimana dapat membantu kami saat nantinya kolaborasi di sana. Agar supaya apa, dari mahasiswa juga saling membantu, dari pihak warga setempat, dari pemerintah juga dapat membantu, biar sama-sama enak. Dan harapannya nanti juga bisa berkelanjutan, dan harapannya juga sesuai dengan visi misi yang akan kita bawa selama ber-KKN di sana, begitu kakak.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini terakhir mungkin bisa disampaikan kalau ada komunitas-komunitas ataupun instansi-instansi yang ingin mensupport teman-teman KKN ini, bisa menghubungi kemana? Mungkin di Instagramnya ada siapa okay, atau siapa silakan.
2: Oke, terima kasih kakak. Nah, buat sekiranya pemerintah daerah atau pergerakan-pergerakan yang dapat membantu kami nantinya dalam ber-KKN, itu boleh banget, boleh sekali kepoin Instagram kita di @menyapakomodo, yang dimana itu sudah followersnya sudah hampir 6.000. Dan fun fact juga ini kakak, Menyapa Komodo merupakan salah satu tim KKN yang sudah lama di UGM, kurang lebih 10 tahun hingga 15 tahun adanya. Dan harapannya ini juga merupakan salah satu nama yang besar lah di UGM, top 10 atau top 5 lah. Nah, dari situ, dan Instagram bisa dikepoin. Kemudian kita juga ada website-nya juga, dan harapannya nanti semuanya di atas namakan Menyapa Komodo. TikTok juga Menyapa Komodo. Nanti dari mungkin dari orang yang mendengarkan siaran pada pagi hari ini, harapannya nanti bisa kontak aja langsung, tidak apa-apa, kami sangat terbuka. Kami juga sangat mengharapkan bantuan juga dari entah dari pemerintah, entah dari pergerakan yang ada. Nah, dan harapannya nanti kita juga bisa bareng-bareng membangun Desa Golomori dan Walukapisir yang baik dan berkelanjutan. Begitu kakak.
1: Oke, baik, terima kasih kakak. Semoga mudah-mudahan ini bisa menjadi program yang luar biasa. Dan ya amin, kita amin. Sampai bertemu di Labuan Bajo nanti.
2: Siap, ditunggu waktu-waktu selanjutnya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik. Terima kasih banyak, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Pro 1.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi.

0: Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kita masih di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya, pendengar. Rayakan hari ulang tahun ke-1 Pok Darwis Liang Bua gelar pentas seni budaya Caci. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Franciscus Deni Mangga selaku wakil ketua Pok Darwis Liang Bua. Selamat pagi, Kak Deni.
1: Selamat pagi, Agung.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Siap. Puji Tuhan, sehat, segar.
0: Sehat ya?
1: Alam yang buaya.
0: Iya, ini kita lihat, kita pantau di sosial media kayaknya lagi santai di Liang Bua begitu, Kakak ya?
1: Siap, betul, Kakak.
0: Ya. Oke, baik. Kak Deni, ini kita dapat informasi kalau Pok Darwis Liang Bua akan gelar acara pentas seni budaya begitu ya?
1: Iya, betul, Kakak. Ini maksudnya kita merayakan selebrasi genap 1 tahunnya Pok Darwis Liang Bua.
0: Oke, dan bisa disampaikan Kak Deni, ini mengapa dipilih pentas seni budaya Caci sebagai kegiatan utama perayaannya, Kak Deni, silakan.
1: Oke, siap, Agung. Jadi, kenapa pilih Caci? Karena yang pertama, Caci adalah Caci diri orang Manggarai.
0: Oke. Ya.
1: Dan juga selain atraksi, Caci adalah ruang adat untuk menyelesaikan konflik secara terhormat. Habis itu mempererat silaturahmi antar kampung, antar komunitas, khususnya di Desa Liang Bua begitu. Ya, begitu, dan akhirnya ya dari cari tersebut dan akhirnya menunjukkan nilai keberanian, begitu sportivitas, gotong royong, begitu. Okay. Jadi itu alasan ya kenapa kita memilih Caci gitu. Dan lebih utamanya sih pun itu ya mempertahankan kita punya budaya sih.
0: Iya. Dan dan juga mungkin bisa disampaikan kalau ini bisa menjadi identitas daerah Manggarai begitu, termasuk salah satunya Liang Bua begitu ya, Kak Deni.
1: Iya, betul, Kak. Iya. Ini kan seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan jejak diri orang Manggarai. Dan juga sekaligus memperkenalkan kepada wisatawan bahwa Liang Bua bukan hanya soal situs purba, tapi juga hidup dalam tradisi yang masih dijalankan.
0: Oke, tapi saat ini mungkin bisa disampaikan juga ke Deni. Mungkin untuk beberapa orang-orang yang belum tahu tentang Pok Darwis Liang Bua ini, mungkin bisa diceritakan secara singkat bagaimana perjalanan Pok Darwis Liang Bua selama 1 tahun terakhir dalam mengembangkan pariwisata di kawasan Liang Bua, ke Deni, silakan.
1: Siap, terima kasih. Setahun ini kami fokus membangun dari dalam, Kak. Dari tahap awal kami melakukan konsolidasi anggota Pok Darwis, pelatihan dasar guiding, dan tata kelola distribusi wisata. Dan kami juga mulai menata kayak jalur interpretasi di sekitar Gua Liang Galang, Gua Liang Bua, agar wisatawan paham nilai ilmiah dan budaya situs Hobbit Flores begitu, Kak. Dan juga tidak terlepas dari kerjasama dengan Pemdes, habis itu Pemda, lebih khususnya dengan pariwisata Manggarai. Ya, dan kami perkuat untuk perbaikan akses dan kebersihan juga. Gitu ya, dan puji Tuhannya hasilnya kunjungan wisatawan naik secara bertahap. Dan yang lebih penting, masyarakat mulai melihat bahwasanya pariwisata sebagai milik bersama, bukan milik orang lain atau orang luar gitu.
0: Oke. Oke, mungkin Kak Deni sendiri bisa dijelaskan juga sedikit tentang makna budaya dan nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada masyarakat maupun wisatawan melalui pertunjukan Caci nanti yang akan diselenggarakan di hari ulang tahun Pok Darwis yang ke-1 tahun.
1: Siap, Kak. Iya. Jadi, lewat Caci kami ingin sampaikan 3 nilai utama dulu, Kak.
0: Oke, silakan.
1: Jadi yang pertama itu sportivitas, yang kedua kebersamaan, habis itu yang ketiga keberanian. Jadi ini nilai-nilai yang kita kantongi nanti. Bahwasannya mempertahankan sportivitas itu kita musuh hanya dalam maksudnya pada saat melaksanakan sanksi tersebut gitu.
0: Okay.
1: Kan kalau menang bukan tujuan utama ya toh.
0: Iya, iya.
1: Habis itu nilai kebersamaan. Jadi kita memetik semangat kebersamaan dan saling jaga di situ. Habis itu keberanian. Jadi kita harus berani menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Ya, yeah. Begitu. Dan juga nanti untuk wisatawannya ini pengalaman budaya yang sangat hidup sekali.
0: Okay.
1: Dan juga ada dampak untuk generasi muda yang buat. Jadi ini sebagai pengingat bahwa jadi orang Manggarai itu artinya menjunjung tinggi adat. Begitu ya. Jadi itu nilai-nilai yang kita apa namanya mau terapkan nanti begitu.
0: Oke, ya. Baik. Ini sangat membuat nilai-nilai budayanya jadi lebih menunjuk sekali seperti itu di Liang Bua sendiri. Begitu apalagi ini merayakan hari ulang tahun ke-1 setelah perjuangan 1 tahun membangun begitu ya.
1: Siap, betul. Ya.
0: Oke. Dan kalau dari Kak Denny sendiri ini selain atraksi caci nanti yang akan diberikan waktu acara perayaan hari ulang tahun ke-1 Pok Darwis Liang Bua ini, kegiatan apa saja lagi yang lain yang akan ditampilkan dalam perayaan HUT pertama Pok Darwis Liang Bua ini, Kak Denny?
1: Oh, siap, ya. Kebetulan kami juga buat rangkaian kegiatan agar semua kelompok itu bisa terlibat.
0: Okay.
1: Yang pertama itu rangkuk alu, Kak. Jadi kita sadar bahwasanya nilai-nilai budaya kita sekarang itu kan sudah semakin menghilang, toh. Lebih khususnya pada rangkuk kalu. Jadi kita mau mengeksistensikan itu lagi pada rangkuk kalu. Habis itu yang kedua, kerajinan lokal pasar kuliner khas Liang Bua atau khas orang Manggarai umumnya. Dan itu diselenggarakan oleh teman-teman divisi kuliner. Jadi kebetulan di Pokarvis kita juga ada divisi kuliner, jadi mereka siap gitu. Habis itu nanti kita ada lomba storytelling anak-anak SD Liang Bua. Nah, jadi dan tujuan dari semua ini ya, karena hari ulang tahun ini kan bukan hanya tontonan saja, tapi juga ruang ekonomi kreatif untuk warga dan ruang edukatif juga untuk generasi seterusnya dari kita itu.
0: Kalau dilihat juga ini Kak Denny, ini selain tadi beberapa rangkaian-rangkaian yang sudah sempat disampaikan Kak Denny, ini kalau dari Kak Denny sendiri melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat generasi muda dan pelaku seni lokal dalam mensukseskan kegiatan ini nanti?
1: Siap. Kalau untuk keterlibatan sangat luar biasa, Kak. Dan kebetulan juga kan di sini kita bersama dengan Sanggar Budaya, namanya apa namanya, Sanggar Budaya Liang Bua begitu. Ya, dan ini juga kan tidak terlepas dari panitia inti Pokladis begitu. Tapi kalau untuk pemain saksinya ya warga adat dari beberapa kampung sekitar, lebih khususnya dari Kampung Teras begitu. Dan juga generasi muda yang tergabung dalam sanggar seni lokal mengisi penampilan musik dan tari juga. Dan juga tidak terlepas dari ibu-ibu tadi atau bapak-bapak yang mengelola kuliner dan juga guide dan teman-teman pokarwis yang lainnya untuk membantu logistik begitu. Jadi prinsip kami begini, Kakak. Jadi hari ulang tahun ini ya milik Liang Bua, bukan milik pokarwis saja begitu. Jadi mari kita ya bersama begitu membangun atau mengupgrade lagi tempat kita begitu.
0: Oke, baik Kak Denny. Ini apakah acara ini terbuka untuk umum atau hanya orang-orang yang khusus di Liang Bua saja?
1: Sebenarnya ini untuk umum, Kak. Dan kebetulan juga kita sudah mengundang LCM atau Laksasi Manggarai.
0: Baik.
1: Itu berpartisipasi nanti. Jadi ya itu makanya kan kita tekankan bahwasanya HUT ini milik Liang Bua atau milik bersama, bukan hanya milik pokoknya saja begitu.
0: Baik. Berarti siapapun itu nanti bisa datang dan hadir begitu ya?
1: Bisa sekali. Dengan senang hati kita menerima.
0: Baik. Ini pada tanggal berapa nanti Kak Denny?
1: Ya, kebetulan nanti kenanya hari Rabu tanggal 10 Juni, Kak.
0: Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin lagi bingung mau kemana tanggal 10 Juni nanti ini, Anda bisa langsung ke Liang Bua nanti ketemu sama Kak Denny saja begitu ya.
1: Siap, silakan.
0: Oke, Okay, baik. Baik, Kak Dini. Ini mungkin terakhir Kak Dini bisa disampaikan harapan dari POK Darwis sendiri ke depan, baik pengembangan untuk pengembangan destinasi wisata Liang Bua maupun pelestarian seni dan budaya di Manggarai.
1: Siap. Ya, harapan kami sederhana, Kak. Yang pertama, kalau untuk destinasinya, semoga Liang Bua akan dikenal sebagai destinasi edukasi dan budaya, bukan sekedar tempat untuk spot foto saja.
0: Iya, iya.
1: Habis itu ya kami ingin fasilitas interpretasi, homestay, dan juga pelatihan guide secara terus-menerus, terus meningkat begitu. Dan juga untuk budayanya, kayak seni seperti caci, rangku kalu, tenun, dan pemainan alat musik tradisional seperti gendang, gong, itu tidak punah. Karena tidak ada yang mau belajar. Jadi kami ingin sanggar-sanggar, lebih khusus di Liang Bua itu hidup, dan anak mudanya bangga memainkan itu. Dan habis itu sebenarnya banyak sih harapannya, dan harapan untuk masyarakatnya ya pariwisata memberi dampak nyata ekonomi keluarga yang lebih lebih baik begitu. Tapi kita jangan lupa bahwasanya identitas budaya tetap kuat gitu. Ya pokoknya begini Kak, intinya ya satu tahun ini baru langkah awal ya dari POK Darwis Liang Bua, dari sinergi bersama membangun pariwisata Liang Bua dan juga Gua Liang Kalang yang berkelanjutan dan berbasis komunitas akan terus kami jalankan.
0: Oke, baik. Mungkin ada lagi Kak Denny?
1: Mohon izin ya kalau untuk teman-teman pemirsa RRI Labuan Bajo, saya mewakili teman-teman POK Darwis Liang Bua pada tanggal 10 Juni silakan datang, jangan sungkan. Mari kita bersama-sama ikut memeriahkan hari ulang tahun POK Darwis yang ke-1.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Kak Denny. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Ya.
1: Siap.
0: Oke, mudah-mudahan siap, nanti acaranya berjalan lancar dan bisa menjadi referensi juga untuk daerah-daerah lain, daerah-daerah pariwisata yang lain di Kabupaten Manggarai, begitu ya. Bisa menjadi penyemangat.
1: Amin.
0: Begitu.
1: Siap. Pokoknya okay. Salam pariwisata untuk teman-teman semua.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Kak Denny. Selamat pagi.
1: Siang. Selamat pagi Kak Agung. Terima kasih.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawat.

juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Hello,
1: nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya. Kita masih di sesi wawancara, pendengar. Untuk topik selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, BPO LBF gelar event Pentas dan Weekend at Parapuar. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan PLT Direktur Utama BPO LBF, Andi MT Marpaung SH. Selamat pagi, Pak Andi.
1: Selamat pagi, Pak Agung.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Pak Andi?
1: Suara saya terdengar dengan jelas?
0: Jelas-jelas, Pak. Aman. Iya.
1: Oke.
0: Oke, Pak Andi, bagaimana kabarnya pagi ini?

0: Baik-baik, Pak Agung. Sehat.
1: Oke.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Iya. Oke, baik Pak Ani, kita dapat informasi kalau dari BPO LBF ini akan menggelar event pentas dan weekend at Parapuar begitu Pak Ani ya.
0: Ya, betul, Pak Agung.
1: Oke.
0: Besok hari Sabtu, tanggal 6 Juni
1: Oke.
0: 2026.
1: Oke, baik. Pak Andi, mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak Andi. Ini pentas dan weekend Parapuar ini digelar dengan tujuannya seperti apa? Apa yang ingin dicapai dari event ini, Pak Andi?
0: Baik, jadi sesuai dengan komitmen kami dalam mengembangkan wisata di daratan Labuan Bajo, kami meyakini penyelenggaraan event adalah salah satu kunci menarik wisatawan untuk beraktivitas di darat. Nah, Weekend at Parapuar ini hadir rutin untuk menjawab tantangan masih sedikitnya pilihan atraksi atau wisata di daratan Labuan Bajo. Dan event ini kami kita harapkan juga sekaligus melestarikan kebudayaan tradisional. Terus kita juga berusaha mengembangkan ekosistem event serta mendukung pengembangan UMKM lokal. Jadi dalam Weekend at Parapuar kali ini kami berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata melalui ASDEP Event Daerah yang memiliki program pentas yaitu pergelaran event di destinasi prioritas. Jadi kolaborasi ini kita harapkan dapat meningkatkan skala event, jadi memberikan pilihan berwisata di Labuan Bajo serta memperkenalkan Parapuar sebagai destinasi wisata baru yang patut dikunjungi dan tak cuma sekali, tapi kita harapkan bisa berulang kali datang ke Parapuar. Demikian Pak Agung.
1: Baik Pak, ini bisa disampaikan kegiatan apa saja atau atraksi apa saja yang akan dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan selama penyelenggaraan pentas dan weekend at Parapuar besok Pak?
0: Jadi pertama tentunya masyarakat dapat menyaksikan pertunjukan tari tradisional dan permainan, dan pengunjung juga kita harapkan kita libatkan bisa bermain permainan tradisional seperti bambu alu. Lalu ada juga band lokal yang kayak pengalaman, serta yang paling ditunggu siapa lagi kalau bukan Justy Aldrin, itu nanti yang menjadi bintang utamanya.
1: Wah,
0: Jadi tak hanya menonton, masyarakat atau pengunjung akan dapat juga menikmati sajian UMKM yang ada di event ini yang menawarkan makanan minum yang bisa dinikmati sambil menonton. Dan ini bisa dinikmati di titik tertinggi di Labuan Bajo, dan para pengunjung juga bisa menikmati pemandangan Labuan Bajo secara utuh 360 derajat dari pada saat sore hari, pada sunset seperti itu.
1: Ini acaranya akan dimulai dari jam berapa, Pak Andi?
0: Dimulai mulai pukul 16 kita udah open gate, dan 16.30 mungkin sudah kita mulai acaranya, dan nanti berlangsung sampai jam 8 malam.
1: Tetapi saya lihat ini akan ada pembelian tiket online begitu Pak Andi ya?
0: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita menjual tiket melalui tiket.com dan pengunjung juga bisa nanti membeli dari situ, dan caranya juga sudah ada di medsos kita, kita tampilkan. Nanti tinggal diklik aja. Harga tiket aslinya kan 15.000. Nanti melalui tiket.com, loket.com, mohon maaf. Jadi loket.com, nanti tinggal diklik aja harga asli, nanti akan muncul 15.000. Demikian Pak Agung.
1: Pak Andi, apakah yang untuk masyarakat yang mungkin tidak tahu kalau ada atau tidak tahu caranya untuk membeli membeli tiket online-nya, apakah memang akan disediakan tiket offline-nya atau OTS-nya Pak Andi, atau tidak ada?
0: Ya, nanti kita lihat akan situasinya ya, artinya kita akan lihat, karena kan kita juga akan memperhitungkan carrying capacity ya, artinya daya tampung pengunjung di kawasan kita jangan sampai membludak, karena kita juga tetap harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pengunjung, dan memang target capacity kawasan kita untuk event ini memang 900 orang. Jadi kalau misalnya nanti sampai hari Jumat secara online sudah terpenuhi 900, penjualan tiket akan kita tutup. Karena itu salah satu cara kita untuk mendukung carrying capacity. Tapi kalau misalnya sampai hari Jumat masih ada kuota, nanti kita akan buka secara offline di lokasi. Tapi yang pasti untuk penonton memang terbatas, kita batasi sampai 900 orang.
1: Oke, ya dalam artian berarti memang harus di cepat-cepat dulu nih masyarakat kalau ingin nonton Justy Aldrin begitu ya di Parapuar.
0: Betul sekali Pak Agung.
1: Segera beli tiketnya, takutnya nanti kehabisan kuotanya begitu.
0: Iya.
1: Oke, baik. Pak Andi, mungkin bisa disampaikan juga dampak ekonomi dan promosi wisata yang diharapkan BPOLBF dari penyelenggaraan event ini, khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal seperti apa, Pak Andi?
0: Jadi kami berharap event ini punya dampak perputaran ekonomi yang mulai dari nggak hanya di kawasan Labuan Bajo, tapi juga di ekonomi lokalnya dapat bisa terus tumbuh. Karena perputaran ekonominya nanti bisa mulai dari UMKM, komunitas kreatif, terus seniman lokal, dia akan mendapatkan dampak dari uang yang berputar, termasuk juga omset penjualan makanan minuman, termasuk juga dari akomodasi, dan juga dari para vendor-vendor, para pekerja kreatif yang terlibat dalam penyelenggaraan event ini. Jadi kami berharap pelaku usaha lokal juga bertumbuh omsetnya, dan usahanya juga semakin berkembang. Dan terakhir, seperti yang saya sebutkan tadi, kami berharap masyarakat tak hanya Labuan Bajo tapi juga seluruh Flores, Indonesia dan juga dunia semakin mengenal Parapuar, rame-rame datang berwisata ke Parapuar. Dan kami juga berharap masyarakat sadar bahwa pemerintah hadir mendukung perkembangan pariwisata di daratan Flores, khususnya pada sektor-sektor yang berdampak langsung ke masyarakat sekitar. Demikian Pak Agung.
1: Oke, okay. Pak, berarti ini memang untuk besok sendiri acara ini memang melibatkan juga pelaku-pelaku UMKM lokal seperti itu dan juga seniman-seniman lokal begitu Pak Andi ya?
0: Betul. Jadi ada dua sanggar seni yang akan tampil, yang menampilkan tarian tradisional, terus ada juga band lokal dari Labuan Bajo, terus ada juga pertunjukan yang paling ditunggu pasti Justin Aldrin ya, tapi artinya sanggar seni dan juga itu yang salah satu yang menampilkan salah satu bentuk kita untuk melibatkan sanggar seni lokal seperti lokal. Itu.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, baik Pak Andi, terakhir bisa disampaikan pesan dari BPOLBF sendiri kepada masyarakat dan wisatawan agar turut mendukung pengembangan Parapuar sebagai destinasi wisata baru di Labuan Bajo. Silakan Pak Andi.
0: Baik Pak Agung, jadi kami sangat senang dan berterima kasih jika masyarakat berkenan datang berwisata di Parapuar. Baru tolong nanti dibagikan informasi ini kepada teman, kerabat, bila perlu seluruh dunia melalui media sosial, dan bisa dicek juga di media sosial kita di IG BPLBF terkait dengan flyer ini. Dan semakin banyak yang tahu keberadaan Parapuar, tentu ini sangat membantu BPLBF untuk terus menggambarkan Parapuar sebagai kawasan destinasi wisata unggulan ke depan di kawasan Labuan Bajo Flores. Demikian Pak Agung.
1: Oke, Pak, ini saya penasaran, mungkin bisa disampaikan juga ini mungkin untuk pendengar yang mungkin masih bingung atau belum pernah ke Parapuar atau mungkin masih bingung ini kalau ke Parapuar ada apa nih? Bisa disampaikan sebenarnya di Parapuar apa yang membedakan Parapuar menjadi tempat event dan juga tempat-tempat yang lain yang setiranya ketika mereka ke Parapuar mereka akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa seperti itu.
0: Jadi kawasan Parapuar ini memang adalah kawasan otoritas kita yang akan kita kembangkan sebagai kawasan premium ya, untuk seluas 129 hektar, yang nanti akan di sana dibangun akomodasi seperti glamping, hotel, villa dan juga beberapa spot-spot atraksi lainnya. Dan kita harapkan nanti artinya gini, artinya dengan semakin masifnya pengunjung atau wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, kita harapkan bisa ada terjadi pemerataan atau pembagian tidak hanya semua ke laut atau ke bahari, tapi juga merata berbagi di daratan. Jadi karena itu kami dorong Parapuar ini adalah sebagai destinasi yang bisa dikunjungi untuk menikmati daratan Labuan Bajo. Dan puncak, salah satu spot atraksi kita yang paling menjadi sering menjadi viral itu adalah sebuah titik Natas Parapuar. Jadi itu adalah titik tertinggi di kawasan Labuan Bajo. Dan dari sana bisa melihat 360 derajat kawasan bandara, lautan Labuan Bajo, dan juga bisa melihat sunset. Dan termasuk juga udaranya masih sejuk karena masih banyak pohon-pohon. Dan aksesnya sudah bagus sampai ke atas, mulai dari apa, dari bawah, karena kami sudah membangun akses jalan mulai dari pintu masuk jalan Trans Flores itu. Itu langsung ke Natas Parapuar. Jadi jaraknya dari pusat kota Labuan Bajo itu hanya sekitar 5 menit Parapuar. Jadi bisa langsung tinggal Google aja Parapuar, itu langsung
1: keluar. Oke, baik. Oke, baik Pak Andi, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan ini acaranya sukses ya Pak Andi ya. Dan sekiranya mungkin ini akan menjadi hiburan dan juga menjadi tempat yang dinantikan, karena kalau memang tadi sempat disampaikan ini bisa menjadi pilihan opsi untuk wisatawan ataupun siapapun yang berkunjung ke Labuan Bajo untuk kalau bosan melihat laut mungkin ya bisa langsung ke daratan, ada di Parapuar seperti itu.
0: Betul sekali Pak Agung.
1: Oke, baik.
0: Dan terakhir kami mengingatkan kembali untuk mengamankan tiketnya. Jadi jangan sampai kehabisan, langsung beli tiketnya secara resmi melalui link loket.com, event pentas X Weekend at Parapuar. Nanti harga yang tertera di aplikasi adalah Rp20.000, nanti gunakan kode voucher harga asli untuk mendapatkan harga normal sebesar Rp15.000.
1: Okay,
0: itu baik. Terakhir pesan kami.
1: Oke, okay, baik. Baik Pak Andi, terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Andi.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Selamat pagi.
1: Selamat
0: Salam
1: pagi.
0: Sehat selalu.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Pendengar, terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
2: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
2: Kami akan